0: Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya-Allah.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi semua. Jadi macam biasa Sonic dan juga Is masih lagi bersama-sama dengan anda. Sekarang ni Is dah pun host di TikTok Nasional FM. Ya, yeah.
1: Kalau waktu dah masuk 8 pagi tu, kena masuk dekat TikTok live sekarang ni. Dan juga hari ni kalau rakyat Sarawak berbangga dengan jambatan untuk sungai terpanjang di Malaysia, rakyat Johor juga bangga. Hari ni cuti.
0: Cuti.
1: Wah, bestlah cuti panjang.
0: Yeah.
1: Yang lain katanya kena tunggu sampai esok baru boleh cuti.
0: Jadi tak. Apapun tahniahlah kepada Johor Darul Takjim JDT.
1: Yes.
0: Telah pun menangi lah piala FA.
1: Saya bangga jadi anak Jati Johor. Tiba-tiba.
0: Saya bangga tau dengan Sarawak. Satu persembahan malam final yang sangat luar biasa tau.
1: Betul.
0: Tentangan, serangan, pertahanan yang sangat sempurna tau.
1: Awak macam ada kat stadium malam tu.
0: Ya, saya tengok.
1: Tengok.
0: Sebab adik saya daripada Sarawak datang. Ramai datang untuk menyaksikan perlawanan akhir di Stadium Bukit Jalil.
1: Sengit sebenarnya.
0: Lebih daripada 50,000 orang memenuhi ruangan. Jadi sangat luar biasa. Itulah dia adat bertandingan. Betul. Di menang ada yang kalah.
1: Betul.
0: Tapi Sarawak membuktikan mereka juga layak untuk diraihkan jugalah.
1: Betul. Lepas tu untuk musim depan masuk pula ke peringkat lebih tinggi, peringkat Asia. Jadi sudah semestinya Kuching City akan memberikan saingan lebih sengit untuk musim depan.
0: Allahuakbar.
1: Saya jangka bukan setakat kalau sebelum ni orang cakap untuk persaingan mungkin di sebelah bahagian atas liga ada JDT, ada Selangor, ada Terengganu. Kuching City mengorak langkah ni
0: kan.
1: Bangga tau.
0: Allah, saya anak rasa Sarawak. Betul, saya rasa macam nak main bola je lepas habis konti ni.
1: Boleh, tapi belum tentu main dekat peringkat kejohanan tu. Pertandingan lah kan.
0: Skor kurangnya peringkat unit pun okey.
1: Kita main petang-petang nanti.
0: Awak tak pernah ajak saya, awak ajak Nazri je.
1: Kami pun jarang dah main. Nazri kan, tahu kan. Kadang-kadang kaki bengkak lah. Gaut lah katanya.
0: Apabila ada rasa ini, saya mungkin nak berkecimpung dalam bidang sukan lah.
1: Oh, nak main apa?
0: Bola sepak lah. Tapi insyaAllah 2028 lah.
1: Oh, okay. Bukan sekarang.
0: Awak kan. Okay, baik. Jadi macam biasa lah Is, kita nak kongsikan ini berkenaan dengan urusan tukar hak milik kenderaan.
1: Okey.
0: Secara dalam talian ditangguh sementara, di mana Jabatan Pengangkutan Jalan mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini.
1: Okey, penangguhan tersebut merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios, rakan niaga JPJ. Okey. Dengan kenyataan yang dikeluarkan sendiri oleh Ketua Pengarah JPJ memaklumkan tindakan kawalan serta merta. Sebab apa, ada aduan rasmi dan juga aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Ni yang bahaya ni.
0: Jadi JPJ memandang serius perkara ini, khususnya yang melibatkan aspek penyelenggaraan dan keselamatan rekod pendaftaran kenderaan di dalam sistem JPJ.
1: Tapi kalau untuk urusan ataupun kategori individu, sebenarnya urus niaga boleh diselesaikan pada hari yang sama di semua pejabat JPJ negeri dan cawangan. Boleh datang ke kaunter lagi lah sebenarnya.
0: Jadi itu antara info yang kita bawakan untuk semuanya. Jadi anda boleh terus saja ke laman sesawang ataupun info di medsos JPJ untuk keterangan lanjut lah.
1: Baik.
0: Okey, Is, awak suka tidur ke?
1: Kenapa pula?
0: Ada bahan lepas ni pasal tidur.
1: Pasal tidur. Saya memang letak kepala je boleh lelap. Saya mudah tidur. Bukan suka tidur, mudah tidur.
0: Saya
1: lain,
0: letak.
1: Lain tau.
0: Saya letak kepala ke badan ke tak, tetap tak boleh tidur tau.
1: Oh, iya ke?
0: Saya ada masalah itu.
1: Orang cakap kalau kata minum kopi susah tidur lah kan. Tak, saya minum kopi pun saya boleh tidur.
0: Maksudnya awak boleh ikut pertandingan ni. Mesti awak menang, Is. Okey, baik. Kejap dia lagi nanti kita kongsikan untuk anda kisah global ni.
1: Okey, kita nak tahu semuanya kita kongsikan selepas ini.
0: Inilah dia.

0: Okey baiklah. Jadi kepada auda-auda kita semua yang terus saja mendengar kita di Brunei Darussalam, ya, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.
1: Oh, ramai dah yang tak sabar nak bercuti.
0: Ya, betul. Kebetulan juga ni sahabat saya Aidiladha.
1: Okey, namanya, nama orangnya.
0: Itu namanya.
1: Oh.
0: Aidiladha di message saya. Ya Allah, bestnya dengan lagu raya. Terima kasih Aidiladha.
1: Setiap kali raya awaklah orang yang pertama yang disambut tau.
0: Ya.
1: Aidiladha. Lepas ni kena buat nama Aidiladha. Aidilfitri, Aidiladha.
0: Betul.
1: Senang nak sambut.
0: So, dia kata dia lahir ketika itu ada Aidiladha.
1: Okey.
0: Jadi, ayah ibu dia terus gelarlah Aidiladha.
1: Alhamdulillah. Senang, melekat nama.
0: Ya. Yeah.
1: Nampak, senang orang panggil.
0: Masya Allah.
1: Okey.
0: Okey, baik. Ini yang kita nak kongsikan ni.
1: Itu yang kita nak ajak pendengar-pendengar kita semua ni ke Facebook. Tengok. Sonic dah kongsikan. Apa yang dibuat
0: Allah
1: dekat hutan
0: Akbar.
1: Tu masalahnya dekat hutan.
0: Ni ke hutan tau. Ini adalah pertandingan tidur. Macam saya kata tadi, kalau Is mengikuti pertandingan ini, awak mesti menang.
1: Saya suka tidur. Saya senang tidur. Tuh, bukan suka tidur. Tahu kan?
0: Oh, awak senang tidur.
1: Tidaklah, okay. Tidaklah kata saya terror. Tapi bolehlah, tak tahulah antara kelompok top 5 lah.
0: Saya
1: awak. Nak ikut macam awak juga.
0: Saya memang akan kalah sebab saya letak apa pun seempuk-empuknya tilam, saya memang tak boleh tidur.
1: Jangan kata empuk. Saya kalau berdiri ni pun kan tertiba kan. Tahu-tahu lelap.
0: Jangan awak kan. Okey, pernah tak terfikir hobi suka membuta sebenarnya boleh mendatangkan hasil? Ini yang berlaku dekat Shanghai. Ada satu pertandingan pelik tapi gempak yang bagi hadiah wang tunai semata-mata untuk rehat, untuk tidur tau Is.
1: Kenapa jauh sangat?
0: Ya, yeah.
1: Buat dekat KL ni, saya nak datang.
0: KL tak ada lagi, ini dekat Shanghai tau.
1: Okey, yang acara santai ni dianjurkan dekat kawasan alam semula jadi. Kalau tengok dekat Taman Hutan Dongping. Ini memang port paling ngam dekat sana lah. Sebab udaranya segar dan juga suasananya yang cukup mendamaikan jiwa. Kalau tengok hijau je,
0: cantik.
1: Mana sejuk je, yeah. Mata memandang.
0: Anda boleh terus saja tengok ke Facebook di mana peserta ni cuma perlu baring atas katil empuk yang dah disiapkan bawah rimbunan pokok. Syaratnya mudah saja tau Is.
1: Ya. Yeah.
0: Anda dilarang main telefon, bersembang atau bangun berjalan merata-rata.
1: Datang tinggal tidur je.
0: Datang baring tidur saja. Allah.
1: Nak pusing badan pun tak boleh lebih-lebih. Sonic, sebab setiap pergerakan akan dinilai secara teliti. Yalah, kalau tidur kan, mesti tak ada pergerakan. Dengan penganjur siap pasang alat khas untuk pantau tahap kualiti rehat termasuk kepantasan melelapkan mata sampai macam tu sekali.
0: Ya.
1: Aduh.
0: Ada mesin tau.
1: Yalah.
0: Jadi siapa yang berjaya dapat skor paling tinggi dan nyenyak memang rezekilah.
1: Okey.
0: Pemenang utama boleh bawa pulang habuan tunai mencecah 3,000 yuan.
1: Sebab itulah kena ada alat juga untuk memastikan yang masuk pertandingan tu betul-betul dipilih sebagai pemenang.
0: Ya, betul.
1: Dan yang bestnya Sonic.
0: Ya, saya.
1: Okay, acara ini sebenarnya dah mula sejak bulan Mac lepas sempena sambutan Hari Tidur Sedunia.
0: Ya.
1: Maksudnya tak berhenti.
0: Ya.
1: Dan inilah inisiatif terbaik untuk kalau di sana warga kota hilangkan stres bekerja sambil healing dengan alam.
0: Betul. Okey, baik. Saya cuba nak tahu
1: apa
0: hadiah
1: dia?
0: Utama dia bernilai 1,800.
1: Ya.
0: Itu
1: banyaklah tu.
0: 3,000 yuan. Itu yang mereka betul-betul nak dapatkan hadiah ni.
1: Yang ini saya teringat juga ada satu episod Running Man dulu. Yang mana ada dua orang kaki tidur ni. Song Jin Hyo dan juga Hani. Yang mana dekat episod tu dua-dua masuk dalam pertandingan tidur. Siapa paling pantas?
0: Siapa yang paling pantas?
1: Song Ji Hyo.
0: Oh, ya.
1: Ya Allah, kaki tidur dua-dua ni.
0: Ya.
1: Boleh lelap dengan pantas, ya?
0: Dengan pantas.
1: Kalau kita mungkin ambil masa, kan? Tapi siapa yang masuk pertandingan tidur ni tak rugi.
0: Allah.
1: Balik bawa wang tunai, menang.
0: Betul, dia tak perlu nak apa-apa. Hanya tidur saja dan dapat RM1,800. Saya... Bayangkan ni, saya daripada malam tadi tak tidur lagi.
1: Jangan tak tidur. Kena rehat.
0: Ya.
1: Tapi siapa yang kaki tidur, masuk komen.
0: Masuklah. Masuk komen tau.
1: Bagi tahu, Sonic, macam mana cara nak tidur dengan pantas.
0: Ya, saya kadang-kadang walaupun saya mengantuk tapi otak saya banyak berfikir tau.
1: Oh ya. Yeah. Awak ni.
0: Sebab saya belum berkahwin
1: kot. Patutlah awak ceria, bertenaga. Sebab itu salah satu cara untuk awet muda adalah dengan berfikir.
0: Oh ya ke?
1: Tapi bukan tak tidur.
0: Ya.
1: Yeah. Kena tidur, fikir yeah. pun kena tidur.
0: Lepas ni saya tidur dengar lagu ni.
1: Kenapa?
0: Dengarlah.
1: Lagu tidur yeah. awak bagi. Udah tak buat kerja nanti kah?
0: Tidurlah pemaisuri.
1: Terus masya dengarkan Nasional Pagi.

0: Okey, bangun.
1: Kita hentikan seketika siaran ini.
0: Allah, bangun semua.
1: Tak ada yang tidur, tak ada yang lelap.
0: Awak semua kalau kita tidur tak datang apa-apa tau. Sebab tak ada hadiah.
1: Rugi tak masuk macam pertandingan dekat FB yang kita kongsi ni. Datang untuk pertandingan tidur.
0: Tidur saja. Rosdiah Safil, tidur tempat tu tak naik pacat ke tu? Memang tak, rasanya tak.
1: Mesti penganjur dah tengok dah untuk keselamatan juga.
0: Tapi apabila kita tengok lokasinya dengan keadaannya, mungkin kita akan terlelap tau Iz, kan?
1: Betul. Dengan suasana yang hijau, Awang Ali cakap tak ada nyamuk gigit ke tidur kat luar. Sebab saya tengok ada kelambu tadi. Kalau tengok penuh video ni dari awal, nampak tu. Tu dah keluar dah. Yang tu ada kelambu.
0: Ada kelambu dekat atas.
1: Lepas tu satu Sonic kena cari spot tidur yang sesuai.
0: Betul.
1: Kalau tak kena sinaran matahari tu, terkenyit-kenyit mata nak tidur.
0: Itulah cabaran sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi alhamdulillah ada pemenangnya. Dan untuk makluman semuanya, ini berlaku dekat Beijing, bukan dalam negara kita. Memang tak ada lagi berlaku dekat negara.
1: Jadi ini adalah inspirasi saya untuk membawakan pertandingan tidur.
0: Awak kan?
1: Kalau macam tu, saya yang masuk je lah.
0: Sebelum ni ada pertandingan tau Is dekat shopping mall, pusat beli belah tau.
1: Okay, kat Malaysia?
0: Bukan. Dekat kita memang tak pernah. Hanya di luar negara. Jadi ini yang pertama dibuat dekat taman.
1: Saya rasa ada hutan. Okay, maksudnya dekat dalam bangunan dah.
0: Dah.
1: Dekat luar bangunan pun dah. Nanti kita tengok pula. Kalau kat Malaysia mesti ada yang kreatif buat pertandingan macam ni.
0: Pertandingan tidur dekat ofis je lah. Awak kan?
1: Buka je on TikTok live tu, tengok siapa yang tengah tidur tu. Mesti ramai.
0: Lagi-lagilah apabila kita nak bercakapkan cuaca, kalau hujan ni lagilah rasa nak tidur tu kan.
1: Lepas tu yang cuti hari ni macam Johor, lagilah nyenyak tidur dia. Mesti tak bangun lagi tu.
0: Baik. Jadi kita nak tengok bagaimana keadaan cuaca kita. Kita bersama dengan Rashdam dah bersiap sedia ni, Is.
1: Okey, jom.
0: Untuk tinjauan cuaca.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Pemerhatian radar semasa menunjukkan tiada hujan diperhatikan di kesemua negeri di Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak pada pagi ini. Namun menjelang petang nanti, hujan lebat dan angin kencang masih lagi berpotensi untuk berlaku di sekitar pedalaman dan pantai timur Semenanjung. Hujan juga dijangka berlaku di hampir kesemua bahagian di Sabah serta di sekitar bahagian selatan dan pedalaman Sarawak. Oleh itu, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa peka dan cakna dengan keadaan cuaca semasa. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Kembali bersama Sonic dan juga East di National FM.

0: Raya ketiga?
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: acara kita di National FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Cara kita bersama dengan saya Ustaz Datuk Kazim Elias menemui anda seperti biasa hanya di National FM, sentiasa di Subhan

0: Rasulullah. Ada juga yang buat lagu La ilaha illallah. Terpulanglah pada tuan-tuan, asalkan kita banyakkan bertahlil. Yang kedua, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Ha, ada juga, ada yang bertahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tiga kalimah ini yang disuruh kepada kita oleh Rasul kita untuk kita perbanyakkan sebut. Pertama, La ilaha illallah. Kedua, Allahu Akbar. Dan yang ketiganya ialah Alhamdulillah. Maka marilah kita mendidik lidah kita. Kerana lidah yang berzikir ini, yang basah dengan zikir ini, menjadikan hati tenang, menjadikan hati lembut, menjadikan hati kita mudah menerima nasihat. Banyak orang, ramai orang, dia menghadapi budaya stres, anxiety, depression dan sebagainya. Jadi selalu saya tanya, berapa banyak awak berzikir di dalam sehari? Saya stres lah Ustaz, saya tension lah Ustaz, saya tak tahulah, hidup saya tak terang lah Ustaz, saya kemurungan lah Ustaz, anak saya kemurung. Jawapan dia mudah, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Bukankah berzikir mengingati Allah itu menenangkan hati? Jadi mari kita banyakkan zikir pada 10 yang terawal di dalam bulan Zulhijjah. Ingat, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. InsyaAllah cara kita akan menemui anda lagi insyaAllah. Hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat, hanya di National FM.

0: Okey, 8.51 minit pagi. Selamat pagi. Selamat sarapan pagi. Ada yang baru je nak makan pagi ni.
1: Itu betul. Dan ada juga situasi yang mana puasa sunat untuk hari Arafah ni.
0: Betul.
1: Jadi ada yang berpuasa hari ni dan juga esok ambil kesempatan untuk terus meningkatkan amal ibadah dan menambahkan pahala. InsyaAllah sudah semestinya keredoan itu yang kita cari, keredoan ilahi.
0: MasyaAllah.
1: Okey, sempena hari raya Aidiladha yang akan datang ni.
0: InsyaAllah. Okey, baik. Jadi jangan lupa juga untuk terus saja tonton Salam Baitullah setiap malam pukul 9 malam di TV1 dan juga Salam Baitullah Unplugged.
1: Yeah.
0: Yang biasanya bermula 7.45 minit malam sampailah 8.30 minit malam. Akan melibatkan penyampai-penyampai radio RTM di ibu pejabat ni dah. Malam tadi awak is
1: Malam tadi saya, sebab Nasional FM merupakan radio rasmi Salam Baitullah 2026. Dan kena tengok ada berapa malam lagi nak habis. Tahu-tahu nak habis dah.
0: Habis dah kan? Allah.
1: Tinggal hari ni, esok, Rabu. Tiga hari.
0: Bayangkan saya buat Salam Baitullah Unplugged episod 2 tau.
1: Awal.
0: Yang awak nombor 3 kan?
1: Kan?
0: Yang pertama Nazri, betul? Saya, awak.
1: Ya.
0: Dah habis dah.
1: Saya buat lagi sekali semalam. Dan saya tak sangka sebenarnya kita boleh buat. Geng-geng radio boleh buat sekali.
0: MasyaAllah.
1: Okey, saya yakin banyak lagi program yang akan kita terus bekerjasama TV lepas.
0: InsyaAllah. Dan jangan lupa juga untuk terus saja bersama dengan rakan-rakan kami.
1: Ya. Yeah.
0: Mereka juga akan muncul 10.30 minit pagi nanti.
1: Betul.
0: Ustaz Hadari. Untuk bercakap tentang
1: istimewa untuk Hari Arafah.
0: Hari Arafah esok lah.
1: Okey, betul.
0: Jadi jangan lupa tahu 10.30 minit pagi nanti. Jadi kita datangkan pengacaranya dan juga penerbitnya di bilik siaran kita.
1: Kita jumpa lagi.
0: Jumpa lagi lah.
1: Nanti dengan sahabat-sahabat kita dari Salam Baitullah untuk siaran khas Hari Arafah nanti.
0: Ya, insyaAllah. Jadi jangan lupa untuk terus saja berinteraksi bersama dengan Iz Azlan.
1: Masuk.
0: Di TikTok Nasional FM. Mungkin nak borak-borak, nak tanya pasal raya korban ke, Is ni nak balik kampung ke, awak cuti tak?
1: Cuti.
0: Oh.
1: Sebab apa, wife saya masuk.
0: Oh, dah kahwin.
1: Untuk korban. Ya. Kahwin satu.
0: Awak kan.
1: Awak ni cakap macam nak kena tambah. Jangan.
0: Tidak.
1: Dan ramai sebenarnya menunggu untuk balik ataupun pulang ke kampung halaman.
0: Ya.
1: Lepas tu dengar lagi lagu raya yang Sonic belanja kan.
0: Okay, baik. Ini lagu puji-puji.
1: Betul.
0: Dan juga syukur kita masih lagi bernafas untuk kita balik kampung.
1: Betul.
0: Jumpa orang tersayang, beraikan bersama dengan mereka lah.
1: Tak sabar dah nak balik.
0: Allahuakbar.
1: Habiskan kerja dulu.
0: Yelah.
1: Sabar.
0: Sabar.
1: Sabar je lah.
0: Sabar je lah.
1: Inilah dia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak. Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya. Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia. Pilihan saya dari dulu hingga kini, serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk anda jam yang terakhir. Masih lagi bersama dengan Tiga Suara Sonic dan juga Iz Azlan
3: untuk hari ini dan juga esok menemani anda. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat kita juga yang di TikTok Live berkongsi berkenaan Hari Raya Aidiladha. Dah bagi tahu dah juadahnya apa, dah kongsi dah.
2: Oh ya,
3: menu-menunya yang akan disediakan untuk Hari Raya nanti. Ada Tazali, Adik Nisa Jalantut Pahang, Henki Imras, Encik Elfi 85, Philip D, Aflin Deleksia. Rugi siapa tak masuk. Kan saya dah sebut nama siapa yang ada kat TikTok Live ni.
2: Jadi boleh terus saja masuk. Dan siapa-siapa yang nak balik kampung, pastikan juga ya keselamatan kenderaan. Betul? Selenggara kenderaan itu paling utama. Maklumlah apabila anda balik kampung ni, lagi-lagilah kalau di Pantai Timur ni kan, sesak dia berganda-ganda tau.
3: Untuk perjalanan yang jauh.
2: Jauh.
3: Jadi persediaan awal itu perlu diteliti dalam apa jua keadaan. Tak kira dari sudut kenderaan, kesihatan badan kita juga. Nak memandu, pastikan bukan dalam keadaan mengantuk.
2: Dan juga jangan lupa bawa lah pil-pil. Mungkin kita ada darah tinggi ke apa kan. Tertinggal pula pilnya. Ubat-ubatan itu paling utama, kena letak dalam beg anda eh.
3: Dah sampai kalau tidak, takkan nak patah balik.
2: Dah sampai Kelantan. Allah. Kok kecek terlupa.
3: Bukan macam itu.
2: Bukan. Macam mana Is? Kalau kita Kelantan kata ubat kita lupa kat KL.
3: Doa.
2: Awak kan sama je. Kok dah molek-molek kita sampai.
3: Okey, kita tanya kepada yang pakar. Tak ada kat sini, tak ada sebenarnya.
2: Jadi hari ni lorat, mungkin anda boleh berinteraksi bersama dengan kami dekat TikTok lah. Jadi apalah Kelantan ke apa ke, mana-mana je. Kita buka ruang kepada anda yang berada di TikTok tau.
3: Kongsi dengan kita. Sebab apa kita nak Hari Raya Aidiladha ni 2 hari lagi. Jadi ada juga yang berkongsi hari ni puasa sama berpuasa. Yang bercuti kat Johor, wah bestnya cuti. So banyaknya yang diraikan.
2: Maksudnya hari Johor satu hari je kerja lah esok.
3: Tak ada, ada yang ambil cuti.
2: Yelah.
3: Alang-alang cuti katanya. Terus cuti panjang.
2: Betul. Lagilah dekat Sarawak nak. Mereka terus lagi ambil lagi cuti untuk hari gawai dan juga keamatan di Sabah dan juga Sarawak.
3: Panjang.
2: Sebab 1 Jun kan, sambutan hari gawai Dayak.
3: Okey.
2: Keamatan sama juga.
3: Sekali pula dengan cuti sekolah ni. 2 minggu cuti sekolah.
2: Ya.
3: Jadi panjanglah cutinya untuk kali ni. Sebab apa? Bulan 4, bulan 5 ni tak ada cuti. Inilah betul, ada yang ambil peluang untuk bercuti bersama dengan keluarga.
2: Jadi siapa nak bercuti tu, pastikan juga anda boleh maklum kepada pihak berkuasa untuk keselamatan rumah kita.
3: Betul.
2: Beritahulah saya akan bercuti, nanti mereka bolehlah tengok rumah-rumah kita lah.
3: Betul, memang datang. Macam kita laporkan kepada polis Diraja Malaysia PDRM, pegawai-pegawai polis yang akan meronda kawasan kita. Tak kira waktu sebenarnya, siang dan malam, yang akan memantau untuk pergerakan dan ada sebarang berkaitan dengan keselamatan sudah semestinya akan diambil maklum terlebih dahulu.
2: Ya, jadi itu langkah terbaik untuk keselamatan harta benda kita lah.
3: Ya, betul.
2: Okey, baik, nak lagu raya ke Is?
3: Mestilah, ramai yang tunggu.
2: Ya, ni lagunya Selamat Berhari Raya. Jom. Rahmat Rahim.
3: Kita dengar dan layan.
2: Allahu Akbar.
3: Sebab apa setiap jam rancak dengan lagu raya.
2: Lagu raya dah. Jadi inilah dia nasihat.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.
3: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan 3 negara, 3 stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
4: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
5: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
6: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
3: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Nurul Zahira Razi ni kan.
1: Kenapa
0: dia memang
1: dia?
0: Tau.
1: Dia buat apa?
0: Dia hantar gambar saya, dia ambil video saya tersengih-sengih lah bagai.
1: Sebab apa awak yang minta?
0: Ya. Yeah. Jadi Nurul Zahira Razi, terima kasih banyak-banyak tau. Satu tim ya dalam bilik berita radio mendengar kita pada pagi ini. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk
1: Siti Nur Ain Abdullah.
0: Allahu Akbar.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Uh-huh.
1: Sahabat editor di bilik berita radio RTM yang semestinya telah pun banyak mencurahkan bakti dan ramai yang akan merindui.
0: Allah.
1: Okey, mendengarkan kalau penutup tu.
0: Uh-huh.
1: Berita ini disediakan oleh yang itu tadi tu.
0: Itulah dia orangnya. Saya pernah jumpa tau.
1: Okey.
0: Ketika dekat luar je lah.
1: Mm-mm.
0: Orangnya senyum je.
1: Memang pun.
0: Tengok manis. Saya, siapa tengok saya mesti senyum. Tak pernah tengok saya macam nak tumbuk tak. Yelah.
1: Bukan awak ni. Tak siapa nak menumbuk awak ni.
0: Jadi kita doakan dipermudahkanlah urusannya. InsyaAllah. Jadi kepada Nurul Zahira Razi tadi awak sebut ini adalah yang terakhir tadi.
1: Betul.
0: Macam saya kata dengan Is betul ke Is?
1: Ingatkan Zahira yang terakhir tadi.
0: Yelah, saya pun terkejut juga. Rupanya sahabat kita. Jadi kita doakan dipermudahkanlah urusannya lah.
1: Baik.
0: Okey baik. Jadi macam biasalah Is Azlan. Kita
1: lagu raya lagi.
0: Peribahasa awak kan.
1: Dari tadi kita main lagu raya kan. Tak berhenti tau.
0: Ya. Okay.
1: Nanti kita mainkan lagi.
0: Okey baik. Jangan risau. Lagu raya memang banyak. Kita ada lebih daripada 100,000 lagu raya. Kalau boleh saya tak cakap kita tak main lagu raya je.
1: Tak boleh.
0: Tak boleh juga.
1: Sebab apa? Ini peribahasa.
0: Peribahasa. Okey baik, peribahasa kita pada hari ini is.
1: Okey.
0: Allahu Akbar.
1: Saya bagi tahu eh.
0: Ya. Yeah.
1: Yang ni ada kena dengan haiwan. Okey, peribahasa pagi ini. Ugut-ugut beruk sahaja.
0: Allah, ada juga eh.
1: Ada.
0: Okey, sekalilah lagi. Yeah.
1: Peribahasa hari ini. Ugut-ugut beruk sahaja. Bukan Sonic beruk, bukan.
0: Bukan awak kan.
1: Maksudnya Sonic.
0: Maksudnya menunjukkan berani pada orang yang takut padanya.
1: Okey.
0: Dia acah-acah je sebenarnya.
1: Uh-uh.
0: Maksudnya menunjukkan berani pada orang yang takut padanya.
1: Okey.
0: Maksudnya dia nak tunjuklah. Apabila orang tu dia tahu orang tu takut dengan dia, dia akan ugut-ugut beruk saja.
1: Okey, saya ada contoh ayat.
0: Contoh ayatnya.
1: Okey, Is Azlan.
0: Allah.
1: Menunjukkan berani kepada Sonic. Seperti ugut-ugut beruk saja. Yang ni bukan nama sebenar.
0: Bukan nama sebenar.
1: Kerana Sonic adalah adik kepada Is Azlan. Sebab apa? Dia rasa dia abang. Dia rasa dia besar.
0: Betul.
1: So berani ke adik dia je lah. Contoh macam itu.
0: Satu namanya, Ugut. Ugut.
1: Ugut
0: beruk saja.
1: Tapi kenapa beruk? Beruk bukan berani ke? Gagal.
0: Ya awak kan biar je lah.
1: Peribahasa.
0: Ini peribahasa tau.
1: Okey, ini yang dipetik menerusi Kamus Istimewa Peribahasa Melayu DBP 2016.
0: Betul.
1: Okey.
0: Jadi itulah dia peribahasa yang kita bawa.

0: Kena lagu.
1: Kena ada lagu bukan raya juga.
0: Ya, takkan lah kan.
1: Nanti orang lain tanya, ini radio raya je ke? Ya. Ha, bukan. Okey, okay, baik.
0: Saya akan terus saja bawakan lagu ini tau.
1: Sebab lepas ni sukan.
0: Nak sukan pula.
1: Okey, sabar.
0: Saya nak bagi mawar.
1: Ha? Mawar siapa pula? Tadi beruk. Ini nak ke bunga pula.
0: Awak kan sabar je lah.
1: Oh, yang ini.
0: Yeah.
1: Kau mawarku.
0: Kau mawarku. Nurul Zahra Razie senyumlah tu.
1: Oh, sebab lagu favorite dia kan. Okay.
0: Okay, baik. Inilah dia.
1: Nasional.

0: RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Television Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baik. Itulah dia lagunya. Allahu Akbar. Memang syok tau apabila lagu kita raya. Dengar lagu raya ni kan.
1: Betul.
0: Jadi ini adalah orang kata edisi terakhir untuk tahun 2026. Lepas ni tak ada lagi dah raya.
1: Kenapa pula tak ada raya?
0: Tahun depan lah.
1: Oh, yelah, betul.
0: Awak kan?
1: Raya yang untuk tahun 2026.
0: Untuk Adil Adha. Lepas tu dah tak ada lagi dah kita siap.
1: Betul.
0: Kita tunggu tahun 2027. Semoga kita dipanjangkan usia.
1: Amin.
0: Untuk menemu kembali Ramadan dan juga akhir raya lah.
1: InsyaAllah. Amin. Insya mesti Allah. Sampai. Mesti kita dipanjangkan umur. Sudah semestinya kita serahkan kepada Allah.
0: Allah.
1: Tetapi yang penting kena jaga juga kesihatan.
0: Ya. Yeah.
1: Bukan serah bulat-bulat, Sonic.
0: Ya. Yeah.
1: Kena ikhtiar juga jaga kesihatan. Jangan makan banyak.
0: Siapa?
1: Bukan saya.
0: Bukan saya juga. Awak nampak lah. Saya pun dah kurang makan sekarang.
1: Ya ke?
0: Ya.
1: Jaga badan, Sony.
0: Yelah, kita kan model.
1: Tapi kembanglah Sony kat pipi.
0: Awak kan? Sebab so, saya suka senyum. Jadi, begitulah keadaannya. Okeylah, okay, teruskanlah dengan info sukan tau.
1: Baik. Untuk pagi ni.
0: Baik.
1: Berkaitan dengan sukan. Kalau hari Sabtu sebelum ni Sonic, ada kontroversi berkaitan dengan perlawanan akhir untuk perlawanan sepak takraw yang mana membabitkan pasukan Thailand dan juga Malaysia. Jadi untuk perlawanan tersebut, dia dah sampai regu yang ketiga tau Sonic. Regu yang pertama Thailand menang, regu yang kedua Malaysia menang. Jadi regu yang ketiga untuk menentukan siapa juara dunia, sama ada Thailand ataupun Malaysia. Jadi regu yang ketiga tu ada insiden yang Thailand protes. Jadi Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil yang menghadiahkan kepada Malaysia kemenangan untuk aksi regu berpasukan Piala Dunia 2026 hari Sabtu yang lepas. Sebab apa? Dah pun tular di media sosial yang mana kalau ikut ulang tayang kembali, okay, pemain Thailand memijak garisan di tengah-tengah kot tu.
0: Oh.
1: Jadinya pengadil membatalkan untuk perlawanan tersebut lah untuk waktu permainan tu. Jadinya pemain-pemain Thailand dan juga pasukan Thailand lah sebenarnya protes kerana meminta challenge ataupun semakan semula. Tetapi keputusan tersebut mengikut ISTAF yang mana mengikut buku teknikal dan juga peraturan pertandingan, pengadil perlawanan mengisytiharkan Thailand kalah dan kemenangan diberikan kepada Malaysia selepas Thailand melakukan protes kerana challenge yang diminta oleh pasukan Thailand itu tidak termasuk dalam prosedur sistem challenge sedia ada. Jadinya, lepas tu pemain Thailand tak nak masuk.
0: Ingkat untuk diri lah.
1: Masa tu, regu yang ketiga untuk set yang kedua. Okey, sebab apa set pertama Thailand menang, set kedua Malaysia bakal menyamakan kedudukan. Tapi lepas tu, nak masuk set ketiga lah. Jadi, Malaysia cakap tak apalah. Kira Thailand menang lah set tu. Anggaplah masuk kepada set yang ketiga. Untuk menamatkan perlawanan sama ada kemenangan berpihak kepada Malaysia ataupun Thailand. Tapi Thailand tak nak. Tetap nak protes. Dan kena ingat protes ini akan memberikan keputusan lanjutan untuk perlawanan akan datang. Sebab apa? Malaysia pernah kena. Malaysia pernah protes sebelum ni. Buat perkara yang sama. Jadi Malaysia dihalang untuk masuk dalam pertandingan-pertandingan yang telah pun ditetapkan oleh ISTAF dengan pemain-pemain juga dihukum, pengadil-pengadil juga bukan pengadil, pegawai-pegawai Malaysia dihukum. Jadinya ianya akan memberikan kesan.
0: Oh, kesan yang mendatang lah.
1: Ya, betul. Kesan yang buruk jugalah sebenarnya.
0: Oh, yeah.
1: Jadi nampak macam kita menang, Malaysia menang, tapi rasa nampak macam tak best lah. Sebab apa? Bukan menang dengan cara, bukan tak adil. Sebab keputusan tu datang daripada pengadil. Pengadil pula sebenarnya dari luar, bukan pengadil dari Malaysia, bukan pengadil dari Thailand. Pengadil yang asing, yang berbeza. Pengadil dari Singapura. Jadinya keputusan itu akan membabitkan disiplin pertandingan dan sudah semestinya ianya akan dirujuk untuk pertandingan-pertandingan akan datang dengan hukuman-hukuman akan ditentukan kemudian.
0: Allah. Jadi itulah dia info sukan kita.
1: Tetap Malaysia menang.
0: Menang.
1: Itu yang penting.
0: Itu yang paling utama sekali, kita menang. Jadi sangat berbangga kita.
1: Betul.
0: Itu hadiah sebelum kita menyambut hari lahir pula. Hari raya.
1: Patut ada cuti juga. Kenapa tak ada cuti?
0: Awak kan.
1: Sebab PM bagi tahu kat Facebook.
0: Tak ah.
1: Berbangga dengan pencapaian skuad sepak takraw negara. Mana cuti? Minta lagi cuti.
0: Awak
1: kan.
0: Awak ada banyak cuti.
1: Oh, ya ke?
0: Bersyukur tau.
1: Ya lah, betul. Lepas ni cuti lagi Hari Rabu.
0: Ya.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semua. Betul. Yang terus saja bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu ni.
1: 4 jam tak berhenti. Sebenarnya ada yang dah sambung. 24 jam sehari, 7 hari seminggu tak berhenti sebenarnya. Sahabat-sahabat pendengar kita ni sentiasa dengarkan kita. Lagi-lagi nak raya ni, katanya semua layan lagu-lagu raya.
0: Alhamdulillah, dia dah balik kampung, dia bercuti.
1: Dah balik, dah cuti?
0: Ya.
1: Dahsyatnya, Sonic kerja lagi tau.
0: Saya kerja lagi, awak kerja lagi, kita semua lagi kerja.
1: Betul.
0: Dulu Zahra Razi pun masih lagi kerja.
1: Betul.
0: Dia letakkan, dia ada send gambar ni.
1: Apa tu?
0: Ini gambar Siti Nur Ain.
1: Oh, okey, inilah orangnya. Ya ni, boleh tengok dekat Facebook.
0: Masuk pula mesej yang lain ni.
1: Jangan sabar.
0: Yelah, sabar je lah.
1: Inilah orangnya. Yang bertukar ke JPA.
0: Betul.
1: Tadi kalau Zahira sebut, beliau tadi nukilkan untuk berita terakhir 9 pagi, berita utama 9 pagi. Okay.
0: Jadi terima kasih sama-sama. Jadi semoga saya pula sebab. Saya
1: awak,
0: memang.
1: Awak terima kasih awaklah sama-sama. Biarlah.
0: Terpulang lah.
1: Oh, yelah, yelah.
0: Saya macam nak ucapkan terima kasih lah kepada sahabat kita ni yang bertumus-tumus lah.
1: Betul.
0: Siti Nur Ain dan juga pada semua yang mungkin hari ni ada hari terakhir anda.
1: Minggu terakhir.
0: Minggu terakhir anda untuk bekerja ke. Jadi semoga dipermudahkanlah segala urusan di tempat baru .
1: Terima kasih banyak-banyak sudah semestinya jasa hikmat bakti anda sentiasa tersemat dalam hati dan sentiasa dihargai dan akan dikenang bila-bila masa. Terima kasih diucapkan.
0: Ya, betul. Dan juga semestinya sambil itu kita nak ucapkan juga selamat lahir.
1: Ya, selamat lahir.

0: you.
1: Ini
0: yeah.
1: Geng Burung Hantu yang baru.
0: Oh iya ke?
1: Hanim. Allah. Sekarang dia geng Burung Hantu yang baru.
0: Jadi Hanim, saya rasa ini pertama kali tau awak dinyanyikan lagu Hari Jadi. Dinyanyikan saya langsung dalam radio tau.
1: Kami yang pertama.
0: Sebelumnya awak jadi bukan DJ, tak ada orang. Hanim,
1: selamat hari lahir.
0: Ya. Yeah.
1: Semoga apa jua hajat dikabulkan kepada anda semua juga yang menyambut tanggal hari ini 25 Mei 2026.
0: Ya, yeah, betul.
1: Amin amin.
0: Amin amin amin. Amin. Okey, baik. Jadi esok insya-Allah kita kembali lagi untuk terus saja bersama-sama dengan anda.
1: Esok bahan apa Sonic?
0: Tak tahu siapa yang sediakan. Penerbit kok kan.
1: Kita tengok esok. Jangan risau, kita sama-sama membantu untuk menjayakan hari terakhir kita berdua.
0: Allahuakbar. Ya. Yeah.
1: Sebab lepas tu memang kita nak bagi tahu kepada semua, esok adalah hari terakhir kami berdua.
0: Ya, betul.
1: Untuk bulan Mei 2026.
0: Okey, baik.
1: Sebelum bulan Jun, kita cuti panjang.
0: Allahu Akbar. Dan juga ya, siapa-siapa yang berkesempatan nak balik kampung, baliklah.
1: Ambil kesempatan.
0: Ambillah kesempatan untuk bertemu dengan keluarga tercinta.
1: Jangan kata tak ada kenangan sebab apa, walaupun ibu bapa dah tiada. Sebab ada yang komen dekat Facebook. Sebab dia dah tak ada kenangan tu lah, situasi tu sebab ibu bapa dah tak ada. Sebenarnya kita berkumpul dengan adik-beradik, dengan saudara mara. Betul. Itu yang menggamit kembali kenangan
0: InsyaAllah
1: lama.
0: Insya-Allah.
1: Itulah waktu kita nak berkongsi kembali kan.
0: Ya, jadi ambil peluang ini untuk terus saja bersama-sama dengan mereka. Kita takut.
1: Kenapa?
0: Kita takut.
1: Jangan takut.
0: Takut ini adalah raya terakhir bersama dengan orang yang kita sayang.
1: Tidak.
0: Itu yang kita takut. Itu yang kita takut. Jadi
1: Allah, tidak.
0: Kalau ada peluang ni,
1: yeah,
0: baliklah.
1: Ambillah peluang.
0: Ambillah cuti sebab kita kena
1: berkumpul kembali.
0: Yeah.
1: Mulakan. Kalau orang lain tak mulakan, kita kena mulakan. Ambil inisiatif itu. Jangan
0: Allah
1: risau.
0: Akbar.
1: Saya yakin apabila kita buat sesuatu perkara yang baik, ibrah itu akan datang.
0: Insya
1: dan
0: Allah
1: akan membawa kebaikan. Bukan untuk diri kita juga, dengan orang lain sekeliling kita.
0: InsyaAllah. Okey, baik.
1: Terima kasih Sonic untuk hari ini.
0: Terima kasih juga Is untuk hari ini juga.
1: Yes.
0: Jadi macam biasa, saya akan terus saja akhiri pertemuan kita dengan lagu ni, Senyum Gugur di Penghujung Doa.
1: Sentiasa senyum.
0: Allah, saya tak boleh tahu dengar lagu ni.
1: Dengan senyum itu juga datang membawa aura positif juga.
0: Betul.
1: Untuk orang sekeliling kita.
0: Jadi kalau ibu ayah kita dah tiada, doakanlah mereka.
1: Amin.
0: Juga.
1: InsyaAllah.
0: Doa kita tanpa putus dalam solat kita dan juga hari-hari kita lah.
1: Selepas ni Aizel, aspirasi 3 jam yang seterusnya.
0: Allah, sedihnya.
1: Jangan sedih.
0: Yelah.
1: Okey.
0: Allahu Akbar. Baik.
1: Kita jumpa lagi esok.
0: Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi. Bye-bye.
0: Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan insiden bangunan dalam peminat runtuh di Bandar Angeles, utara ibu negara Manila, Filipina. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang dengan 5 lagi disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Dalam perkembangan lain, menteri-menteri luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam tindakan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap peserta flotila yang ditahan. Mereka menyifatkan tindakan Ben-Gvir itu sebagai mengerikan, menghina dan tidak boleh diterima. Tindakan Menteri Rejim Zionis itu mengaibkan tahanan secara terbuka merupakan serangan memalukan terhadap maruah mereka. Terdapat pelanggaran jelas terhadap kewajipan Tel Aviv di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Mereka turut mengecam perbuatan hasutan dan keganasan yang disifatkan sebagai tidak sah oleh Ben-Gvir dan pegawai Israel lain terhadap rakyat Palestin. Penularan virus Ebola di Kongo. Lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Sementara itu, 10 negara Afrika berisiko dilanda Ebola susulan penularan Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC, antara yang berisiko adalah Rwanda, Kenya dan Tanzania. Perkara tersebut didedahkan Ketua Afrika CDC, John Kasiya. Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam hari itu mengumumkan rayuan dana lebih $314 juta diperlukan bagi membiayai intervensi tindak balas. Sebahagian besar belanjawan itu diperuntukkan kepada Kongo dan Uganda bagi rawatan, pemantauan dan pencegahan epidemik, manakala 10 lagi negara berisiko tinggi lain akan berkongsi lebihan dana berjumlah $54 juta. Bola sepak. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgo ketika menentang Brighton. Dalam aksi terakhir musim di Stadium Amex itu, Fernandes mencipta bantuan gol menerusi sepakan sudut yang disudahkan Dorgo dengan tandukan pada minit ke-33 untuk membuka jaringan. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL. Sementara itu, penyerang Manchester City Erling Haaland merangkul kasut emas Liga Perdana Inggeris buat kali ketiga dalam tempoh 4 musim meskipun tidak beraksi dalam perlawanan terakhir pengurus Pep Guardiola di Stadium Etihad. Penyerang Norway berusia 25 tahun itu menamatkan musim dengan 27 gol dalam 35 penampilan Liga. Kejayaan itu menyaksikan Haaland menyamai pencapaian Alan Shearer dan Harry Kane sebagai pemenang kasut emas sebanyak 3 kali dan hanya dibezakan 1 gelaran daripada Mohamed Salah dan Thierry Henry yang memenanginya sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Aspirasi.
1: Waktu sekarang 10.11 minit pagi. Terima kasih kepada rakan-rakan sahabat-sahabat saya Nasional Pagi, Sonic dan juga Iz Azlan. Dipinjamkan ke pagi untuk menemani Sonic menerusi Nasional Pagi. Dan insyaAllah saya, Azel, akan bersama-sama menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, 25 Mei 2026, hari Isnin, 8 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar anda semua hari ini? Harapan saya semoga anda berada dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya, dan tentunya banyak perkongsian yang bakal dikongsikan, dan juga lagu-lagu retro dan lagu-lagu raya lah untuk anda semua yang terus mendengarkan kami walau di mana juga anda berada. Dan 10.30 minit pagi, insyaAllah kita akan bersama-sama dengan tim Salam Batullah untuk kita bercerita tentang edisi khas Hari Wukuf dan juga Aidil Adha. Kita akan bersama-sama dengan Puan Hazidah Hasnan selaku penerbit eksekutif Salam Baitullah 2026, pengacaranya Jalal Zaiki, dan juga pengacara bagi Salam Baitullah Unplugged untuk 2026 Tajdid Hadari. Semuanya seketika nanti, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.5.

0: Kak, tunggu jap. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
3: Hari-hari yang nak marahkan Mak. Jangan dekat. Kau siapa?
4: Mak. Ni Luqman, Mak.
5: Saya menantu Mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Mewah Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.

0: Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah, merdunya suara. Kalau nak tahu siapa gerangan pemilik-pemilik suara tu, saya akan kenalkan sekarang. Nombor si Alpha 2.0 kita pada pagi ini, kita nak bawakan sebenarnya tim Salam Batu Wak, edisi khas Hari Wukuf dan juga Aidil Adha. Kita bawakan perembik eksekutifnya Puan Hazidah Hasnan yang turut menyanyi tadi. Tapi sipi-sipi lah.
1: Yang paling sedap.
0: Okey, dan juga Jalal Zaiki selaku pengacara Salam Batu Wak 2026 bersama dengan Ustaz Ismir Faiz. Ismir Faiz. Tak dapat bersama pada hari ini, tetapi kita ada juga Tajdid Hadari, Ustaz Tajdid Hadari. Kita dah jumpa hari itu, tapi kita jumpa lagi untuk pengacara Salam Batu Wak Unplugged untuk medsos lah.
2: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum kepada kesemuanya sekali.
1: Waalaikumsalam.
0: Alright. Terima kasih kerana sudi menyanyi lah untuk pembukaan tadi. Tapi nanti untuk penutup ada lagi ya?
2: Kena lagi?
0: Ada. Dan kita nak tanya kepada penerbit eksekutif Puan Hazidah lah, selaku untuk orang kata insan yang penting jugalah di sebalik Salam Batu Wak untuk edisi tahun ini. Jadi apa yang paling istimewanya, kerana Salam Batu Wak ni sudah hampir ke destinasinya, jadi bagaimana perjalanan episod-episod sebelumnya?
3: Terima kasih National FM kerana menjemput tim Salam Baitullah meneruskan promosi sehingga ke akhir program Salam Baitullah bersiaran. Alhamdulillah tahun ini dah untuk tahun 2026 dah memasuki edisi ke-18.
0: Betul.
3: Maksudnya dah tahun ke-18.
0: Yeah.
3: Apa lagi yang Salam Baitullah nak ketengahkan? Dan alhamdulillah saya dikelilingi oleh rakan-rakan sekerja, rakan-rakan sepasukan yang sangat kreatif, sangat beridea tinggi untuk menghasilkan program-program yang saban tahun berbeza pendekatan dan juga pengisian. Kiri kanan saya ni pun hari ini saya diiringi oleh orang kuat Salam Baitullah. Tanpa mereka tiadalah suara dan visual yang terpapar menakhodai program Salam Baitullah. Jadi setakat ini saya melihat kepada 12 siri 12 hari Salam Baitullah telah bersiaran. Alhamdulillah saya melihat perkembangan yang sangat baik dan cukup bermakna lah, yang mana setiap episod yang kami bawakan pengisian yang berbeza daripada tahun sebelumnya. Jadi selain daripada itu, kami juga mengangkat untuk tahun ini, kami mengangkat platform media sosial iaitu Salam Baitullah Unplugged, dengan kandungan yang cukup mantap, pengisian yang cukup bermakna untuk kita raikan penonton-penonton di media sosial. Jadi kita bukan hanya menyantuni penonton di siaran TV sahaja, tetapi kita tidak melupakan dan mengikut perkembangan arus semasa, yang mana penonton kini lebih on mobile, yang mana mereka melihat dan juga menonton serta mendengar melalui platform media sosial. Jadi itu antara perkembangan setakat ini, dan kami menerima respon yang sangat positif.
2: Alhamdulillah.
3: Kandungan-kandungan dan segmen-segmen yang diketengahkan. Jadi alhamdulillah setakat ini yang penting adalah setiap info dan juga butiran pengisian yang dikongsikan oleh panel dan juga host kami bermanfaat dan memberi inspirasi kepada penonton-penonton di rumah. Itu yang kita mahukan dan yang kita doakan lah.
0: Yang penting sampai kepada penonton dan juga yang mendengar lah. Dan saya nak tanya kepada Jalal. Dan semestinya Jalal pada tahun ini dan tahun sebelumnya sudah pun mengemudi program Salam Batu Wak. Jadi bagaimana pendapat Jalal?
1: Perasaan. Pastinya saya sangat berbesar hati untuk berada di platform yang begitu besar ini, Salam Baitullah, untuk hampir dah 20 musim kan kita berada di siaran di Malaysia ni. Dan bagi saya sebenarnya satu tanggungjawab yang besar, sebabnya saya lihat host-host, pengemudi-pengemudi sebelum ni pun bukan calang-calang orangnya.
0: Betul.
1: Dan saya mungkin personally saya rasa tahun lepas

0: agak berat lah.
1: Yang besar
0: berat,
1: kan? Ha.
0: Betul.
1: Kan? Tahun ni saya rasa macam okay, tak apa. Actually bila saya tengok balik yang tahun lepas punya, okay, mana nak improve? Ha. Mana yang kita boleh macam
0: ulang kaji lagi. Lah, ulang kaji balik.
1: Betul. Ha. Dan okay, tahun ni alhamdulillah saya dipasangkan dengan Ustaz Izmir. Uh-huh. Sangat membantu juga. Yeah. Sebab Ustaz Izmir walaupun gap umur tu agak jauh sikit,
2: tapi sampai hati jalan.
1: tak sebut berapa digit dia tu. Tapi sebab dia lagi senior daripada saya dan yeah, pengalaman dia lebih. Yeah. Saya pun banyak belajar daripada dia selain daripada Ustaz Fakhrul tahun lepas lah. So itu yang saya rasa. Alhamdulillah banyak juga saya sebagai pengajar pun banyak dapat ilmu daripada program Salam Baitullah ni. Dari segi penerbitannya, dengan krunya, dengan penerbit eksekutifnya, dengan penerbit-penerbit kita, daripada panel-panel, apatah lagi kan.
0: Ya, betul. Itulah. Jadi gabungan yang mantap sebenarnya.
2: Alhamdulillah.
0: Dan pastinya saya nak tanya kepada Ustaz Tajdid Haidari. Alhamdulillah. Okey, selaku mengemudi Salam Baitullah Unplugged Medsos, dan tahun ni sebenarnya membawa kelainan lah kepada program ini sendiri. Jadi bagaimana?
3: Okey, di depan Puan Hazidan ni saya nak kongsikan satu info yang menarik. Sebenarnya usaha ni telah dimulakan pada tahun 2018. Sewaktu tu saya ingat lagi penerbit iaitu Casey Rozaimi. Beliau letakkan tripod dan kemudian phone, telefon bimbit, kemudian beliau tekan live di Facebook waktu tu.
0: Oh, okay.
3: Saya tengok usaha beliau ni macam boleh ke pergi jauh ni. Rupa-rupanya sambutan demi sambutan saban hari dan alhamdulillah hari ini menyaksikan bahawasanya usaha ini tak sia-sia. Tepat seperti mana sambutan di seperti mana kajian yang dibuat oleh yougov.com yang menyatakan rakyat Malaysia sekarang ini lebih kurang 40 hingga 45% tahu, pernah ataupun setia bersama dengan saluran-saluran podcast. Jadi menunjukkan bahawasanya peluang itu ada dan kita di Salam Baitullah tahun ini kita ambil peluang. Kita gunakan segarap usaha, kita nak jadikan platform ini adalah platform yang kita kena dekat, rapat dan alhamdulillah sambutan begitu hebat. Termasuk semalam, Hazel ya, kita ada penonton yang sanggup menonton dan sudi menonton ikhlas dari Nun jauh di Kota Singa, Singapura.
0: Okay.
3: Dan alhamdulillah, Salam Baitullah Unplugged ini menjadi salah satu platform yang sama-samalah kita naik kali ini.
0: Dan bukan saja dapat ditonton di negara kita tapi juga di luar,
3: di
0: negara.
3: Luar negara.
0: Dan semestinya Salam Baitullah pada pukul 9 malam tu juga dapat ditonton melalui RTM Click yang betul-betul percuma. Jadi sebenarnya apa yang paling istimewanya untuk program Salam Baitullah untuk tahun ini selain daripada Salam Baitullah Unplugged dan sebagainya?
4: Untuk musim ke-18 kita cuba untuk membawakan pengalaman yang lebih dekat dan lebih menyentuh jiwa kepada penonton. Dan untuk tahun ini apa kelainan yang kami tampilkan adalah kita membawakan segmen Al-Bayan, iaitu segmen yang memberi penerangan kepada penonton. Masya tetapi Allah, kita angkat topik berkaitan way of life kerana Islam itu adalah cara hidup.
0: Sebagai satu
4: jadi
0: cara
4: kita
0: hidup,
4: angkat way of life itu sebagai tunjang perbincangan tetapi kita kaitkan dengan ibadah haji. Contoh apabila kita bawa topik berkaitan dengan wanita dambaan syurga, kita kaitkan bagaimana wanita itu untuk menjalankan ibadah haji dengan cabaran-cabaran seorang wanita. Jadi apa saja topik berkaitan yang kita angkat adalah berkait dengan cara hidup harian tetapi kita relatekan dengan ibadah haji. Dan yang kedua adalah kekuatan kami adalah tahun ini kita menampilkan, kita meraikan juga jemaah-jemaah haji yang telah pulang haji dan hajah ini untuk berkongsi pengalaman, cerita haji, dan kita mengangkat istiqomah. Di manakah istiqomah setiap daripada jemaah haji, haji dan hajah ini untuk mengekalkan konsistensi. Dalam hubungan kita sesama manusia dan juga hubungan sesama Allah. Jadi kalau episod-episod terdahulu, musim-musim terdahulu kita raikan Dhuiful Rahman. Tetapi untuk kali ini kita angkat
0: istiqomah. Ini segmen terbaru lah.
4: Betul. Untuk tahun 2026 ini adalah segmen terbaru dan kita siarkan di setiap episod. Kita menjelajah ke seluruh Malaysia, kita mendapatkan haji dan hajah dan berkongsi cerita haji
3: pelbagai
4: mereka
3: cerita.
4: Dan bagaimana mereka mengekalkan istiqomahnya. Kerana kita perlu raikan bahawa haji dan haji bukan hanya terhenti apabila kita pulang ke Malaysia, tetapi bagaimana untuk kita meneruskan istiqomah kita, macam saya sebut
0: perjalanan
4: tadi,
0: yang berterusan.
4: Betul, perjalanan yang berterusan sehingga ke akhir nyawa kita. Jadi kita harap dengan perkongsian cerita daripada jemaah-jemaah haji tersebut dapat memberi inspirasi dan juga suntikan kepada bakal-bakal haji dan juga kepada mereka yang telah kembali ke Malaysia untuk meneruskan hubungan yang baik kepada manusia dan juga kepada Allah SWT.

0: Allah.
1: Masya Allah. Itu antara kelainan dan sentuhan pada tahun inilah yang dibawakan oleh Salam Baitullah 2026. Jadi kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita akan sambung kembali tentang perbincangan kita berkenaan dengan Salam Baitullah 2026. Seketika nanti, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baiklah, kembali lagi waktu ini menerusi Alfa 2.0. Kita bercakap tentang Salam Bertuah edisi khas Hari Wukuf dan Aidil Adha. Kita bawakan penerbit eksekutifnya Puan Hazidah Hasna Jalal Zaiki selaku pengacara Salam Bertuah dan juga pengacara Salam Bertuah Unplugged Medsos iaitu Ustaz Hadari. Jadi yeah. Ustaz, kita nak tanya kepada Ustaz lah tentang persiapan untuk Salam Bertuah Unplugged Medsos ni untuk edisi khas Hari Wukuf esok.
1: Ya, baik. Satu perkara yang menarik, saya nak kongsikan dulu sabda Nabi SAW yang mana Nabi pernah berpesan kepada kita 1400 tahun dahulu. Setiap tahun kita dengar apa dia, iaitu Arafah, haji itu adalah Arafah. Kenapa? Kerana keistimewaan Arafah itu sendiri, apabila para jemaah Dhuyufur Rahman berada di Arafah itu, mereka akan berwukuf. Dan ibadah wukuf ini dia ada banyak manfaat, termasuklah di situlah tempat untuk bermuhasabah, di situlah untuk memohon keampunan, dan di Arafah itu jugalah segala doa akan dimakbulkan. Jadi menunjukkan bahawasanya hebatnya Arafah ini kita bawakan juga dalam perbincangan kita, terutamanya dalam Salam Baitullah dan juga Salam Baitullah Unplugged. Dan saya nak fokuskan di Salam Baitullah Unplugged. Kita nak bawakan perbincangan yang bertemakan, kita bawakan topik iaitu Arafah 24 jam paling berharga. Yang mana di situ nanti kita akan berikan kesedaran kepada penonton kita kenapa pentingnya walaupun para dhuyuf rahman berada di sana, kita di sini nak buat apa? Apa patut kita buat? Kan? Dan apa yang sebenarnya kita boleh lakukan sebagai muhasabah diri, sebab kita tiap-tiap tahun akan bertemu dengan keadaan wukuf di Arafah kan. Jadi setiap tahun tu apa yang kita perlu perbaharui, insyaAllah segalanya kita akan bincangkan.
0: Jadi pukul berapa bermulanya
1: siaran? Untuk Salam Baitullah Unplugged setiap hari kita akan bermula pada jam 5.30 petang. Maafkan saya, kalau setiap hari 7.45 malam. Tetapi istimewa untuk siaran wukuf, hari wukuf di Arafah, hari wukuf, kita akan bermula pada 5.30 petang. Dan insyaAllah kita akan bawakan panel yang sangat hebat. Walaupun nampak belia, tetapi ilmunya insyaAllah mudah-mudahan kita akan terinspirasilah dengan apa yang beliau sampaikan. Tapi tak boleh, tapi kita tak boleh ceritakan lagi.
0: Boleh ceritalah. Tapi untuk siaran Aidil Adha tu, waktu dia sama juga.
1: Ya, insyaAllah. Tapi apa-apa pun, kita nak war-warkan jugalah kepada semua yang mendengarkan ketika ini untuk sebar luaskan. Sebab macam ni, bagi saya segala perkongsian ini tidak akan menjadi tanpa ada sokongan dan juga tontonan daripada semua. Jadi siaran ini kita harapkan lebih ramai dapat tonton supaya dapat manfaatkan apa yang kita bawakan ini. Sebab Aidil Adha ini juga ada satu yang kita akan bincangkan tentang hebatnya pengorbanan. Yang itu kita akan bawakan insyaAllah.
0: Jadi kena tonton di Facebook Salam Baitullah.
1: Betul. Kita ada juga dibawakan di TikTok, saluran TikTok Salam Baitullah, dan juga di RTM Click.
0: Okey, itu kata cariannya. Jadi saya nak beralih kepada Ustaz Jalal, Ustaz Jalal Zaiki. Jadi bagaimana persediaan untuk nak membawa suasana Hari Wukuf nanti kepada penonton yang menonton siaran khas Hari Wukuf dan juga Aidil Adha ni? Bagaimana?
2: Istimewa setiap tahun kita bawakan untuk Hari Wukuf dua kali siaran, iaitu petang dan juga malam. Jadi waktu petang tu istimewa kerana kita bawakan siaran langsung khutbah Arafah. Untuk kita sama-sama rasai pengalaman berada di Arafah tu sendiri. Sebabnya ialah walaupun kita tak berada secara fizikal, tapi kita boleh dengar intipati daripada khutbah tersebut dari Malaysia. Jadi selain daripada siaran langsung tersebut, kita juga ada panel macam Ustaz dari sebut tadi yang akan membincangkan, tajuk dia kita beritahu dulu lah, tentang ayat-ayat cinta. Ayat cinta mengenaan dengan Quran lah, Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi dan waktu itu juga mungkin kita akan minta panel kita doa ramai-ramai supaya kita boleh aminkan dan kita hayati doa tersebut. Boleh doa sendiri, tapi kalau ada yang nak bersama-sama dengan kita di Salam Baitullah untuk berdoa, insyaAllah sama-sama kita doakan.
1: Secara dan, langsung
0: waktu siarannya pukul berapa?
2: Jam pukul 6 petang sehingga 7.30 malam. Maksudnya kita akan ada azan secara live juga. Kita bawakan nanti. Nak tahu siapa yang akan azan tu, nantikan.
0: Ustaz Adari ke?
1: Tak rasanya. Ada saya kenal rasanya.
2: Ya ke?
0: Ustaz Izmir kot. Ustaz Izmir. Orang yang tak ada kat sini Allah kan. Allah. Jadi masih dirahsiakan. Jadi kalau nak tahu, anda semua kena nantikanlah tonton. Dan juga tak kira lah di Facebook dan juga di RTM Click dan di TV1.
2: TV1 pastinya.
0: Kita nak tanya berbalik kepada orang kuat ni, pembi eksekutif. Bagaimana dengan pemilihan host Salam Bertuah 2026 kan? Boleh-boleh lontarkan. Boleh.
3: Alhamdulillah saya Hazza, sebab untuk tahun ini kami membawa pendekatan ketiga-tiga mereka adalah lelaki. Kita angkat lelaki tahun ini sebagai pengacara kami dan alhamdulillah apa yang saya boleh katakan, mereka mempunyai chemistry yang sangat bagus.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi dengan kekuatan yang ada pada Ustaz Tajdid menakhodai Unplug, Ustaz Izmir dan Ustaz Jalal, mereka melengkapi satu sama lain. Dan pendekatan yang mereka bawa secara santai itu menepati cita rasa kami warga penerbitan, kerana kita tidak mahu perkongsian tu disampaikan secara ceramah.
0: Betul.
3: Tetapi mereka dapat menarik panel-panel itu untuk bersembang dengan penuh emosi, dengan penuh gelak ketawa dan penuh ketegasan. Kadang-kadang mereka juga ni ditanya oleh panel.
0: Okey.
3: Kan alas baiklah panel-panel khusus kami
0: kena bersedia juga lah.
2: Tiba-tiba saja.
3: Ya, mereka sentiasa diasak soalan oleh panel. Saya suka. Okay. Jadi dia ada dua komunikasi yang baik. Dan berbalik kepada siaran khas wukuf, untuk makluman kami telah, RTM telah menghantar 4 petugas haji yang telah berlepas pada 19 April bulan lepas, dan insya-Allah seperti yang dimaklumkan oleh Ustaz Jalal tadi, kita akan menyiarkan secara langsung khutbah Arafah. Okay. Yang akan disampaikan insya-Allah oleh YB Senator, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, di khemah Arafah nanti, yang akan diperdengarkan di seluruh khemah-khemah jemaah Malaysia. Dan bagi penonton dan juga pendengar di Malaysia, kita akan dapat mengikuti khutbah tersebut secara langsung dalam siaran khas wukuf pada hari esok pukul 6 petang hingga 7.30 malam. Okay. Tetapi tidak terhenti di situ, kita akan teruskan juga dengan episod harian kita pada sebelah malam, pukul 9 malam hingga ke pukul 10.30 malam. Itu antara pengisian utamalah.
0: Bagaimana keadaan kesihatan pemancak petugas kita di sana?
3: Alhamdulillah, setakat mereka ini sangat dalam, mereka dikurniakan kesihatan yang baik dan mereka dimaklumkan bersemangat. Jadi semangat itu yang kita mahukan, dan kesihatan yang dalam keadaan baik, kita doakan untuk mereka selesaikan urusan masyair, untuk mereka pulang dengan haji yang mabrur dalam pada mereka melaksanakan tugasan hakiki di sana. Jadi alhamdulillah setakat ini kami sentiasa berhubung dan mendapat perkhabaran yang mereka dalam keadaan yang sihat dan bersemangat.
0: Alhamdulillah. Okey, baik. Dan sebenarnya kita juga turut bersiaran secara langsung di Facebook rasmi Nasrul FM Sentiasa di Hati, bersama dengan penerbit hari ini Wahida Muhammad Yaakob dan juga
2: ada kamera,
0: Amira Azman. Ya, ada kamera. Kenapa Ustaz?
2: Okay. Dia nervous.
0: Okey, kita nak berehat seketiga sekali lagi, dan selepas ini kita akan bersama-sama lagi untuk orang kata itu sebagai kesimpulan lah untuk perbincangan kita pada pagi ini menerusi Alfa 2.0 Salam Bertuah edisi khas Hari Wukuf dan juga Aidil Adha. Ketika nanti, terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: Okey, itu dia tadi Berkorban Demi Cinta. Persembahan Kumpulan Hijaz membawa kita ke pukul 10.54 minit pagi. Sekejap je waktu berlalu meninggalkan kita dan kita dah sampai ke penghujungnya lah. Jadi saya nak tanya seorang demi seorang lah, bermula dengan Ustaz Jalal sendiri. Bagaimana secara kesimpulannya tentang perjalanan program Salam Baitullah 2026 pada tahun ini?
1: Alhamdulillah, setiap malam kita bawakan yang terbaik untuk para penonton dan juga untuk kami sendirilah sebenarnya, ilmu yang kita nak tu kan, daripada panel-panel, daripada persembahan. Sebab kita juga setiap malam ada persembahan yang berbeza. Ada qori, ada persembahan qasidah, kemudian ada nasyid, ada juga pemain gambus dan sebagainya, untuk berikan warna kepada program kami. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Setakat ini tak ada apa-apa masalah yang besar lah. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada kru penerbitan, penerbit eksekutifnya, penerbit-penerbitnya, dengan kru teknikal, kru produksi. Semuanya memberikan kerjasama dan juga yang terbaik lah kan. Untuk pengacara pun sangat-sangat membantu. Setiap malam kita ada debrief untuk kita improve apa,
0: penambahbaikan lah.
1: Penambahbaikan untuk esok, macam mana, apa yang kita tak nak. Inilah yang mengemudi. Sebenarnya inilah pengacaranya malam.
0: Boleh juga ni sebenarnya. Berbakat ni.
1: Sisi tu ada pengacara je. Tapi Alhamdulillah, maksudnya kita nak ajak lagi. Dengan berbaki beberapa hari lagi, lagi tiga hari lagi. Jadi kita nak ajak ramai-ramai. Siapa yang terlepas episod-episod yang lepas, jangan risau. Boleh tengok balik di Facebook kami pun ada siaran itu di upload kan. Anda boleh tonton semula. Dan yang berbaki ini boleh tonton pukul 9 malam hingga 10.30 untuk yang utama. Dan hari wukuf nanti istimewa jam 6 hingga 7.30 tu pun ada juga dua kali siaran. Dan juga unplugged, jangan lepaskan peluang.
2: InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah.
0: Selaku pengemudi untuk Salam Baitullah unplugged,
2: alhamdulillah dengan izin Allah, bagi saya ini adalah satu pengalaman yang sangat-sangat berharga. Ditambah pula selain daripada konten-kontennya, daripada kandungan-kandungannya, semangat kekeluargaan, itu yang saya nak kongsikan izin. Sebab kami ini walaupun tidak akan ada yang sempurna, tetapi apabila kita bersama, ada yang nampak kekurangan dan saling menerima. Dan alhamdulillah, hari demi hari nampak peningkatan demi peningkatan. Dan ini membuatkan kami rasa macam makin tersentuh bila menuju ke hujungnya ni kan. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan sekadar termampu kami lakukan yang terbaik untuk anda semua. Dan jadikanlah apa yang kami lakukan ini adalah sebagai satu ruang dan peluang untuk anda tambah ilmu. Dan bagi kami juga, kami selalu berdoa apa yang kami lakukan ini adalah ibadah atas apa yang kami lakukan. Bukan kerja, tapi adalah ibadah, insyaAllah.
0: Dua dalam satu sebenarnya.
2: Betul.
0: Okay. Dan pastinya Ustaz Tajuddin Hadari, tahun ini baru pertama kali muncul di Salam Baitullah ataupun dah pernah?
2: Sebelum ni muncul kembali. Pernah bersama dengan Ustaz Hafiz tahun 2018. Tapi ini muncul kembali dengan nafas barulah, mengemudi nafas Salam Baitullah pula. Betul.
0: Okay, baik, insyaAllah. Dan pastinya selaku penerbit eksekutif untuk Salam Baitullah 2026 ni, bagaimana?
3: Tersentuh saya dengan kata-kata Ustaz Tajuddin berkenaan dengan semangat kekeluargaan. Betul, apabila kita bertugas dalam satu kelompok, satu pasukan yang melibatkan pasukan yang ramai kerjasamanya, jadi saya melihat semangat kekitaan, semangat kekeluargaan itu dah bonding dah. Apabila kita merasakan bahawa semangat itu ada, masing-masing akan membantu satu sama lain untuk menghasilkan yang terbaik. Dan saya selaku wakil lah dalam pasukan penerbitan, tidak lain tidak bukan, kami hanya mahu penonton bukan sahaja dapat melihat perjalanan ibadah haji dari sudut luaran, tetapi turut memahami penghayatan sebenar di sebalik setiap ibadah yang dilaksanakan oleh para jemaah di Tanah Suci. Dan kami juga berharap program ini dapat menjadi medium untuk mendekatkan hati masyarakat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain menambahkan rasa syukur dan menyuburkan kerinduan untuk menjadi tetamu Allah suatu hari nanti, insyaAllah. Saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada seluruh pasukan Salam Baitullah, daripada pihak pengurusan tertinggi BES dan juga pengarah eksekutif kami Puan Rahayu Wahid yang sentiasa menyokong dan memberi sudut pandang ke arah penambahbaikan program. Dan saya mengajak semua penonton dan juga pendengar National FM untuk terus menonton dan juga mendengar Salam Baitullah, jihad yang terindah.
2: Satu lagi Puan, kita nak ucap terima kasih juga kepada National FM kerana menjadi rakan radio kami,
0: radio rasmi
2: kami sepanjang Salam Baitullah Musim ke-18.
0: Baik.
1: Dan terima kasih atas jemputan hari ini juga.
0: Terima kasih kembali. Dan pastinya jangan lupa untuk anda di Facebook untuk ikuti Salam Baitullah edisi khas Hari Wukuf dan juga Aidil Adha, yang pastinya saya kira syaratlah dengan perjalanan pengisian rohani. Dan mungkin banyak yang akan dikongsikan nanti, insyaAllah. Sama-sama kita mengangkat tangan, menadah, orang kata tu, berdoa kepada Allah SWT supaya apa sahaja hajat kita,
3: doa kita diangkat,
0: diangkat dan dimakbulkan, insyaAllah. Okey. Dan terima kasih juga kepada
2: penerbit-penerbit
0: antaranya yang hadir, KC Rozaimi.
2: Ini orang tadi.
0: Sejak bila nama jadi KC ni, tak tahulah.
1: Saya cepat.
0: Saya panggil dia Remy.
3: Amin.
0: Je.
3: Kita aminkan.
0: Okey, terima kasih Remy dan juga Hakimi tadi yang bersama-sama mengiringi tetamu-tetamu kita pada pagi ini. Puan Hazidah Hasnan selaku penerbit eksekutif Salam Baitullah 2026, Jalal Zaiki selaku pengacara Salam Baitullah, dan juga Ustaz Tajdid Hadari selaku pengacara Salam Baitullah Unplug di Medsos. Jadi tahniah diucapkan, semoga teruskan lagi usaha ini dan dipermudahkan segala urusan sampai ke penghujungnya nanti, insyaAllah. Baik, dan terima kasih juga kepada penerbit hari ini, Wahidah Muhammad Yaakob, untuk siaran langsung di Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya akan berakhir di sini untuk Alpha 2.0. Ustaz nak nyanyi lagi ke?
2: Tak, saya nak minta lagu yang penyanyi asal.
0: Okey, kita akan mainkan. Lagu ini merupakan lagu tema untuk Salam Baitullah 2026, nyanyian Lah Amat. Jadi kita sama-sama ikuti dan insyaAllah saya akan terus teman anda menerusi Nasional Aspirasi.
4: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Hannah FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini di jam yang kedua. Saya nak kongsikan dengan anda info semasa pada pagi ini yang saya perolehi dari laman portal berita RTM. Tiga premis, iaitu dua unit kilang lot berkembar dua tingkat serta sebuah asrama pekerja di kawasan Lorong Industri Ringan 4, kawasan Industri Ringan Juru, di sini terbakar hampir 90%. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelaman Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Sagun Francis, dalam kenyataan memaklumkan seramai 7 individu yang berada di kawasan kejadian berjaya menyelamatkan diri. Menurut beliau, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.25 minit malam dan tiba di lokasi 13 minit kemudian. Operasi pemadaman dilakukan secara ofensif dan defensif bagi menghalang api daripada merebak ke premis berhampiran. Dan berita seterusnya yang ingin saya kongsikan kepada anda. Baik, terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pilihan yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 11.15 minit pagi dan kita nak bersama-sama menerusi rancangan tajaan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN untuk edisi hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Bersama-sama dengan kita, saya nak raikan Puan Wan Zawiyah Wan Abu Bakar yang merupakan Pengurus Besar Kanan Jabatan Komunikasi Korporat dan Pemasaran PTPTN. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Berjumpa lagi kita Puan di udara.
2: Alhamdulillah.
1: Dan pagi ni kita nak bercakap tentang wakaf pendidikan pemangkin generasi berilmu. Sudah semestinya mungkin pendengar waktu ini yang mendengarkan Nasional FM pernah mendengar tentang My Wakaf PTPTN, tapi masih belum jelas mengenai dengan tujuan dan peranannya. Jadi mungkin boleh Puan jelaskan mengenai My Wakaf PTPTN ni.
2: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM di luar sana. Semoga sihat-sihat andanya. Yeah. Okey, pertamanya My Wakaf PTPTN merupakan produk wakaf pendidikan tinggi hasil kerjasama strategik antara PTPTN dan Yayasan Wakaf Malaysia yang merupakan agensi wakaf kebangsaan yang bertanggungjawab dalam membangun dan memajukan harta wakaf di seluruh negara. Jadi tujuan PTPTN menubuhkan My Wakaf PTPTN adalah sebagai salah satu inisiatif untuk kita memperbagaikan sumber dana PTPTN bagi tujuan pendidikan tinggi selain daripada pinjaman PTPTN yang sedia ada. Di sini ada tiga objektif kenapa My Wakaf PTPTN diwujudkan oleh PTPTN. Yang pertamanya adalah kita menubuhkan My Wakaf, dana wakaf ini adalah sebagai salah satu inisiatif untuk kita memperbagaikan sumber. Kalau sebelum ini PTPTN dikenali untuk memberi pinjaman. Jadi kita ada inisiatif lain untuk kita perbagaikan sumber kewangan agar pelajar-pelajar yang berjaya melanjutkan pengajian mempunyai sumber dana yang mencukupi. Dan yang kedua adalah menjadikan dana wakaf sebagai instrumen perakhiran semula kekayaan bagi pembangunan pendidikan negara di kalangan mahasiswa. Di mana melalui mawakaf ini kita inilah alternatif kita untuk membantu golongan-golongan yang layak agar dapat meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, kita hendak mengurangkan kebergantungan pelajar-pelajar daripada mendapat pinjaman PTPTN semata-mata dan seterusnya dengan pinjaman tersebut dah tentu kena bayar kan. Jadi kita nak kurangkan bebanan dari kepada pelajar-pelajar berkenaan. Jadi instrumen ini akan membolehkan sumbangan daripada orang luar, terutamanya daripada orang ramai, daripada syarikat-syarikat korporat atau mana-mana organisasi yang sah di sisi undang-undang sama ada di dalam negara ataupun di luar negara untuk membantu mahasiswa dalam bentuk beasiswa pendidikan tinggi dan menguangkan bebanan bayaran balik. Jadi di sinilah peranan My Wakaf PTPTN di mana dapat membantu peminjam PTPTN di IPT agar setelah tamat pengajian nanti tidak terbeban dengan pinjaman PTPTN semata-mata. Itu antaranya.
1: Jelas sekali sebenarnya mengenai dengan tujuan dan juga peranan My Wakaf PTPTN ini. Dan pastinya itu antara yang Puan kongsikan tadilah. Dan kita juga turut bersiaran secara langsung Puan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati bersama dengan penerbit hari ini Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi kita nak tanya juga kepada Puan, siapa golongan yang boleh menyumbang atau berwakaf melalui My Wakaf PTPTN ni?
2: Okay. Sejak PTPTN ditubuhkan pada tahun 1997, PTPTN terus komited dalam melaksanakan fungsinya iaitu menyediakan kemudahan pinjaman kepada pelajar-pelajar yang layak memasuki IPT. Dan juga PTPTN juga menguruskan bayaran balik dan kita juga membudayakan amalan penabungan melalui simpan SSPN. Jadi matlamat utama PTPTN di sini adalah kita nak pastikan tiada pelajar yang tercicir melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi kerana masalah kewangan. Okay. Bagi pihak PTPTN, saya berharap inisiatif ini akan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada semua masyarakat, terutamanya untuk berwakaf ni. Antaranya adalah syarat-syarat yang hendak berwakaf adalah individu tersebut mestilah balig, berakar, iaitu sempurna daripada sempurna akar fikirannya dan waraf pemikirannya. Seterusnya, harta yang hendak diwakafkan hendaklah dimiliki penuh oleh pewakaf serta berwakaf atas kegalaan sendiri tanpa ada pasangan. Okay. Di sini sebagaimana yang saya katakan tadi, Peter amat berharap agar inisiatif ini mendapat sambutan yang menggalakkan, terutamanya daripada organisasi, syarikat, individu atau entiti yang sah dari segi undang-undang, sama ada dalam negara ataupun di luar negara, yang merakumi daripada agensi-agensi kerajaan, syarikat-syarikat korporat, badan-badan berkanun, badan-badan bukan kerajaan iaitu NGO, dan orang awam pun boleh berakas melalui My Wakaf PTPTN. Di mana untuk berwakaf melalui My Wakaf PTPTN mudah sahaja, ada tiga saluran yang ingin saya kongsikan. Yang pertama, mereka yang ingin berwakaf boleh melayari laman web rasmi Yayasan Wakaf Malaysia dengan memilih, bila dah layar tu, nanti boleh pilih My Wakaf PTPTN dalam senarai wakaf khas.
1: Okay,
2: itu yang pertama. Yang kedua, boleh membuat pindahan wang ke akaun Yayasan Wakaf Malaysia dash PTPTN di RHB Islamic Bank melalui nombor akaun 212457-600-62591, atau boleh layari portal rasmi PTPTN. Di situ kita sediakan QR code untuk di-scan oleh mereka yang berhasrat untuk menunaikan My Wakaf PTPTN. Jadi apa yang paling menarik, setiap sumbangan kepada My Wakaf PTPTN layak mendapat potongan cukai 10% daripada pendapatan aggregate di bawah subsection 44 11C cukai pendapatan 1967. Jadi di sini saya yakin bahawa wakaf pendidikan ini akan dapat meningkatkan motivasi pelajar-pelajar kita untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, dan secara langsung dia dapat membangun menjana pembangunan modal insan negara kita sendiri. Dan yang paling penting di sini adalah usaha PTPTN ini adalah kita nak mengurangkan kebergantungan pinjaman PTPTN, di mana kita mempelbagaikan sumber dana. Selain daripada pinjaman, kita adakan My Wakaf PTPTN. Dan sesungguhnya bagi mereka yang berwakaf, wakaf merupakan satu instrumen pelaburan abadi yang membolehkan pewakaf menikmati pahala yang berterusan selagi wakaf tersebut dimanfaatkan oleh peminjam-peminjam berkenaan ataupun penerima-penerima wakaf yang berkenaan. Jadi saya menyeru kepada pendengar di luar sana untuk kita sama-sama memberi kegembiraan kepada pada mereka yang layak mendapat My Wakaf PTPTN. Jadi boleh layari portal rasmi di PTPTN di www.ptptn.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.
1: Ya, ada tiga cara yang Puan kongsikan tadi, melalui laman web rasmi Yayasan
2: Wakaf Malaysia.
1: Wakaf Malaysia, dan juga pindahan wang ke akaun Yayasan Wakaf Malaysia PTPTN, dan juga imbas QR Duit Now. QR ada disediakan. Mudah saja sekarang ni, semuanya di hujung jari. Kalau nak lebih mudah lagi, boleh layari laman portal rasmi PTPTN di www.ptptn.gov.my. Jadi kita nak berehat seketika, Puan. Kita nak dengarkan lagu ini untuk anda semua. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia Demi Generasiku. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Okay, itu dia Demi Generasiku. Terima kasih PTPTN. Nyanyian Afiq Syazwan ya Puan. Untuk anda semua yang baru saja mendengarkan kami waktu ini 11.26 minit pagi. Dan kita masih lagi bersama-sama menerusi rancangan tajaan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Dan sudah semestinya orang kuat PTPTN kita, Puan Wan Zawiyah Wan Abu Bakar, Pengurus Besar Kanan Jabatan Komunikasi Korporat dan Pemasaran PTPTN, masih lagi bersama-sama dengan kita untuk kita bicarakan tentang Wakaf Pendidikan Pemangkin Generasi Berilmu. Jadi Puan, selain My Wakaf PTPTN ni, PTPTN juga menggalakkan seperti biasalah amalan menabung untuk pendidikan melalui simpan SSPN. Bukan, saya nak tanya dulu My Wakaf PTPTN ni. Okey, saya pun dah tadi dah terdengar lagu Demi Generasiku dah terbuai pula. Kan, My Wakaf PTPTN ni sepertinya disalurkan kepada mereka yang benar-benar layak, pelajar yang layak sahaja. Jadi boleh Puan kongsikan bagaimana proses pemilihan penerima ini dilaksanakan bagi nak memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada pelajar yang memerlukan, Puan?
1: Okey. Setelah 20 tahun PTPTN berpengalaman dalam kita memberi pinjaman kepada pelajar. Jadi di sini PTPTN dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia yang merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji yang kita kenali sebagai Jawhar, adalah amat bertepatan dengan keperluan PTPTN itu sendiri, di mana Yayasan Wakaf Malaysia ni mempunyai kepakaran yang boleh membantu PTPTN untuk melaksanakan My Wakaf PTPTN. Jadi di sini untuk maklumat semua, penerima My Wakaf PTPTN terdiri daripada pelajar yang layak mendapat pinjaman PTPTN dan dari golongan B40, M40 serta asnaf atau penerima bantuan yang berdaftar di bawah Majlis Agama Islam Negeri. Di sini juga saya ingin tegaskan bahawa penerima My Wakaf PTPTN tidak terhad kepada pelajar-pelajar yang beragama Islam sahaja. Jadi pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam pun layak untuk memohon My Wakaf PTPTN. Di mana pelajar-pelajar yang layak boleh memohon dan yang memohon akan melalui satu proses saringan berdasarkan tema dan syarat yang telah kita tetapkan serta bergantung kepada kedudukan dan kesediaan dana untuk diagihkan. Jadi di sini pelajar-pelajar boleh memohon, dan pelajar-pelajar itu mestilah di kalangan peminjam-peminjam PTPTN dan baru dia boleh membuat permohonan. Jadi di sini pelaksanaan My Wakaf PTPTN akan dipantau oleh beberapa jawatankuasa yang kita lantik, di mana setiap jawatankuasa yang kita lantik ini disertai oleh pegawai-pegawai daripada PTPTN dan juga daripada Yayasan Wakaf Malaysia, di mana kita nak pastikan pelaksanaan My Wakaf PTPTN dilaksanakan dengan efisien dan mencapai objektif yang kita tetapkan. Sebagai tanda penghargaan kepada inisiatif ini, mahasiswa yang telah berjaya menerima My Wakaf PTPTN kita galakkan untuk menyumbang kepada My Wakaf PTPTN agar dana yang kita terima melalui My Wakaf PTPTN dapat kita salurkan kepada mereka yang lain yang layak, agar sama-sama dapat melanjutkan pengajian tanpa perlu meminjam, di mana ini dapat mengurangkan kebergantungan pinjaman kepada PTPTN.
0: Itu antara proses bagaimana proses pemilihan dilaksanakan bagi nak memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada pelajar yang benar-benar memerlukan. Okey, jadi selain daripada My Wakaf PTPTN ni Puan, kan saya dah tanyakan tadi berkenaan dengan PTPTN juga menggalakkan amalan menabung untuk pendidikan melalui simpan SSPN ni. Jadi boleh Puan kongsikan keistimewaan simpan SSPN ini dan kenapa ia menjadi pilihan ibu bapa di Malaysia?
1: Okey, sebagai maklumat tambahan daripada My Wakaf PTPTN, selain itu PTPTN ada menyediakan satu skim simpanan yang kita kenali sebagai Skim Simpanan Pendidikan Nasional, yang kita kenali sebagai Simpan SSPN. Jadi Simpan SSPN diwujudkan tidak lain tidak bukan adalah untuk membantu ibu bapa membuat perancangan bagi tujuan pendidikan tinggi anak-anak di masa hadapan. Jadi ada dua produk Simpan SSPN. Yang pertama adalah Simpan SSPN Prime dan juga Simpan SSPN Plus. Saya kongsikan dulu kelebihan kenapa perlu menabung dalam Simpan SSPN Prime. Yang pertama, ibu bapa sebagai pendeposit layak mendapat pelepasan tasikan cukai pendapatan ke atas simpanan maksimum RM8,000 setahun. Dan yang kedua, pendeposit ada perlindungan takaful percuma ke atas kepada pendeposit, di mana simpanan mencecah RM1,000 dan ke atas secara automatiknya pendeposit dilindungi. Dan yang ketiga adalah gran sepadan percuma sehingga maksimum RM10,000 kepada mereka yang layak, di mana mereka yang layak ketiga anak diterima masuk IPT dan pada ketika itu pendapatan ibu bapa tidak melebihi RM4,000 sebulan layak untuk mendapatkan gran sepadan percuma maksimum RM10,000 untuk satu keluarga. Yang keempat adalah kadar dividen yang kompetitif. Untuk maklumat semua, kadar dividen yang kita umumkan baru-baru ini adalah pada kadar 4.1% untuk dividen pada tahun 2025. Dan kadar ini merupakan kadar yang tertinggi dalam tempoh 11 tahun. Okey. Dan yang kelima adalah simpanan disimpan SSP ini patuh syariah dan juga dijamin oleh kerajaan. Okey, ada lagi berita gembira sempena belanjawan 2025, kerajaan telah bersetuju kriteria pemberian gran sepadan diperluaskan skop dia, di mana bagi mereka yang pendapatan antara RM4,000 hingga RM6,000 layak untuk memohon gran sepadan di bawah inisiatif Gran Padanan Insan yang kita kenali sebagai GAPAI untuk pendeposit memohon maksimum RM5,000 untuk satu keluarga. Okay, jadi sekarang ni adalah musim anak-anak kita yang baru lepasan SPM 2025 untuk yang telah mendapat tawaran UPU untuk melanjutkan pengajian. Jadi kalau ada ekor SSPM boleh semak. Adakah pendapatan ibu bapa ketiga ini tidak melebihi RM4,000 layak untuk memohon pendapatan memohon gran sepadan maksimum RM10,000 sekiranya ada menyimpan dalam akaun simpan SSPM.
0: Kena semak lah
1: Kena semak. Okay. Jadi itu keistimewaan simpan SSPM Prime. Dan untuk simpan SSPM Plus, semua kelayakan yang saya, keistimewaan yang saya sebutkan tadi adalah layak untuk dimanfaatkan oleh pendeposit simpan SSPM Plus kecuali gran sepadan dan juga takaful percuma. Jadi mana simpan SSPM Plus ni ada 6 pakej. Pakej yang paling rendah adalah pakej Intan RM30 sebulan dan saya rasa menyimpan RM1 satu hari dan pakej yang paling tinggi adalah Belian RM500 sebulan, di mana simpan SSPM Plus ini kita telah tambah baik daripada produk yang pertama tadi iaitu simpan SSPM Prime, di mana simpan SSPM Plus ini ada bahagian simpanan dan juga ada bahagian takaful. Katakan pakej Intan tadi RM30 sebulan, kena menyimpan secara konsisten setiap bulan. Jadi RM20 itu sebagai simpanan dan RM10 ni sebagai takaful. Dengan RM10 sebagai takaful, contohnya manfaat perlindungan yang diberi sehingga maksimum RM60,000. Jadi manfaat-manfaat yang diperoleh oleh pendeposit bergantung kepada pakej mana yang dipilih. Dan untuk makluman, perlindungan takaful adalah sehingga 1.2 juta tertaluk kepada syarikat pengendali takaful yang dipilih. Yang kedua adalah manfaat penyakit terminal sehingga RM200,000. Manfaat perhantaran balik jenazah sehingga RM10,000. Tuntutan rawatan pesakit luar akibat kemalangan sehingga RM3,000. Ada manfaat kematian kepada pendeposit dan 5 orang anak tertaluk kepada syarikat pengendali takaful. Ada manfaat penyakit ketika, ada elong kemasukan hospital dan perlindungan takaful sehingga umur pendeposit 69 tahun. Dan untuk makluman semua kepada pendengar-pendengar di luar sana, untuk membuka akaun simpan SSPM Plus tidak memerlukan pemeriksaan kesihatan. Dan permohonan pembukaan akaun boleh dibuat secara online sahaja, iaitu melalui aplikasi My PTPTN. Begitu mudah, semuanya di hujung jari. Tidak lain tidak bukan adalah untuk membantu ibu bapa kita untuk membuat perancangan kewangan bagi pendidikan anak-anak di masa hadapan. Jadi kita tidak perlu menunggu di saat-saat akhir. Jadi kita

0: tu ibu dan bapa.
1: Banyak manfaatnya sebenarnya yang puan kongsikan tadi. Mungkin boleh puan kongsikan contoh kes di ruang udara waktu ini. Okay,
0: untuk
1: mendengar
0: makluman semua, Pitan-pitan sentiasa turun padang dalam program Ziarah Kasih, di mana baru-baru ini saya kongsikan tentang kalau masih ingat, ada satu tragedi kemalangan di Negeri Perak, di mana kisah Awal Yaham pendeposit Muhammad Ruslan berusia 46 tahun yang merupakan masa naas kemalangan jalan raya unit simpanan persekutuan. Kalau masih kita ingat di Negeri Perak telah membuka akaun simpan SSPM Prime untuk dirinya dan juga dia membuka akaun SSPM Plus untuk 3 orang anaknya. Jadi melalui simpan SSPM Prime, waris iaitu isterinya layak menerima manfaat takaful RM1,000 dan manfaat kerak kematian RM3,000. Jadi untuk simpan SSPM Prime, dia layak menerima manfaat RM4,000. Di mana selain itu dia ada juga akaun simpan SSPM Plus untuk 3 anaknya. Dia memilih pakej intan iaitu yang RM30 sebulan yang saya ceritakan tadi. Dengan setiap akaun mendapat perlindungan RM60,000. Jadi untuk 3 akaun, jadi perlindungan yang diperolehi oleh waris kepada Awal Yahan Muhammad Ruslan ini adalah RM180,000 untuk satu ekor RM60,000 dan ada khayat kematian satu ekor RM9,000, tiga ekor RM18,000. Jadi keseluruhan yang diperolehi oleh waris dengan menyimpan dalam simpan SSPN ini lebih RM190,000. Jadi total keseluruhannya adalah RM193,000. Ini adalah orang kata kesedaran yang dibuat oleh Awal Yaham Muhammad Ruslan. Saya hadir sendiri berjumpa dengan isteri beliau, di mana isteri beliau tidak tahu bahawa ada perancangan kewangan yang dibuat oleh Awal Yaham untuk anak-anaknya. Jadi beliau rasa bersyukur kerana walaupun suaminya dah tak ada, tapi sekurang-kurangnya ada bekalan yang disediakan untuk memastikan ketiga-tiga anaknya dapat meneruskan pengajian tanpa ada beban kewangan. Jadi di sinilah kita kata saya menyeru kepada semua pendengar National FM di luar sana, jangan tunggu, jadi bertindak segera untuk membuka akaun simpan SSPN untuk anak-anak kita untuk melanjutkan pengajian, dan di situ ada perlindungan takaful, dan jika apa-apa berlaku kepada kita, na'udzubillah, anak-anak kita dijamin dia masa depan dengan manfaat takaful yang disediakan melalui skim simpanan pendidikan nasional iaitu simpan SSPN.
1: Itu antara contoh kes lah yang mungkin pendengar boleh jadikan sebagai panduan lah kepada kata tu nak menyimpan tu kena bermula dari kecil lagi, dan juga ada kena ada perancangan lah. Yang pastinya itu antara keistimewaan amalan menabung untuk pendidikan melalui simpan SSPN yang banyak tadi yang puan kongsikan kepada kita yang mendengarkan waktu ini. Jadi sebagai penutupnya puan, untuk hari ini kita bicarakan tentang wakaf pendidikan pemangkin generasi berilmu, dan semestinya harapan puan lah dalam nak memastikan My Wakaf PTPTN ni dapat memberikan impak yang signifikan dalam kita nak mencapai objektifnya, puan.
0: Saya berharap My Wakaf PTPTN mendapat sambutan daripada berbagai pihak kerana inisiatif ini mampu untuk memperluaskan akses pendidikan kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan. Jadi saya menyeru kepada semua pihak untuk tampil menyumbang kepada My Wakaf PTPTN, dan semoga sumbangan yang diberikan melalui My Wakaf PTPTN memperoleh ganjaran dan pahala berganda daripada Allah Subhanahuwataala. Jadi sesungguhnya wakaf merupakan satu pelaburan abadi untuk kita semua. Jadi di sini jom berwakaf melalui Mewakaf PTPTN untuk menyokong dana pendidikan tinggi. Jadi mana-mana mereka yang ingin berwakaf boleh layari portal rasmi PTPTN di www.ptptn.gov.my. Saya menyuruh sekali lagi, jom kita berwakaf melalui Mewakaf. PTPTN.
1: Jadi mungkin Puan boleh kongsikan sekali lagi kepada mana-mana yang mendengarkan waktu ini, macam mana kalau yang berminat kan, yang dengarkan waktu ini, bagaimana untuk berwakaf melalui tiga cara tadi. Mungkin boleh Puan kongsikan semula untuk yang mendengar waktu ini.
0: Okey.

0: Tunggu jap. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
3: Hari-hari anak marahkan mak. Jangan dekat. Kau siapa?
4: Mak, ni Luqman, mak.
5: Saya menantu mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Aidiladha di National FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI, dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: yang turunkan.
1: Okey, baik saudara, kita akan ikuti taklimat krisis bekalan global yang disambut siar dari TV1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua yang mengikuti taklimat untuk hari ini, yang mana insyaAllah saya akan berkongsi hasil perbincangan dan keputusan mesyuarat M10 bilangan 12 yang baru sahaja selesai sebentar tadi. Jadi kita kena akui dunia masih dihimpit krisis bekalan global yang memberi kesan kepada harga tenaga dan juga makanan. Situasi di Selat Hormuz juga masih belum pulih sepenuhnya dan kerajaan akan terus memantau keadaan dan melaksanakan langkah mitigasi bagi meringankan tekanan yang kita hadapi. Jadi saya mulakan seperti biasa melihat purata harga minyak mentah Brent untuk tempoh 18 hingga 22 Mei 2026 yang mencecah 111.67 sen US dollar setung, iaitu meningkat sebanyak 1.7% daripada 109.85 sen US dollar berbanding minggu sebelumnya. Harga minyak Brent untuk minggu lepas memang kita kekal tinggi melebihi paras 100 US dollar setung, telah meningkatkan kos pengangkutan dan harga barang. Ini mencerminkan pasaran tenaga global yang masih tidak menentu akibat risiko geopolitik. M10 tadi telah dimaklumkan bahawa Petronas kini memberi jaminan stok bekalan minyak negara adalah mencukupi sehingga hujung Julai 2026. Kemudian purata harga gas asli cecair atau LNG mengikut Japan Korea Marker ataupun JKM melonjak 6.7% daripada 17 US dollar dan 86 sen kepada 19 US dollar dan 6 sen million BTU akibat tekanan permintaan serantau dan kebimbangan terhadap bekalan. Kalau untuk purata harga arang batu pula meningkat secara marginal sebanyak 0.7% kepada 132 US dollar dan 29 sen semetrik tan. Pasaran kekal stabil tetapi kita tetap berwaspada kerana ia adalah nadi penjanaan elektrik kita. Seterusnya, kita berpindah ke pasaran kewangan. Indeks FBM KLCI menyusut 1.58%, iaitu turun 27.55 mata kepada 1712.67 mata pada minggu berakhir 22 Mei akibat sentimen berhati-hati pelabur. Seterusnya, kalau kita teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum. Maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif 2% hingga 3.6%. Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sen sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana saya boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk harga barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian, kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik meskipun tekanan terhadap kos penghantaran, premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat, susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem, iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rizab sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan, yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya, dengan sumbangan sebanyak 24.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah RM271.64 bilion dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5%, iaitu RM124.89 bilion daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7%, iaitu RM47.38 bilion dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama, iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada RM170.2 bilion, manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada RM72.47 bilion. Maka sebab itu, tren ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50% hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi perladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleo kimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja NPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun, untuk melindungi pendapatan pekebun kecil, walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi, antaranya pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan ses ekspor bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima, alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient prop, iaitu SNP, dalam penanaman koko dan lada yang mana berpotensi diperluas ke tanaman komoditi lain. Seterusnya, kita teliti kertas kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri-komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel, iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah, dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik, tadi demikian taklimat krisis bekalan global yang disampaikan oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, yang disambung siar dari TV1. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, National FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Okey, baik, sudah ada kembali lagi. Waktu ini 12.32 minit tengah hari dan saya Ezel masih lagi teman anda menerusi Nasional Aspirasi. Dan jangan lupa saudara, hari ini 25 Mei 2026 hari Isnin bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijri. Jadi kepada anda yang beragama Islam, jangan lepaskan hari yang paling mustajab untuk kita berdoa. Kita bersiap sedia untuk hari ini, hari Isnin, malam Selasa nanti insyaAllah selepas Maghrib. Kita mulakan dengan doa kita, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah, riwayat Al-Tirmizi. Jadi anda boleh bersiap sedia dari malam Arafah, iaitu selepas waktu Maghrib hari ini, hari Isnin, malam Selasa, dan teruskan sepanjang hari Selasa hinggalah ke waktu Maghrib. Jangan lupa untuk anda perbanyakkan istighfar, selawat, membaca Al-Quran, bersedekah dan berdoa sungguh-sungguh. Yang penting anda boleh berpuasa pada hari Arafah, kerana bagi anda yang tidak mengerjakan haji, sangat digalakkan untuk berpuasa pada hari Arafah, iaitu pada hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita untuk kita menambah amal kita, menjaga hati kita dan kuatkan istiqamah dan mengisi hari-hari kita dengan perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruskan mendengarkan kami. Ini dia panggilan haji untuk anda semua, persembahan daripada Orkes Sinar Murni. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Al Aidil Adha di National FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.

0: meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: karya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini. Izzel masih lagi teman anda di minit-minit akhir tugasan saya untuk edisi hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijri. Harapan saya semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu yang saya putarkan dan juga info-info yang saya kongsikan sepanjang saya bersiaran bermula pukul 10 pagi tadi hinggalah ke waktu ini. Dan 2.30 minit petang nanti, insyaAllah kita akan bawakan kepada anda semua eksklusif di Nasional FM, 75 tahun berkhidmat demi kecemerlangan komuniti orang buta. Pada hari ini akan bersama-sama dengan anda nanti yang berbahagia, Datin Hajah Fauziah binti Haji Muhammad Ramli selaku Timbalan Presiden Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia ataupun MAB. Dan jangan lupa untuk anda saksikan juga di Facebook rasmi Nasional FM, Sentiasa di Hati, bersama dengan penyampai kejap lagi Easy Marzaki yang akan teman anda menerusi Nasional Relax. Jadi insyaAllah saya akan temui anda lagi esok menerusi Nasional Aspirasi dengan pelbagai lagi perkongsian yang bakal dikongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi terus kekal bersama-sama dengan frekuensi utama kami di seluruh negara, dan terima kasih juga kepada anda yang dengarkan kami menerusi RTM Klik yang betul-betul percuma. Jadi saya Ezel mengundurkan diri buat seketika di ruang udara. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok, dan pastinya saya akan undur diri, dan kejap lagi anda akan dengarkan lagu persembahan daripada Zamani, Takbir Memecah Hening. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri komoditi, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan tiga pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di Pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih, Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan empat pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. Tiga mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut, sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Olarehan Muhammad Faizwan Hakim dan Olarehan Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Olarehan Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disembahyangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pembangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI MAWIB Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Warren. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Allahyarham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Syarai Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong. Manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika melanjutkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat 40.
1: Nasional FM.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup sedeselur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan, tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Kan? Buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah bolehkah ampunkan dosa aku? Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan tuan-tuan dan perempuan, salah tu. Kan? Allah pun nak ceritanya, Fir'aun. Kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia taubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati. Maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekali pun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan puan-puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyaranjakim.
4: Kak, tunggu jap. Tunggu.
5: Apa lagi, Man?
4: Mak tak ada pun kat bilik.
6: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang.
7: Hari-hari anak marahkan mak. Jangan dekat. Kau siapa?
4: Mak.
7: Ni Lokman, Mak.
4: Saya menantu Mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya kan?
8: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
7: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama, serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
9: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.
10: Santai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
11: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Apa khabar anda yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Tidak kira di mana juga anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, hari ini 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya Izzy kembali menemani anda dalam Nasional Relax bermula pukul 1 tengah hari sehinggalah ke pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, dua sahabat saya tadi, iaitu Ezel dan juga Amira, yang telah pun bersama dengan anda menerusi slot Nasional Aspirasi sehingga jam 1 tengah hari. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana saja destinasi anda, pandu dengan cermat, jangan tergesa-gesa dan sentiasa patuhi had laju. Dan pastikan juga kenderaan anda itu, kalau kata yang nak memulakan perjalanan, nak balik kampung mungkin hari ini, ataupun yang dah akan memulakan perjalanan yang jauh, pastikan kenderaan anda diselenggara dengan baik sebelum memulakan perjalanan. Periksa brek, tayar dan juga minyak enjin. Keselamatan anda di jalan raya sebenarnya adalah tanggungjawab bersama. Semoga perjalanan anda nanti lancar dan selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang tengah makan tengah hari, selamat menjamu selera. Mungkin ada juga yang tengah mula sibuk nak buat persiapan, cari barang-barang untuk keperluan hari raya Aidiladha nanti. Semoga apa saja yang anda lakukan juga dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, jagalah juga pemakanan. Ambil makanan yang sihat dan sentiasa jaga kesihatan anda. Okey, dan seperti biasa, kalau kata ada yang nak hantarkan ucapan, saya buka laluan di Facebook kami. Anda boleh singgah ke Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Di situ saya ada letakkan gambar. Anda boleh hantarkan ucapan-ucapan anda. Kalau kata ada yang nak ucapan raya sempena Aidiladha pun boleh, tak ada masalah. Dan juga sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan dan juga Putrajaya, tepat pada pukul 1.13 minit tengah hari. Jadi kepada seluruh umat muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu Labbaikallah, nyanyian daripada Intim khusus untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Ya, betul, anda telah sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia. Anda terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dan hari ini 25 Mei 2026. Jadi insyaAllah pada 27 Mei nanti kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Saya pasti ramai yang akan memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung. Dan mungkin ada juga yang ketika ini mungkin dah pun berada di kampung halaman, dah pun balik kampung bermula hari Jumaat lalu ataupun hari Sabtu yang lepas. Okey, untuk seketika saya nak kongsikan kepada anda lah ini bagaimana status trafik di Lebuh Raya Bertol, seluruh semenanjung Malaysia. Dan trafik bergerak perlahan di beberapa lokasi berikut, antaranya iaitu di Lebuh Raya Utara Selatan, di E1 ke arah selatan di persimpangan Juru ke Plaza Tol Juru, di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang, NKVE1 ke arah utara dari Shah Alam ke Subang di Lebuh Raya Utara Selatan, di E2 ke arah utara dari Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar Tambak Johor di E2, di kedua-dua arah dari Woodlands ke Johor Bahru, dan juga di Lebuh Raya Hubungan Kedua Malaysia Singapura, di link kedua ke arah selatan Plaza Tol Tanjung Kupang ke Kompleks CIQ Sultan Abu Bakar, dan juga di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di KLKE8 ke arah timur, iaitu dari MRR2 ke Plaza Tol Gombak, dari Gombak ke Geting Sempah bertali arus, banyak kenderaan. Dan juga di Lebuh Raya Damansara Puchong, di LDP di E1 ke arah utara, persimpangan Bukit Puchong ke Puchong Intan, dari Taman Megah ke Damansara, dan yang terakhir di Lebuh Raya Duta Ulu Kelang, iaitu Duke di E33 ke arah utara dari Greenwood ke MRR2. Jadi rancangan perjalanan anda dengan teliti dan pastikan kenderaan anda juga dalam keadaan baik. Semak juga baki kad touch and go anda, smart tag maupun RFID, dan pastikan juga tangki minyak kenderaan anda juga diisi, dan patuhi had laju yang ditetapkan, dan juga awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan. Dan anda juga dinasihatkan untuk sentiasa mendapatkan info trafik terkini Lebuh Raya Bertol seluruh negara menerusi aplikasi TikTok di LLM Trafik, dan juga aplikasi Act LLM Info Trafik, dan juga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini.

0: Kak, tunggu sekejap. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
3: Hari-hari anak marahkan Mak. Jangan dekat. Kau siapa?
4: Mak, ni Luqman, Mak.
5: Saya menantu Mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

Ya, sebuah lagu dari Faiz Hamid, Pengorbanan Hati, baru saja menghiburkan anda ketika ini. Membawa kita ke pukul 1.50 minit tengah hari. Sambil itu, saya nak menyantuni juga rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya, kita ada Izzah KBE. Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam. Dari Kuantan hadir. Selain itu juga kita ada Razak Balangi. Selamat tengah hari. Selamat bertugas katanya. Ada juga Masih Rasul Noxi Moxes. Selain daripada itu ada Nenek Ani juga. Solehah Din pun hadir petang ini, katanya selamat bertugas, selamat tengah hari, salam Zuhur dan dalam segmen Relax Satu tengah hari. Terima kasih Solehah Din. Ada juga Princess Su yang turut bersama-sama dengan kita pada petang ini, tengah hari ini. Ada juga Muhammad Ramli bin Jaafar. Selain daripada itu ada juga rakan-rakan kita yang lain, antaranya Siti Salwa juga ada dari Kedah hadir layan Nasional Relax. Buat cucu nenek Wais cepat sembuh, yang nak dekat raya ni makan ubat dan minum air masak banyak-banyak. Semoga cepat sembuh, semoga Uwais dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Selain itu kita ada Ila Enriquez hadir bertemankan Nasional FM. Hari ini diberi kesihatan yang baik, selamat berpuasa tawiyah 8 Zulhijjah, dengar dan layan lagu daripada Nasional FM. Terima kasih rakan-rakan kita yang menghantarkan komen buat ketika ini. Anda boleh terus mematakan komen dan ucapan. InsyaAllah saya akan bacakan lagi sebentar nanti. Dan tepat pukul 2 petang kita akan ikuti ringkas dari Pusat Berita RTM. Dan selepas itu untuk jam yang kedua kita akan bersama lagi. Dan insyaAllah pada pukul 2.30 minit petang nanti saya akan bawakan anda seorang tetamu dalam segmen eksklusif. Nak tahu perkongsiannya? InsyaAllah kita jumpa kembali di jam yang kedua nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semua tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

biasa di hati. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Santai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Baik, kita kembali untuk jam yang kedua pada ketika ini. Dah pun 2.16 minit petang. Okey, ini berita baik kepada anda yang suka mengembara, bercuti ke luar negara. Ini pasport Malaysia kini tampil dengan versi baharu yang lebih canggih dan juga selamat. Diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Imigresen Malaysia. Pasport ini didatangkan dengan 94 ciri keselamatan baharu, iaitu hampir 2 kali ganda lebih selamat berbanding sebelum ini. Dan antara ciri menarik termasuklah hologram terkini, cetakan ultraviolet atau UV serta elemen visual tersembunyi yang hanya boleh dilihat oleh teknologi tertentu. Dan bukan itu saja, pasport baru ini juga ada ciri forensik khas yang sangat sukar dipalsukan dan benang keselamatan pelbagai warna untuk pelindungan tambahan. Tujuan utamanya sudah pastilah untuk memastikan pasport Malaysia lebih selamat dan mengurangkan risiko pemalsuan. Dan ini penting terutamanya bila kita nak mengembara ke luar negara, keselamatan identiti itulah yang paling utama. Dan menurut Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban juga, langkah ini adalah untuk berterusan dan meningkatkan tahap keselamatan dokumen rasmi negara. Jadi kepada anda yang mungkin nak memperbaharui pasport atau ada plan nak mengembara, bercuti ke luar negara, inilah masanya yang sesuai untuk anda dapatkan versi pasport yang terkini ini. Jadi apapun, ke mana juga destinasi anda, pastikan dokumen anda yang penting lengkap dan sentiasa jaga keselamatan diri. Okey, tepat jam 2.30 minit petang nanti, insyaAllah saya akan bawakan tetamu khas hari ini dalam segmen eksklusif untuk kita memperkatakan mengenai 75 tahun berkhidmat demi kecemerlangan komuniti orang buta bersama dengan yang berbahagia Datin Hajah Fauziah binti Haji Muhammad Ramli yang merupakan Timbalan Presiden Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia MAB, dan perkongsiannya tepat jam 2.30 minit petang nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, itu dia tadi persembahan dari Fana Ibrahim dengan lagunya Tanpa Relaku, membawa kita ke pukul 2.29 minit petang ketika ini. Dan seperti mana yang saya kongsikan sebentar tadi, untuk slot eksklusif petang ini saya akan membawakan kepada anda satu topik, iaitu 75 tahun berbakti untuk kecemerlangan komuniti orang buta. Dan bagi membincangkan lebih lanjut, saya bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu yang berbahagia Datin Hajah Fauziah binti Haji Muhammad Ramli, atau lebih mesra disapa sebagai Umi, yang merupakan timbalan Presiden Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia atau ringkasnya MAB. Selamat datang Umi. Assalamualaikum dan terima kasih kerana sudi bersama kami di Nasional FM pada hari ini.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Umi ucapkan kepada RTM kerana memberi peluang Umi datang hari ini.
0: Okey Umi, sebagai pembuka bicara lah, boleh tak Umi kongsikan juga secara ringkas mengenai sejarah penubuhan dan juga perjalanan MAB sepanjang 75 tahun ini?
1: Oh, okey. MAB ini ditubuhkan pada tahun 1951 dan ibu pejabatnya currently adalah di Brickfield. Sebut aja Brickfield, automatik orang
0: dah
1: ingat
0: sinonim
1: MAB
0: dah.
1: Sinonim dengan MAB. Okey. Dan kami tidak mempunyai cawangan, ya. Kami merupakan satu badan badan besar, dan staf kami ada dalam hampir 100 orang.
0: Ramai.
1: Yang terdiri daripada OKU penglihatan dan juga orang yang nampaklah, sighted person. Dan kita punya perkhidmatan ni adalah untuk semua orang buta. Kita panggil OKU penglihatan. Okey. Dan kita punya perkhidmatan juga sebenarnya di Malaysia, mengikut statistik Kementerian Kesihatan, ada hampir 750 ribu orang buta. Tetapi yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan hanyalah dalam 60 ribu lebih. Okay. Dan kami adalah sebuah NGO yang ditubuhkan di bawah ROS. Tidak ada cawangan di mana-mana, semua tertumpu di KL, di Brickfield. Dan perkhidmatan kami itu berbagai-bagai perkhidmatan seperti biasalah, ya. Apa yang kita buat ialah kita ada training, kita ada rehab, kita ada braille literacy, kita ada accessibility teknologi, kita ada eye check up, ada juga counseling, ya. Dan juga kita juga membuat advokasi, ya, untuk polisi-polisi yang melibatkan OKU penglihatan. Dan kita juga ada perkhidmatan untuk kanak-kanak yang ada multiple disability. Dan kita serve semua, tak kira kumpulan etnik. Dan kita juga bukan saja serve orang buta, tetapi keluarga orang buta juga. Okay. Ibu bapa yang anaknya OKU penglihatan, kadang-kadang trauma tu lebih kepada ibu bapa daripada baby itu. Okay?
0: Okey Umi, kalau kita tengok sepanjang penubuhannya dah 75 tahun ni kan, mungkin ada tak pencapaian terbesar dan juga paling membanggakan yang pernah dicapai oleh MAB setakat ni? Katanya ada juga dah mencatat rekod Malaysia, buat file rekod. Mungkin boleh kongsikan?
1: Okey, sebenarnya macam Umi kata tadi, kalau kita tengok, ya, dari segi perkhidmatan, kita ada 13 perkhidmatan yang kita beri, dan kebanyakan perkhidmatan ini kami merupakan NGO terbesar, ya, di yang kumpulan sasarnya adalah OKU penglihatan lah. Memang banyak lagi, tetapi macam semua orang tahu, untuk OKU penglihatan kita tidak ada satu majlis gabungan. Macam kalau Persatuan Wanita, kita ada National Council of Women's Organization. Tapi kami, bagi orang buta kan, semua very independent of each other. Tapi kamilah yang paling tua, yang paling lama, 75 tahun, yang paling besar dan yang paling banyak memberikan perkhidmatan, ya. Rehab ada, vocational training saja. Yang paling, Ubi rasalah, yang paling membanggakan ialah macam you sebut tadi, kita pun telah banyak ada mencapai apa kata orang
0: kejayaan
1: ya. Kita dah masuk dalam Malaysian Book of Record, macam-macam dah kita capai lah, dan setengah daripadanya tu memang apa kata orang, memang tak terfikir oleh kita.
0: Di luar jangkaan.
1: Di luar jangkaan. Umpamanya ya, kita juga pada seawal 2007 dulu, kita punya OKU penglihatan telah berjaya scale Gunung Tahan.
0: Ya, Gunung
1: dan
0: Tahan.
1: Ya, dan kita dah masuk dalam Malaysian Book of Record. Tahun 2021 kita ada first braille enabled vending machine in Malaysia. 2023 kita ada first braille dental book. Ha. Okay. And then 2023 juga kita ada kayak
0: yang melibatkan OKU penyiasatan juga.
1: Dengan UPM. Kemudian kita ada tahun 2024 first tandem paragliding. Cuba awak bayangkan.
0: Saya sendiri yang tak OKU penyiasatan pun belum pernah cuba lagi.
1: Ya, kita pergi ke satu gunung di Kuala Kubu Baru. Di atas gunung itu, nak naik ke gunung tu pun Umi naik Land Rover kan. Dekat-dekat setengah jam nak naik ke atas.
0: Yang di bawahnya dan ada Stadium Melawati ke?
1: Tidak, bawah tu ada kolam.
0: Kolam?
1: Ya, lepas tu kan kita ada masa tu sempena Hari Malaysia. Orang buta paragliding, tapi tandem lah. Dia di belakang, orang celik di depan. Okay. Dan satu lagi, kita ada tahun 2025 hari tu, kita ada Malaysia First Entrepreneurship Guide published in Braille. Dan juga e-book format. Lepas tu baru-baru ni kita ada satu lagi Braille Music Notation.
0: Itu jadi, dalam bidang muzik.
1: Yes, dalam bidang muzik. So ini adalah kita punya kejayaan yang sangat-sangat membanggakan. Ya, selain pada tu, kita juga mempunyai, yang ini pun rasa Umi satu kejayaan juga. Rasanya tak banyaklah NGO yang telah mengadakan MOU, ya, Memorandum of Understanding dengan universiti dan sebagainya. Kami ada banyak dengan UiTM ada. Ya, kemudian kita Open University ada, Universiti Putra ada, Universiti UPSI ada, Universiti Malaysia Pahang ada, Universiti Sunway ada, Universiti Tenaga Nasional ada, Universiti Melaya ada, Universiti Tengku Abdul Rahman ada. Kemudian kita ada dua MOU pula dengan Bank Mu'al-Balad dan juga M-Bank, M-Bank Group. Satu lagi kebanggaan kami ialah kami mempunyai squad MAB, volunteer squad.
0: Okey.
1: Dengan 8 buah universiti.
0: Yang tadi lain lah. Yang ni pun lain.
1: Ini MOU ni lain. MOU ni berbagai-bagai bidang. Tapi yang itu adalah orang-orang yang kita train. Volunteers ni, kalau kita ada event, mereka akan datang membantu.
0: Siap sedia sepanjang masa.
1: Sepanjang masa.
0: Okey. Ha. 75 tahun berkhidmat demi kecemerlangan komuniti orang buta. Jadi bagaimana kita nak tahu juga MAB ini membantu golongan orang buta dan juga cacat penglihatan dalam pendidikan, latihan kemahiran dan juga peluang pekerjaan. Mungkin ada perkhidmatan-perkhidmatan terkini yang dibangunkan khusus untuk golongan-golongan OKU penglihatan ini, Umi.
1: Okey. Macam Umi kata tadi, kita dah lama ya, dan kita telah pun ada berbagai-bagai perkhidmatan yang telah kita berilah. Kalau kita tengok ya, kita ada macam rehab kita di Kinta Valley currently lah. Mungkin insyaAllah tahun depan kita akan pindahkan ke

0: Stivet OKU pertama
1: yang ditubuhkan.
0: Ya.
1: Okay.
0: Dan di sana nanti kita akan berbagai-bagai apa ni bidang ya. Kita akan libatkan. Macam yang rehab yang Umi kata tadi tu di Kinta Valley tu, kalau orang tu baru saja especially adult blind ya, baru lagi hilang dari penglihatan.
1: Bukan daripada dia, kecil lah maksudnya.
0: Bukan daripada kecil, dia akan dia boleh memohon untuk pergi ke sana 6 bulan untuk dilatih bagaimana hidup sebagai OKU penglihatan. Living skill kita panggil. 6 bulan. Lepas tu yang kita ada di sini, di KL ni, vocational training ni, Gurney Training Center di Brickfield. Yang itu pun kita ada berbagai-bagai. Jangan ingat kita hanya satu telefon operator kan, satu lagi urut. Kita ada berbagai-bagai ya, terapi macam urut pun kita ada spot massage. Bukan spot as in sokan ya, spot.
1: Oh, yang khusus tertentu di anggota badan tu lah.
0: Kemudian kita ada ICT, kita ada craft dan sebagainya. Dan kita juga terlibat dengan mencarikan pekerjaan, employment placement. Dan kita ada juga yang sangat-sangat mengembirakan juga, kita sekarang ni tengah develop banyak assistive technology, ICT. Dan sebagai macam welfare pun kita juga terlibat. Kemudian public awareness, kita nak itulah, kalau on public awareness ni Umi sering menyuarakan orang Malaysia dia sinonimkan orang buta dengan satu haluk encik. Haluk encik tu kan apa tau? Jual tisu.
1: Yang biasa kita tengok tu
0: Orang buta, lebih ramai orang buta dah nak sampai ke level
1: yang lebih
0: professor
1: tinggi.
0: Pun ada.
1: Betul.
0: Associate professor pun ada. Sebab these are adult blind. Bukan born blind. Okay. Dan kita tak tahu bila Allah nak ambil mata kita. So kan tak kisah kita tu level apa. Okay. So ini bermakna orang Malaysia mesti tahu tentang penjagaan mata. Ilmu tentang penjagaan mata ya. So public awareness tu sangat-sangat penting. Kemudian kita ada, kita juga merupakan unit kita, Braille Publishing Unit ni, kita dapat kontrak daripada kerajaan lah untuk braillekan semua siapa saja yang nak buku-buku dan sebagainya ya. Kemudian kita juga ada sports and recreation. Itu pun aktif sangat kita.
1: Yang macam Umi katakan tadi tu, panjat bukit, apa tu,
0: itu
1: main
0: rekreasi ya, itu rekreasi ya. Kita ada juga, kita ada
1: santai.
0: Pertama dulu kita ada dengan Harley Davidson.
1: Ni riadah lah kiranya.
0: Riadah, rekreasi. Sport pun kita banyak terlibat juga, goalball dan sebagainya. Ya, banyak daripada Paralimpik. Dalam Paralimpik ramai orang buta yang terlibat dalam Paralimpik. Tahun 2000 dulu Umi adalah chef de mission untuk Paralimpik Malaysia di Sydney, Australia. Ya, dan sangat hebat kita punya participation. So kita punya apa kata orang, servis kita tu memang berbagai-bagai lah.
1: Okay Umi, kita nak banyak lagi perkongsian sebenarnya. Kalau katakan kita nak ikuti lagi bagaimana selepas ini perkembangan yang juga yang akan MAB bawakan bersempena dengan 75 tahun berkhidmat demi kecemerlangan komuniti orang buta ni. Tapi kita nak berehat dulu Umi, kita nak kembali semula selepas ini.

0: Okey, kita kembali semula bersama dengan tetamu kita iaitu yang berbahagia Datin Hajah Fauziah binti Haji Muhammad Ramli yang merupakan Timbalan Presiden Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia MAB untuk kita memperkatakan tentang 75 tahun berkhidmat demi kecemerlangan komuniti orang buta. Okey Umi, kita nak tengok jugalah sejauh mana sebenarnya inisiatif baru ini membantu memudahkan kehidupan individu cacat penglihatan ataupun OKU penglihatan ini Umi.
1: Okey, salah satu inisiatif strategik baru ya, MAB the way forward lah orang kata ya, ialah kita kita sebut sini audit accessibility digital dan program kesedaran. Inisiatif baru ni kita nak meningkatkan apa namanya kata orang accessibility. Because kalau kita sebut accessibility, terbayang di mata kita hanyalah accessibility jalan, ram dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan in the digital world? Dia kena juga. Okay, how far is all the government website tu accessible to the blind? Okay, kita juga memberi tekanan kepada itu. Ya, yeah, so kita nak buat audit accessibility digital ni untuk institusi, agensi awam, platform pendidikan, laman sesawang, aplikasi mudah alih dan sistem digital. Kemudian kita nak menyediakan khidmat nasihat dan panduan pematuhan selaras dengan piawai accessibility antarabangsa seperti Web Content Accessibility Guideline, WCAG tu kan. Dan kita juga nak menganjurkan program kesedaran dan bengkel pembangunan capacity untuk agensi kerajaan, institusi pendidikan, corporate, organisasi media dan pembangunan kandungan digital. So jangan ingat ya, orang buta ni sebenarnya orang buta tak pernah ketinggalan.
0: Betul?
1: Ya, tetapi accessibility tu sangat penting. Kita kena tengok in terms of government agencies for example, public sector. Is it accessible to the blind or not? Banyak dah kita berbincang tapi kita nak memperbanyakkan lagi. Kemudian kita nak juga membangunkan bakat seni dan muzik. Okay, kita tahu for example, government ada, public sector ada. Menteri Komunikasi baru saja sebut semalam dilancarkan on the mulai first hingga the whole month of June ada inisiatif ya untuk memberi dana kepada content, creative content.
0: Betul.
1: Dan Umi haraplah nanti bila MAB apply for that untuk kami punya OKU penglihatan yang berminat dalam bidang seni, I hope we can get help ya daripada My Creative Ventures. I'm sure it is under My Creative Ventures ya. So macam Umi selalu kata pada orang, jangan ingat orang buta hanya buat basking dekat pasar malam.
0: Betul.
1: No. And basking bukan minta sedekah. Tukar mindset itu.
0: Mentality
1: orang Malaysia,
0: orang Malaysia
1: kena tukar mindset itu. Kalau di negeri-negeri Eropah, negeri-negeri barat, negeri-negeri maju, basking is talent.
0: Macam tadi tu yang Khalif Baskers tu lahirnya daripada basking, tapi sekarang tengok dah jadi artis yang terkenal.
1: Itu pun Umi yang push them dulu kepada pada RTM.
0: Betul?
1: Long time ago. Azmi and the gang.
0: Betul.
1: Okay, selain daripada Azmi, jangan sebut bila OKU penglihatan, oh Khalif Baskers, oh banyak lagi kita. Banyak kita ada. Kalau Baskers saja kita ada yang register dengan kita dalam 40.
0: 40.
1: Yes. Okay. Umi pernah terlibat dulu kita buat competition ya. Di kalangan OKU yang ada music, yang berminat dalam music. So pembangunan bakat seni dan music ini pun kita nak pertingkatkan lagi. Dan kita telah memperkenalkan pembangunan bakat khusus ya, termasuk pensijilan penalaan piano dan latihan practical industri.
0: Okey.
1: Ha. Maknanya, can you imagine?
0: Main piano dan dapat sijil yang
1: bukan. Repair piano dan sebagainya.
0: Ha. Okey, baik boleh.
1: Kemudian kita ada pembangunan vokal dan nyanyian, latihan muzik, ritma dan percussion, bengkel apresiasi dan persembahan muzik, dan juga pendedahan kepada industri hiburan dan kreatif arus perdana. Kita nak masukkan diorang dalam arus perdana. So kalau misal kata RTM ada konsert dan sebagainya,
0: Boleh jemput.
1: Nanti MAB akan cari mereka. Banyak ada mereka yang very very talented ya. program ini kita juga nak bertujuan melahirkan kompetensi bertaraf profesional, ya, dan kita tak nak lagi mereka itu dianggap sebagai peminta sedekah. No, certainly not.
0: Ubah mentaliti itu.
1: Ubah tu. Rakyat Malaysia kena ubah mentaliti itu. Okay, Umi kan kalau pergi ke tempat-tempat yang ada basking ni, not necessary okay you penglihatan. I always appreciate the baskers. They're very very talented people, ya. Yeah? You know? So bagi mereka
0: ruang dan peluang.
1: Ruang dan peluang. Okey. Satu lagi ialah yang ini pun sangat hebat, ya. Kami juga nak mengembangkan program diploma dan ijazah. Umpamanya, ya, kita nak bidang yang kita nak bagi keutamaan ialah pengajian keusahawanan. Okey, kita nak OKU penglihatan jadi entrepreneur, jadi usahawan. Betul. Right? Kita nak teknologi maklumat dan komunikasi, pengajian agama, Braille Quran. Kita akan introduce besok Tafiz Susu dekat kita punya regional training center di Temerloh. Kemudian kita ada pembangunan sosial dan kepimpinan community, pengurusan perniagaan dan vocational. Dan strategic partner kami dalam bidang ini ialah UITM, Open University, UPM, UPSI dan UMPSA. Ini adalah orang. Kemudian kita ada juga kursus vocational dan keusahawanan berorientasikan industri. Ini juga kita akan pertingkatkan lagi. Kita nak buat, okey.
0: Menarik.
1: Bukan saja menarik, okey. Pembuatan bakery dan pastry. Penyediaan makanan dan minuman, pengeluaran sambal dan produk makanan berbotol, keusahawanan perniagaan kecil, penjenamaan dan pembungkusan produk, pendedahan kepada pemasaran digital dan e-dagang. Bukankah itu satu apa ni, new avenues, right? Dan macam Umi kata tadi, kami punya mercu tanda yang akan fantastic lah, bersejarah, very exciting, ialah penubuhan College TVET eksklusif pertama tadi untuk golongan orang OKU.
0: Pertama khusus untuk orang OKU penglihatan saja ke?
1: Yes, ini untuk penglihatan saja dan tempatnya memang cantik di Temerloh. Very big area. Ya, dan kita insyaAllah lah, kita doakan kita nak buka early next year. Ya. Bukan senang, ya, kalau nak sampai penubuhan untuk sampai ke tahap TVET College tu, macam-macam kita terpaksa lalui lah, ya. Dan institusi ini besok akan menawarkan sijil diploma Tafiz serta pengajian agama, latihan vocational bakery dan pastry, program ICT dan kemahiran digital, kursus diploma keusahawanan, latihan kehidupan berdikari dan keboleh pasaran pekerjaan. So jangan lagi pandang bahawa OKU penglihatan ni adalah halu encik saja. Tak boleh.
0: Okey, Umi. Banyak perkongsian yang telah pun Umi kongsikan tadi berkenaan daripada awal tadi, berkenaan dengan kejayaan-kejayaan yang telah pun dicapai dan juga perancangan-perancangan yang khusus untuk OKU Perlihatan. Kalau kita nak berehat dulu seketika dan kita kembali semula sepanjang ini dia tadi Umi ada minta lagu Bukan Cinta Aku, nyanyian daripada dini. Okey, saya tunaikan. Kita dengar dulu lagu ini dan kita kembali semula selepas ini.
1: Terima kasih.

0: Okey, itu dia tadi lagu daripada Dini dan juga Kai, Bukan Cinta Aku. Umi tadi ada nak pendengarkan lagu ini, dah pun saya tunaikan.
1: Okey, penglihatan, okey.
0: Okey, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Datin Hajah Fauziah binti Haji Muhammad Ramli, iaitu Timbalan Pengarah Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia MAB, untuk kita memperkatakan tentang 75 tahun berkhidmat demi kecemerlangan komuniti orang buta. Jadi Umi, mungkin Umi boleh kongsikan jugalah berkenaan dengan makna sambutan ulang tahun 75 dan juga kepada komuniti OKU Pendatang di Malaysia. Mungkin kongsikan juga apakah aktiviti-aktiviti yang bakal berlangsung, dan akhir sekali lah kalau boleh kita rangkumkan harapan Umi sendirilah, okay, untuk program ini.
1: Right, terima kasih. Okey, untuk tahun untuk perayaan 75 tahun wujudnya MAB ini, kita ada berbagai-bagai program. Yang paling dekat ni pada 30 hari bulan Mei ni, kita ada bersama dengan DBKL punya orkestra, kita ada satu konsert, joint concert dengan mereka. Ini untuk mencari dana lah. Okay. Kemudian pada bulan Jun nanti, 20 hari bulan Jun, kita ada blind, kita panggil Big Splash. 75 perenang ya akan masuk dalam Malaysia Book of Record. 40 adalah OKU penglihatan, 35 student daripada UPNM. Itu kita buat dia dekat UPNM. Kemudian kita ada pada bulan Jun juga, kita ada Global Accessibility Program, sempena dengan Global Accessibility Awareness Day. Ya, itu. Kemudian kita ada satu bulan Julai, this is very very interesting, kita akan ada satu konsert dengan RTM, okay, di Angkasa Puri, Royal Tribute, dan di sini nanti kita akan libatkan OKU Penglihatan, artis-artis kita termasuk juga Dini Rashid, Rashidi Abdullah, Khairil Azrin, Zaki, Kali Baskers dan sebagainya, Godfrey, Nor Ain dan sebagainya, dan kita akan libatkan juga artis yang hebat-hebat
0: selain daripada
1: OKU Penglihatan. Kita nak cuba juga nak dapatkan Ella, nak dapatkan Hakim Rosli dan sebagainya. Ini tak berbayar. Kita nak bagi kepada rakyat Malaysia untuk datang. Kita nak bagi secara kepada percuma. Orang secara percuma dekat auditorium besar kita tu. Ya. Dan kita ucap terima kasih sangat-sangat kepada RTM. Kemudian kita ada satu carnival. Ini pun penting sangat dengan Pekeso. Di kami punya kampus. Di ibu pejabat kami di Brickfield. Lain pada tu, kita juga akan ada exhibition besar dekat Mid Valley sometime in September. Dan lain pada tu, kita ada golf tournament, kita ada satu yang sangat-sangat exciting, Synthetic Symphony of Sight and Sound, musical art show yang kita akan buat dengan kolaborasi dengan Cempaka Schools, di mana kita ada orang buta yang mendengar muzik, dia akan melukis. These are born blind. Dan kita juga ada satu accessibility day, insyaAllah nak berkolaborasi dengan Museum Negara untuk bawa orang buta appreciating kita punya museum. Dan last sekali, climaxnya ialah gala dinner pada bulan November nanti. Nak cari duit.
0: Okay.
1: Last sekali, my call to Malaysians. Boleh?
0: Ringkas je.
1: Orang Malaysia kena tahu tentang bagaimana nak menjaga mata.
0: Okay.
1: Kedua, orang Malaysia kena jaga juga. Salah satu daripada perkara yang dikatakan oleh the medical people is that diabetic is the cause of blindness as well. So be very careful, sebab kita semua suka sangat makan benda-benda yang manis. Ketiga, tolong datang. Kalau kami buat exhibition ni, datang ramai-ramai tengok. Dan jangan sekali-kali pandang rendah kepada OKU Penglihatan. We are already flying high. Terima kasih banyak-banyak kepada RTM.
0: Okey, terima kasih Umi di atas perkongsian yang sangat bermakna dan penuh inspirasi sebentar tadi. Ya, jelas sekali sebenarnya banyak usaha yang telah pun dan sedang dilakukan dalam memperkasa komuniti orang buta di Malaysia selaras dengan tema ulang tahun ke-75 MAB. Terima kasih Umi di atas kesudian bersama dengan kami di Nasional FM hari ini. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pergerakan harga barangan makanan utama ketika ini berada dalam julat negatif 2% hingga 3.6%. Dalam sesi taklimat krisis bekalan global, beliau menjelaskan kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan tiada pihak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Orang ramai turut dinasihatkan menggunakan aplikasi Price Catcher untuk membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian lebih bijak. Bekalan kelapa di Terengganu dijamin mencukupi sepanjang perayaan Aidiladha. Pengarah Farma Terengganu, Muhammad Fadli Hassan berkata, persediaan awal turut dilakukan bagi menghadapi kemungkinan gangguan bekalan. Katanya Farma bersedia melaksanakan langkah intervensi termasuk mendapatkan bekalan tambahan dari pusat operasi di Batu Pahat Johor sekiranya diperlukan. Operasi mencari dan menyelamat SAR dua pendaki yang terkandas di laluan Gunung Batu Putih Tapah dipergiat dengan bantuan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Perak. Pengarahnya, Datuk Sayani Saidun berkata, operasi medevac menggunakan helikopter memberi keutamaan membawa keluar mangsa lelaki Muhammad Hanafi Nikmat, 41 tahun, yang dilaporkan mengalami sesak nafas serta muntah darah. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan mangsa wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang cedera di kaki. Proton Emas terus menerajui pasaran kenderaan elektrik EV negara dengan pegangan pasaran 26.4%. Menurut TA Securities Holdings Berhad, data pendaftaran JPJ menunjukkan pendaftaran EV meningkat 25% kepada 5,900 unit pada bulan lepas dan melonjak 103.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Secara kumulatif, pendaftaran EV bagi 4 bulan pertama tahun ini meningkat 110.8% kepada 20,500 unit. Luar negara, bekas pengurusi 7NI Holdings, Toshifumi Suzuki meninggal dunia pada usia 93 tahun akibat komplikasi jantung pada 18 Mei lalu. Suzuki dikenali sebagai individu yang membuka kedai semerdeka pertama 7-Eleven di Jepun pada 1974 sebelum mengembangkan perniagaan itu menjadi rangkaian kedai semerdeka terbesar dunia. Beliau turut digelar sebagai bapa kedai semerdeka di Jepun susulan kejayaannya membangunkan jenama berkenaan di peringkat global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ababat kembali dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Ababat nak tanya satu soalan yang ramai orang simpan dalam hati. Pernah tak anda dah usaha dah, dah cuba dah, dah doa dah, tapi tetap banyak benda yang tak jadi? Dan bila jadi macam tu, hati jadi berat, fikiran jadi serabut. Dan ini bukan isu kecil eh. Di Malaysia, ada data rasmi yang tunjuk isu emosi dan kesihatan mental memang wujud dalam masyarakat. Jadi hari ini, Abang Bat nak bagi 3 teknik untuk tenangkan hati bila banyak benda tak jadi. Kata kuncinya adalah namakan, nafaskan dan syukurkan. Jom kita tengok satu-satu. Yang pertama, namakan. Bila hati kita kacau, jangan terus lawan emosi. Namakan dulu. Contoh, aku kecewa. Kita namakan emosi. Aku risau. Aku letih. Aku rasa tak dihargai. Menariknya, ada kajian neuroscience menunjukkan bila kita letak kata-kata pada emosi, reaksi emosi boleh jadi lebih reda. Dalam kajian tentang effect labeling, proses menamakan emosi dikaitkan dengan penurunan aktiviti amygdala, iaitu bahagian otak yang kuat terlibat bila kita rasa terancam. Okey, macam inilah. Analogi mudah dia macam ni. Emosi yang tidak dinamakan, dia jadi macam bunyi bising dalam gelap. Bila kita namakan emosi itu, seolah-olah kita pasang lampu. Bunyi masih ada, betul? Tapi kita nampak apa yang sedang berlaku. Jadi penting tak kita namakan emosi? Penting. Sebab ramai orang kata, aku okey. Aku okey. Padahal itu bukan okey. Itu ayat menyorok. Itu ayat lari dari masalah. Bahaya. Yang kedua adalah kata kuncinya, nafaskan. Bila fikiran kita laju, badan kita ikut tegang. Cara cepat untuk turunkan semula ialah kita bernafas perlahan-lahan. Ada kajian yang membincangkan kesan pernafasan perlahan. Ada teknik yang digunakan, tarik nafas 4 kiraan, tahan dengan 1 kiraan, lepas nafas 5 kiraan. Ulang balik sebanyak 5 kali pusingan. Ada juga teknik yang tarik nafas 4, tahan 4, lepas 4 pun ada. Dan ini bukan magic. Bila kita buat pernafasan begini, ini cara badan kita, kita bagi tahu kepada dia, bahaya sudah berlalu, kita boleh bertenang. Jadi jaga pernafasan kita. InsyaAllah membantu. Yang ketiga adalah kata kuncinya, syukurkan. Syukur bukan menafikan masalah. Syukur melatih mata kita ini, mata hati kita juga, untuk melihat nikmat walaupun sedang diuji. Dalam kajian eksperimen tentang amalan kesyukuran, mereka yang bersyukur ini akan rasa lebih sejahtera dan emosinya menjadi lebih positif. Amalan dia mudah je, tapi jangan buat panjang-panjang sangat. Sebut 3 nikmat yang kita masih ada hari ini. Contoh, 1, nikmat badan. Yang kedua, nikmat hubungan. Yang ketiga, 1, nikmat peluang. Contoh, lepas itu kita ambil 1 tindakan kecil sebagai tanda syukur. Contoh, kita pasal nikmat hubungan tadi kan, kita mesej ringkas pada mak ayah kita. Contoh, ataupun kita kemas 1 sudut rumah, ataupun kita sedekah ikut kemampuan. Ini adalah tindakan kecil sebagai tanda syukur. Boleh? Jadi Abang Bat nak amalkan 3 langkah ini. 1, namakan emosi supaya hati tidak berkecamuk tanpa arah. Yang kedua, nafaskan badan supaya fikiran kembali stabil. Yang ketiga, syukurkan nikmat supaya jiwa tidak tenggelam dalam kecewa. Dan sebaik-baik cara untuk bertenang adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa?
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional Relax, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.17 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia, yang masih lagi mendengarkan kami ketika ini di Nasional FM, di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami melalui radio ketika bermandu. Terima kasih saya ucapkan yang dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik juga. Terima kasih banyak-banyak. Ataupun kalau kata anda ada My TV punya decoder yang dengarkan kami ketika ini di 701 juga, terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil itu juga kepada rakan-rakan yang dah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati juga terima kasih saya ucapkan. Antaranya yang hadir pada petang ini ialah Marsa Saleh, katanya semoga tugas lancar hingga siaran hujung siaran dan semoga sihat ceria selalu. Lagu-lagu terbaik perkongsian info semasa Sahih diselitkan juga lagu retro pilihan hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Nordin dari Miri Sarawak. Ini juga antara pendengar setia yang sentiasa menghiasi ruangan komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, katanya selamat menjamu selera. Semoga happy dan ceria selalu di samping orang-orang yang tersayang. Ada juga Janet Zai, ada juga Ford Ranger juga ada petang ini. Jaya Kesuma juga ada. Ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling. Ramli Lee dari Sibu Sarawak juga hadir petang ini. Ita Chot dari Ipoh Perak, terima kasih Ita. Ada Ibrahim Akib juga dari Lembah Kelang, Bandar Petaling Jaya Selangor, Abdul Jalil Tahir. Ada juga Nur Isa, Siti Hajanatul Rahim Jannah. Ada juga Muhammad Zikri, Haziq Hamdan, Alice Raymond. Selain daripada itu, Zila Novelia Izora Octavia, amboi nama. Ini dari Tawau Sabah turut mendengarkan kami ketika ini. Jaga kesihatan dekat-dekat nak raya korban ni. Ini pesanan daripada Zila. Dan selain daripada itu juga ada Muhammad Isyamuddin. Ini katanya ada ucapan kepada sesiapa yang mengenali kami sebenarnya nak menyambut hari Aidiladha pada hari Lusa, insyaAllah pada 27 hari bulan Mei nanti. Saya mewakili ayah angkat kesayangan ingin meminta ampun dan maaf kepada semua yang mengenali kami, minta dihalalkan segalanya. Mungkin ini adalah tahun yang terakhir bagi kami jika ada salah dan silap tanpa kami sedari, harap diampun. Semoga kalian tetap dalam ingatan kami. Terima kasih juga kepada Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ini dari Muhammad Isyamuddin. Ada Lin Solin juga dari Beranang juga, Noor Azila dan juga Muhammad Muhaimin, Sunflower, Cik Su, Adik Ahmad, Muhammad Yusof dan juga rakan-rakan lain yang telah pun mengatakan komen dan juga ucapan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini, berbaki lebih kurang dalam 50 minit saja lagi untuk kita mengakhiri segmen Nasional Relax petang ini. Saya nak belanja anda dengan lagu-lagu yang menarik. Ada juga lagu-lagu raya untuk saya pilihan pada petang ini. Ini dia lagu ini dari Syihah Zikir dengan Minta Ampun. Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi sebuah lagu dendangan daripada Ellie Katz dan juga JJ dengan lagunya Hanya Kita Yang Tahu. Itu dia lagu pilihan saya hari ini untuk segmen Retro Relax. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama saya, menemani saya sehingga ke pukul 4 petang nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikanlah ini berkenaan dengan tip penjagaan kesihatan mental. Dan kalau kita tengok dalam kehidupan harian kita yang makin sibuk, banyak tekanan sebenarnya, kesihatan mental ni sama pentinglah juga dengan kesihatan fizikal kita. Kadang-kadang apa gunalah kalau kata badan kita ni sihat tapi mental kita tak sihat kan. Jadi apa yang kita boleh buat sebenarnya? Yang pertama, perlu elakkan pengambilan rokok, dadah dan juga alkohol. Ini tiga perkara yang sangat-sangat penting. Benda-benda ni mungkin nampak macam jalan keluar sementara, tapi sebenarnya boleh memburukkan lagi keadaan mental kita. Dan yang keduanya, cuba untuk elakkan aktiviti fizikal atau cuba untuk lakukan aktiviti fizikal atau senaman. Bukan elakkan, lakukan aktiviti fizikal dan juga senaman. Tak perlulah aktiviti yang berat-berat. Cukup dengan berjalan santai atau beriadah. Dan ianya sebenarnya membantu untuk kita melepaskan stres dan juga membuatkan badan kita lebih segar. Okey, selain itu juga, ini paling pentinglah adalah untuk kita menjaga pemakanan dan selalu amalkan konsep suku-suku separuh. Dan ini bukan saja baik untuk kesihatan fizikal tapi juga beri kesan positif juga kepada emosi dan juga tenaga harian kita. Dan seterusnya, ini adalah pengurusan masa. Urus masa dengan baik. Dan bila kita ada perancangan yang teratur, kita kurang untuk rasa tertekan dan lebih fokus dalam kehidupan seharian. Dan yang paling penting sekali adalah jangan pendam perasaan anda. Kongsi dengan orang yang dipercayai seperti keluarga, rakan atau sesiapa saja yang boleh mendengar. Ini sokongan emosi ni memang sangat-sangat penting lah. Dan akhir sekali, sentiasalah berhubung dengan orang sekeliling. Jangan, kalau kata ada masalah, jangan sentiasa nak asingkan diri. Kadang-kadang satu perbualan ringkas pun boleh buat rasa kita ni lebih tenang. Ingat, jaga minda kita, jaga kesihatan, kerana kesihatan mental ni adalah tanggungjawab kita bersama. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang dah pun mula cuti, selamat bercuti. Yang mana ketika ini dalam perjalanan balik ke kampung, pandulah kereta tu, hati-hati. Kalau rasa mengantuk, tidur dulu sekejap. Kalau rasa lapar, pergi makan. Kalau rasa nak ke toilet ataupun ke tandas tu, berhenti dululah. Okey, sambil-sambil tu kita nak dengarkan lagu ini, menemani saya dah pun 3.36 minit petang. Ini dia lagu dari Daniel Zaini, Siti Bilang Cuti. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Hai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Okey, terima kasih kepada anda yang terus dengar kami di National FM pada ketika ini. Ini saya nak kongsikan berkenaan dengan kalau anda tak ada buat apa-apa antara 5 hingga 7 Jun minggu depan, jom kita sama-sama memeriahkan Hari TVET Negara 2026 pada 5 hingga 7 Jun 2026 pada pukul 9 pagi sehingga 10 malam. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya kita ada pameran teknologi terkini, seminar industri, pertandingan kemahiran, drone soccer hinggalah karnival kerjaya TVET yang membuka peluang terus kepada masa depan kerjaya anda. Dan antara pameran kerjaya TVET ini, intipatinya kita ada pameran dan juga kolaborasi industri TVET, kita ada seminar dan juga forum TVET, karnival kerjaya TVET, cabaran dan pertandingan TVET, showcase usahawan TVET, dan juga hiburan berinformasi dan juga aktiviti interaktif. Jadi jangan lepaskan peluang, yang mana ada kesempatan anda boleh hadir bertempat di Dataran Putrajaya untuk meneroka dunia TVET yang semakin relevan, moden dan berdaya saing demi masa depan negara. Jadi kepada anda, boleh sama-sama meriahkan karnival ini nanti. Tarikhnya pada 5 hingga 7 Jun 2026, iaitu pada hari Jumaat sehingga hari Ahad. Okey, nampaknya tugasan saya pun sudah pun menghampiri ke penghujungnya, dan kepada anda terima kasih atas kesetiaan anda terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan seperti biasa, selepas ini Geng Kakak Petang akan mengambil alih tugasan menyambung siaran sehingga ke pukul 8 malam nanti. Terus kekal bersama kami di Nasional FM. Akhir kata, saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. Kalau ada rezeki, ada kesempatan, kita jumpa lagi di lain waktu. Okay? Assalamualaikum.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: Kak, tunggu jap. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
3: Hari-hari anak marahkan mak. Jangan dekat. Kau siapa?
4: Mak. Ni Lokman, Mak.
5: Saya menantu Mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
1: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
7: Meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
8: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
9: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
7: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
10: Geng kakak petang.
11: Geng kakak petang.
10: Kakak hari ini, dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda?
12: Betul.
10: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
12: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah, Nenek. Petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
10: Okey tak pekerjaannya tu?
12: Okey. Masuk-masuk saya bagi nama hari pertama. Okey lah ni. Dia kata ni ofis kita. Saya tak ramai lah. Bayi-bayi saya macam muda-muda semula.
10: Yalah.
12: Hari kedua saya kena check sales lah.
10: Itu memang lah. Bidang
12: pun maksudnya, sales kan? Saya kena check orang untuk berlabur RM20,000.
10: Mana maunya
12: hari kedua dah kena cari orang
10: nak berlabuh RM200, RM20 pun payah. Ini pula RM20,000.
12: Kami kena cari orang lah. Ramai lah tentu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya terhilang akal apa. Itu bukan nama saya kerja ni.
10: Kenapa suruh mak berlabuh?
12: Sebab saya kena cari orang. Cita-cita saya kena cari orang.
10: Mak awak pun kena pencet je.
7: Nasional FM, radio baik tempat anda. Nasional Warna 48. Tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna

0: Daripada Ramlah-Ram, Hari Raya, Hari Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia, mana ni? Selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng
1: Kakak Petang. Ya, kembali bersama-sama dengan anda petang ni.
0: Betul.
1: Hari ini hari Isnin, ya. Isnin kita bersama bersama-sama. Dah pun 25 hari bulan Mei 2026. Jadi, terima kasih kami ucapkan untuk anda. Kat luar Zura, hujan pun nampak, ya.
0: Oh, sedapnya kalau berada di atas katil ni.
1: Tadi saya dah terlelap dah sebenarnya.
0: Betul, awak lambat. Awak jarang lambat. Biasanya
1: tadi
0: awak
1: dah lambat. Saya masuk 3 minit sebelum pukul 4.
0: Betul-betul. Biasanya tak
1: 3 minit sebelum pukul 4 saya dah tengok.
0: Maksudnya kalau lambat tu Lin biasa 3.50 dah ada.
1: Lebih
0: 3.50 tu macam sesuatu macam Lin tak.
1: Sebab saya duk berhayal tadi dekat surau. Saya duk tengok kiri, tengok kanan. Tiba-tiba mata saya koyo. Saya berada di alam yang berbeza. Di alam fana cinta. Tiba-tiba saya terdengar bunyi orang bercakap-cakap. Nak dekat pukul 4 berlari saya. Tung.
0: Sebabnya biasa Lin 3.45 memang dah dekat konti ni. Bila dia lambat macam alamak ai, kenapa Lin ni sampai tadi Puan Cik cakap dengan saya, Zura ini on air dengan Aida Jia ke?
1: Oh, sebab dia nampak klip Aida.
0: Aida Jia ada.
1: Aida mencari saya tadi.
0: Oh gitu.
1: Itulah dia kan.
0: Baiklah, untuk anda hari ini banyak nak dikongsikan bersama dengan anda selama 4 jam kita bersama nanti. Teruskan mendengarkan kami di mana?
1: Geng Kakak.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Ah, mesti ada sampai Terengganu dah ni ketika ini.
3: Itulah.
2: Dah boleh kampung, dah mereka dah, ya.
3: Alhamdulillah, sebab dalam perjalanan ke Terengganu tu bukannya perjalanan yang singkat, kan?
2: Yeah,
3: terpaksa
2: 5 jam juga,
3: berhenti beberapa kali. Tapi alhamdulillah dah selamat sampai. Sebab kita tahu kemeriahan Aidiladha di Kelantan, di Terengganu, Pantai Timur memang meriah. Sungguh-sungguh.
2: Ya, yeah, betul. Tadi saya sempat borak dengan Yuyu lah, kan, penyampai kita dulu tu. Yeah. Dia kata kalau kat sana tu, orang tak makan, kalau pagi raya tak makan nasi kerabu. Nasi dagang katanya.
3: Istimewa. Juadah pada hari raya. Sebab bukan mudah daging. Nak buat nasi dagang, tau.
2: Sebab meriah kalau ke sebelah sana ni. Dia punya meriah sampai macam sikit.
3: Dan mereka juga balik agak awal untuk meraikan sambutan bersama-sama dengan keluarga.
2: Betul.
3: Kan, memasak, mengemas rumah. Seronok lah.
2: Seronok lah, kan. Tapi mungkin ada juga yang masih bekerja, Lin. Dan bekerja kita naik pula LRT, Lin. Kalau Lin okey ke, Lin? Kalau Lin balik naik LRT, Lin. Dia orang nyanyi-nyanyi dekat LRT tu macam, oh sahut sini, sahut. Okey ke? Okey ke, Lin? Kalau Lina.
3: Kalau saya, secara ikhlasnya, kan, ialah kita dalam keadaan penat, keletihan, mungkin kita, kalau ada orang dengar headphone, ya, lagu terlalu kuat, lepas tu dia nyanyi sekali, dia dah dengar headphone, lepas tu dia nyanyi sekali lagu yang dia dengar tu, bagi saya itu agak mengganggu jugalah.
2: Ini kan lagi yang kita menyanyi bawa semua sekali tu, ya, buat peralatan muzik kat situ, ya.
3: Itulah dia, kan, mungkin boleh bawa peralatan muzik tapi pergi ke tempat yang dituju tu, nak dituju, barulah mereka nak berlatih. Kadang-kadang mereka ni niat nak berlatih je, tak ada niat apa pun.
2: Betul.
3: Bukan semua orang boleh terima keadaan tersebut, terutamanya warga emas, ibu-ibu yang ada anak-anak kecil,
2: kan, betul. Jadi kita kena jaga ruang awam tu lah. Kita jaga adab kita, gunakan suara yang perlahan, kan. Hidup lah dengan kawan sebelah je, kawan tu menjerit-jerit dia.
3: Itulah. Ini melanggar privasi lah.
2: Betul.
3: Pengguna sistem pengangkutan awam, kalau boleh kita elakkan, kita elakkan lah, ya. Sebab kita ni hidup bermasyarakat, kita tak nak gaduh-gaduh.
2: Tak nak lah, kan. Tak nak orang tengok kita macam, tolonglah, kan. Kan kena sound, kan.
3: Kalau dia pandang kita, dia kenyek sebelah mata tu, kira okey, boleh diterima. Tapi boleh. Kalau dia pandang kita pandangan maut, itu seram.
2: Takut pula kita, kan. Jadi untuk anda semua, kita berhati-hati lah, kan. Jaga ruang privasi awam tu, kan. Kadang-kadang kita dah letih, kita nak rehat je, kan.
3: Kalau boleh, kita pun tak nak bercakap-cakap dengan sesiapa. Tapi ada juga sesetengah orang tu naik LRT atau sistem pengangkutan awam, dia terlebih peramah, Zura. Dia nak sembang-sembang dengan kita, tanya dari mana, nama siapa, umur berapa.
2: Umur yang tak ada terima tu. Jadi untuk anda semua layan terus lagi
3: Kakak Petang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa tak apa, taubat balik dan berazam lagi. Tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah bolehkah ampunkan dosa aku? Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekali pun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'uzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: pedas, murah tapi padu. Resepi manja-manja je.
1: Ya, manja-manja je. Setelah Isnin hingga Jumaat masih ada resepi manja-manja khas untuk anda yang mudah-mudah je.
2: Kan? Segala bahan-bahan mungkin dah ada di dapur kita.
1: Baik.
2: Jadi kita gunakan apa yang ada. Tapi kalau tak ada, sebab resepi ni agak istimewa sempena dengan perayaan Aidiladha.
1: Okay.
2: Resepi yang saya nak kongsikan dengan pendengar kita ialah rendang Minang.
1: Ui, sedapnya. Tapi Cok Lin, lain-lain ke dengan rendang kita?
2: Berbeza.
1: Berbeza lah.
2: Rendang Tok lain. Bahan-bahannya, cara pembuatannya. Rendang biasa tu lah. Yang ni rendang Minang pun ada sedikit sentuhan yang berbeza.
1: Apa resepinya? Apa bahan-bahannya, Lin?
2: Dengarkan bahan-bahannya yang diperlukan. Tentu sekali lah 600 gram daging. Sebab kita nak buat rendang daging Minang ya.
1: Okay.
2: 600 gram daging dipotong-potong. Gunakan bahagian lemak lebih baik.
1: Okay.
2: Kita nak bahagian lemak lebih berbanding
1: sedap lah. Lemak love me.
2: Kemudian kita perlukan 500 gram santan segar. Juga 2 helai daun kunyit dihiris-hiris. Okay. Buang dia punya apa lidinya tu. Gula melaka sedikit. Sekeping asam keping ataupun 2 keping lah. Satu sudu besar kerisik. 2 batang serai diketuk-ketuk. 3/4 sudu garam atau secukupnya. Cara nak letak apa penggunaan garam ni, jangan kita tabur semua.
1: Sikit-sikit.
2: Yelah. Takut nanti termasing. Sebab nanti
1: susah
2: kalau
1: kerisik
2: tu pun kadang-kadang membawa garam.
1: Betul.
2: Okay? Okay, bahan kisar. Kita perlukan 3 sudu besar cili kisar. 3 biji cili padi. Ikut pedah lah. Kalau rasa tak pedah, tambah lah.
1: Okay,
2: 1 inci halia. 1 inci lengkuas. 1 inci kunyit hidup. Ini bahan kisar ya.
1: Okay.
2: Bahan hiris pula. Kita perlukan 3 genggam bawang merah sedana besar, 4 ulas bawang putih. Dan cara-cara memasaknya ialah kita tuangkan bahan kisar tadi, bawang hiris dan juga daging ke dalam kuali. Lagi banyak daging, lagi besar kuali atau periuk ya.
1: Okay.
2: Kemudian hidupkan api, kita masak hingga air keluar. Kita biarkan api sederhana ya, jangan besar sangat. Hingga air keluar dan daging tersebut kecut.
1: Faham.
2: Ada orang dia biarkan air tu kering. Kan? Kemudian setelah daging tu kecut, air pun dah tak ada, masuklah santan dan sedikit air. Lepas tu ada orang tanya kan, kotlah orang tanya, tadi dah ada air, kenapa nak bagi kering?
1: Dah
2: masuk
1: kering
2: air
1: kan,
2: lagi.
1: Masuk air pula.
2: Itu air dari daging. Kita nak bagi tujuannya supaya daging tu empuk. Kemudian kita kacau dan masukkan santan dengan air. Kita kacau sekali-sekali je, Zura. Sebab kita tak nak daging tu hancur. Ya?
1: Okay.
2: Kita masak sehingga kering. Air sekali, bila dia dah kering tu, dia dah naik minyak dan sebagainya. Kita masukkanlah asam keping, gula melaka dan kerisik. Kita biar seketika, kacau pun sekali-sekala. Bila dah naik minyak rendang kita tu, kita masukkanlah daun kunyit, hirisan daun kunyit tadi. Kita kacau-kacau rata dan apa orang kata, kita biarkan sekejap, dah siap.
1: Masak dia lebih kurang
2: 45 minit ke 50 minit. Sekejap saja.
1: Tapi tu pakai daging yang lembut lah, Lin, kan?
2: Kalau daging batang pinang boleh, tapi daging biasa pun saya pernah cuba buat eksperimen. Saya tidak masuk pressure cooker tau daging. Daging biasa. Saya gunakan kaedah macam biasa. Sebab apa? Bila kita dah campur kerisik, dah campur cili, api sederhana, santan, air tu, 50
1: tutup
2: minit
1: kan dia?
2: Empuk, Zura.
1: Empuk.
2: Saya tak masukkan sudu ya. Tidak.
1: Awak nak cakap sudu tak yang masuk?
2: Tidak.
1: Kurma tak yang masuk?
2: Tidak.
1: Kita
2: kacau-kacau-kacau. Bila dah masak tu, kita tutup api. Kita biar seketika, jangan terus masak. Jangan terus nak makan kan. Sebab teksturnya tu berbeza.
1: Sebab rendang ni orang kata lama lagi sedap beli. Makan pula tu dengan nasi impit ketupat.
2: Sedapnya.
1: Sedapnya hujung-hujung macam ni.
2: Tapi kalau kita berkemampuan, belilah daging batang pinang. Sebab daging batang pinang tu mahal. Sekilo mungkin RM40.
1: Yelah, itu tak masak lama ni. Kalau batang pinang
2: sekejap. Daging batang pinang lagi lah sekejap. Sebab dah empuk. Digunakan bahagian tertentu dalam badan lembu kan, atau kerbau. Itulah dia. Jadi jangan lupa cuba
1: resepi ni.
2: Nak raya ni
1: mudah ya.
2: Kita nak resepi yang berbeza sikit. Rendang Minang daging.
1: Sedapnya cecangan. Layan teruslah. Gek kakak petang.

0: meriahkan Aidiladha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026 Rabu 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis 28 Mei 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
0: Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih National FM. Assalamualaikum dan selamat petang. Secara keseluruhannya, aliran trafik di kebanyakan lebuh raya Bertol, sekitar Lembah Kelang, mula menunjukkan peningkatan dan bergerak perlahan. Keadaan yang sama turut dilaporkan di Jambatan Pulau Pinang, trafik mula perlahan keluar dari pulau naik ke jambatan dan menghala ke Perai. Di lebuh raya utara selatan, bahagian utara, perlahan sekitar Juru ke Perai, Juru Auto City ke Plaza Tujuru dan Bandar Kasia ke Bukit Tambun. Di bahagian selatan pula, trafik perlahan dari Senawang ke Seremban, perlahan sekitar Pasir Gudang dan Dato' On. Di Tambak Johor pula, trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Manakala lebuh raya pantai timur, di lebuh raya KL Karak, trafik perlahan dari Gombak ke Genting Sempah dan dari Bukit Tinggi ke Lentang. Pesanan keselamatan pengguna lebuh raya. Monopoli lorong atau lane hogging, terutama lorong kanan, boleh membahayakan anda dan pengguna lebuh raya yang lain. Ingat, lorong kanan adalah untuk memotong, bukan untuk pemandu dengan santai. Jika kenderaan di belakang ingin memotong, beri laluan dengan beralih ke kiri apabila selamat. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun terlibat dalam kemalangan di lebuh raya Bertol, hubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di talian 1800-8877-52. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X dan TikTok LLM Info Trafik. Sekian laporan yang disunting oleh saya, Harul Aini binti Senin, dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali ke Agus Sepuri bersama geng Kakak Petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini. Zura dan juga Lim menemani anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan anda juga boleh bersama dengan kami di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Boleh ramai-ramai nanti masuk di TikTok. Kita boleh borak-borak juga di situ, Lim. Yeah. Sebab dalam luahan Kakak Abang hari ini, kami dah post tadi kan tentang esok, Lim. Sebabnya esok hari Arafah. Jadinya hari yang orang kata istimewa lah untuk kita semua. Membanyakkan lagi doa kita dan memohonlah kan kepada Allah agar doa-doa kita juga dimakbulkan lah, Lim.
2: Betul. Kerana pada 9 Zulhijjah merupakan hari yang sangat agung ya, dalam Islam. Ia bukan sekadar untuk jemaah haji tetapi untuk kita lah semua umat Islam. Disarankan juga selain daripada memperbanyakkan doa, berpuasa juga pada hari Arafah dan berdoa untuk kesejahteraan, keselamatan bukan untuk keluarga kita, untuk negara kita dan untuk umat Islam sejagat lah.
1: Betul. Jadi kami buka topik untuk petang ini lah, Lin, kan? Apakah doa yang anda harapkan atau anda panjatkan lah untuk hari esok sebenarnya hari Arafah ni, apa yang doa yang anda rasa macam nak sangat doa ni kan, moga Allah makbulkan lah. Tidak, kalau tidak tahun ni, tahun depan Allah makbulkan. Tapi apakah doanya tu? Kita boleh kongsi-kongsi. Sebenarnya boleh berinspirasi juga pada orang lain kan.
2: Betul, ada orang berdoa, berhajat sangat-sangat agar dikurniakan cahaya mata setelah beberapa tahun berkahwin, tidak ada lagi zuriat. Ada orang juga berdoa, mudah-mudahan ada kediaman sendiri sebab dah lebih 20 tahun menyewa ni, Zura. Berbagai ragam karenah tuan punya rumah sewa tu. Kan bukan kerenah penyewa je tau. Tuan punya rumah sewa pun
1: tu kadang-kadang kerenah juga.
2: Iya, kerenah juga. Kita baru duduk berapa bulan, dihalurnya keluar. Katanya sedaranya nak masuk duduk.
1: Yalah kan.
2: Kita
1: jadi
2: susah hati.
1: Kan. Ataupun doa pada keluarga sendiri, Lin, pada anak kita kan. Kadang anak kita melawan kita, Lin.
2: Yeah.
1: Doa time tu kita nak doa, ya Allah, tolonglah ya Allah. Lembutkanlah hati anak-anakku.
2: Contoh. Kan. Makin ataupun dewasa
1: suami kan.
2: Suami melawan ke?
1: Biasanya si yang melawan.
2: Itulah dia. Saya jarang dengar suami melawan. Terbalik dah tu.
1: Bukanlah maksudnya suami tu ikatan suami isteri ni.
2: Kekal. Iyalah. Bahagia hingga hujung nyawa.
1: Tutuplah matanya melihat wanita lain.
2: Dan bukanlah hatinya, wang ringgitnya untuk kita, isterinya.
1: Untukku dan anak-anak sahaja, ya Allah.
2: Boleh berdoa. Sebab pada hari Arafah, doa kita mustajab. InsyaAllah. Banyakkan berdoa pada hari tersebut. Sehinggalah pada maghrib. Solat maghrib. Betul. Jadi jangan lupa berdoa untuk umat Islam secara keseluruhannya. Negara yang berkancah, bergolak, berperang, kita doakan juga.
1: Selamatkan juga Palestin. Apa doa anda untuk hari esok? Sebabnya kami buka awal ni, boleh bagi inspirasi pada kawan-kawan juga.
2: Boleh kirimkan kepada kami voice note. Kita dah ada voice note.
1: Ramai dan dia menghantar kepada kami.
2: Juga
1: boleh
2: borak-borak
1: di TikTok lah, Lin.
2: Boleh, tak boleh. Ada masalah. Kejap lagi kita akan bacakan.
1: Boleh juga call kami lah di 0322820393. Boleh kongsikan apa doa anda yang anda harapkan sebenarnya hari Arafah esok. Layan terus. Geng Kakak Petang. Petang.

0: Panggilan Haji daripada Hijaz juga Haja Asia. Nostalgia lagu ni kan, Lin. Betul. Kalau kita dengar tu dulu kecil-kecil dulu kita dengar.
1: Memanglah. Bila musim haji tiba, lagu-lagu ini mengingatkan kita kan kenangan dan sebagainya. Dan mereka yang berada di tanah suci Mekah beruntung menjadi tetamu Allah, diterima untuk menunaikan ibadah haji. Dan kita dekat Malaysia ni menanti-nantikan hari Arafah, hari istimewa untuk umat Islam. Banyakkan berdoa tau untuk kesejahteraan umat Islam keseluruhannya.
0: Betul, Lin. Dan juga ada rakan kita di TikTok juga, Lin. Daripada Mimi, dia kata, doa saya selain nak tunaikan haji bersama keluarga, saya berdoa semoga mak ayah kami sihat-sihat selalu macam dulu.
1: Amin. Amin.
0: Kita panjatkan untuk semua mak ayah kita, ya. Ada juga daripada rakan kita ni, dia dah pernah pergi haji katanya. Daripada, sekejap ya.
1: Dia cerita pengalaman
0: Dia kata, Hisham Al-Haddad, dengan lagu ni teringat pergi haji 21 tahun dulu.
1: Lama.
0: Musim 2005. Ini ayah dengan ayah saya rasa ni.
1: Cik Hisham tadi. Cik Hisham masih sihat lagi. Alhamdulillah. Kan beruntung. Kita ada voice note ni daripada seorang rakan kita. Kita dengarkan pengalamannya ataupun doa yang dipanjatkanlah sempena hari Arafah ni.
2: Assalamualaikum dan salam Aidiladha kepada geng kakak-kakak petang saya. Saya Halina, dan sempena untuk hari Arafah yang mulia ni, saya mendoakan semoga Allah sentiasa mengurniakan kita kesihatan yang baik, hati yang tenang, rezeki yang berlimpah ruah. Siapa yang nak kahwin tu boleh berdoa supaya dipermudahkan urusan kan. Dan paling penting, kita kena doa untuk mengampunkan dosa-dosa kita, sebab kita sebagai manusia ni memang tak perfect. Memang akan sentiasa ada dosa, yang dosa dulu kan, dosa sekarang, dosa akan datang apatah lagi kan, kita pun tak tahu. Jadi ini ada peluang yang terbaik untuk kita, orang kata, letakkan masa kita pada hari ni, just for hari Arafah ni lah, kita spend masa untuk berdoa. Kalau biasa berdoa tu berapa minit, kali ni panjang, lebih lagi, mungkin 3 kali lebih lama untuk kita luahkan dalam doa apa saja yang kita nak. Ini bukan ini peluang keemasan lah, kiranya untuk manusia. Kita kena capai peluang ni. Okay, jadi siapa yang masih berkesempatan untuk berdoa, teruskan berdoa. Okay, bukan saja untuk dunia tapi juga untuk akhirat. Jadi insyaAllah semoga hari Arafah dan Aidil Adha kali ni membawa lebih banyak keberkatan dan juga kasih sayang dan juga kebahagiaan untuk kita semua. Okay, itu saja. Kakak petang, terima kasih.
0: Sama-sama. Bye.
1: Halina namanya. Comel kan,
0: kesihatan anak muda ni yang orang kata jarang, Lin, kan anak muda macam ambil peluang ini.
1: Betul.
0: Jadi sebab sekarang dah banyak orang kata, kita siarkan juga di thread kan, ramai yang bagi nota-nota, Lin, apa doa-doa kita nak minta, banyak tau nota
1: ramai
0: dia tu.
1: Ramai yang berkongsi perkara-perkara positif. Apatah lagi dekat National FM, banyak rancangan keagamaan juga. Kita ada rancangan Rauda Nidaul Islam. Kita jemput ustaz-ustaz yang bertauliah ya, untuk menyampaikan pesanan, nasihat dan juga pedoman lah. Jadi itulah dia, kebanyakan anak-anak muda dah apa orang kata, mendapat kekuatan semangat kan, mencari dunia akhirat jangan dilupa.
0: Ui, Lin.
1: Macam ustazah pula, Lin, ya.
0: Saya tengok orang ada lah, Lin. Jarang awak follow aku macam ni. Jadi untuk anda boleh hantarkan lagi, tapi dah ramai dengan hantarkan voice note.
1: Kejap lagi ada lagi, kita
0: ada lagi. Anda boleh borak-borak juga di TikTok National FM, boleh masuk ramai. Kita akan baca juga komen-komen anda di TikTok nanti ya. Layan terus
1: Geng

0: Teruskan siaran bersama-sama dengan kami di Nasional FM, geng kakak petang bersama-sama dengan anda.
1: Betul, Lin. Kalau di Johor, kata Kak Aziz, orang Johor cuti hari ini. Sebabnya menang bola hari itu.
0: Iya.
1: Hari Sabtu tu cuti.
0: Tahniah diucapkannya kepada apa orang kata, peminat-peminat dan juga bangsa Johor kan atas kemenangan ini yang
1: saya
0: membanggakan.
1: Tapi saya duduk kat KL, kena kerja lah KL.
0: Saya tak ucap tahniah kat Zura, dekat bangsa Johor je. Johor dan macam sebahagian orang KL.
1: Baiklah, kita ada lagi kan ni yang mantap pada kita hari ni.
0: Sama-sama kita dengarkan ya. Luahan. Kenapa tiba-tiba pula tak berbunyi ni Zura?
1: Kadang-kadang sebab orang tengah berdoa tu saya rasa tu.
0: Okey, sebentar okay, ya.
1: Okey, kita nak bacakan juga komen di TikTok dulu Lin. Boleh Lin . Sebab tadi ada kata yang pergi haji, umur 23 tahun dah pergi haji.
0: Muda, alhamdulillah rezeki ya Zura.
1: Kan? Ada kat yang kata, saya belum pergi haji, tak berkesempatan lagi mengerjakan umrah. Tapi berkesempatan mengerjakan umrah, alhamdulillah.
0: Dan baru-baru ini dekat track ada seorang lelaki remaja berkongsi usianya baru 19 tahun mendapat jemputan daripada Allah menunaikan ibadah haji sebab ibunya menabung untuk dia seawal dia masih bayi lagi.
1: Ada beradik semua ke?
0: Alhamdulillah. Okey, kita dengarkan luahan seterusnya.
2: Okey, assalamualaikum, selamat petang geng kakak petang. Saya Rushdi dari Subang Jaya, dan sempena hari Arafah ni saya berdoa agar dimewahkan segala rezeki saya, rezeki family saya, dikurniakan kesihatan yang baik dan juga yang paling penting dikurniakan kebahagiaan dunia akhirat, dan juga saya harapkan juga agar Malaysia terus maju jaya dan juga terselamat dan dihindar dari segala musibah dan juga dari segala bencana ataupun krisis tenaga global. Terima kasih.
1: Sama-sama. Bagus. Satu dunia ada berdoa.
0: Itulah ni, berdoa untuk keselamatan kita supaya negara kita

0: Ya Allah, kosong. Tak ada kosong weh. Kambing, kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Pintu terbukuk pula tu.
1: Kau ni kenapa Timah? Hewah-hewah. Sedang kau je nuduh aku ya. Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
3: La ilaha illallah. Mu dua ni enggak berahilah. Cahaya kau mendok tahyu-tahyu ni.
4: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijri bersamaan 2020.

0: 26 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2.15 minit petang di Nasional FM.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Banyak Lin rancangan-rancangan terbaik sepanjang Aidiladha nanti yang akan kudara di Nasional FM, antaranya drama-drama ala Lin ya.
1: Betul, juga di TV RTM, jangan lupa tonton sambil anda bercuti bersama-sama dengan keluarga, sambil melakukan aktiviti melapar, mengagihkan daging, daging korban kan. Balik kampung bercuti, beristirahat dekat rumah tu, jangan lupa tonton dan dengar juga siaran radio RTM dan juga TV RTM lah.
2: Esok juga bermula selepas maghrib nanti Lin ada siaran takbir raya sebenarnya Aidiladha di di radio juga esok bersama dengan Gig kat petang juga ada bermula esoklah lepas maghrib nanti ya.
1: Itulah dia perasaan syahdu-syahdan ya bila mendengarkan takbir berkumandang ya. Dan hari Arafah jangan kita lupakan, banyakkan berdoa, mudah-mudahan kan Allah ampunkan segala salah silap kita kan.
2: Betul,
1: dari dulu hinggalah akan datang ni, moga ia akan memberikan keinsafan jugalah kepada kita dan berhijrah ke arah kehidupan yang lebih baik lagi lah.
2: Betul Lina. Kita ada luahan seterusnya Lin daripada rakan kita ni, jom kita dengarkan. Ya.
1: Daripada siapa tu?
2: Itulah dia kalau benda macam ni kan, teknologi.
1: Dari ini nak tukar phone baru ke apa ni?
2: Saya rasa dia minta sebab tolong doakan ni.
1: Kita doakan mudah-mudahan ni dah keluar daya.
2: Kenapa tu?
3: Akan masuk di mana hari adalah.
2: Kenapa putus-putus ni ya?
3: Sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, iaitu yang selalu kita ni kan adalah hari Arafah. So untuk selalunya orang kaitkan hari Arafah ni untuk banyak berdoa. Jadi apa doa yang paling saya harapkan dan masa hari Arafah ataupun yang selalu saya panjatkan, semestinya untuk pengampunan dosa, rezeki yang baik yang melimpah ruah, dan sentiasa dipermudahkan urusan, kesihatan yang baik juga, keluarga bahagia.
1: Apa lagi?
3: Tak lupa untuk jodoh ke kan.
2: Itu antara Jilalin kan, keluarga yang baik, jodoh kan.
1: Mudah-mudahan lah kan,
2: rezeki.
1: Apa saja yang kita doakan pada hari tersebut kan, yang paling penting kita doakan semoga Allah mengampunkan segala salah silap dosa-dosa kita kan. Sebagai manusia tak lepas lari ni buat silap kan. Silap pada mak ayah, silap pada adik-beradik
2: kan, jiran-jiran mungkin ada Lin.
1: Sebelum pergi jiran, silap dengan pasangan kita.
2: Itu dah daripada
1: dengan
2: dekat tu.
1: Dengan suami kita mungkin ada yang menjawab-jawab, mengempas-ngempas, tak puas hati dan sebagainya tanpa kita sedari, mungkin disebabkan kita keletihan, Zura.
2: Yelah,
1: tidak
2: kan?
1: Disengajakan.
2: Sebab perempuan ni macam-macam hormon ni.
1: Itulah dia kan. Jadi kita mengharapkan agar pada doa kita tu diangkat ke langit, dimakbulkan Allah SWT. Semoga hubungan suami isteri kita aman damai.
2: Betul. Sesuai dengan lagu ni Lin, doa buat kekasih khas untuk anda, layan terus game.

0: aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
2: Baiklah, bersama dengan esok hari Arafah, Lin. Banyak kita dah kongsi-kongsikan tentang doa-doa, Lin, kan?
3: Betul.
2: Yang boleh kita panjatkan untuk esok. Moga dimakbulkan segala doa-doa kita. Antaranya, Lin, mungkin ada doa untuk keluarga, Lin. Ataupun untuk kesihatan, kan? Ketenangan hati juga, kan? Rezeki. Atau mungkin orang kita macam Lin beritahu tadi, kita nak dapatkan anak.
3: Betul. Ada juga yang berdoa. Mungkin anaknya ada penyakit kronik, penyakit kanser, penyakit jantung, penyakit buah pinggang. Tugas ibu ayah berulang-alik ke hospital. Dia rasa macam ya Allah tak sanggup melihat penderitaan anak tu. Kita boleh berdoa mudah-mudahan Allah angkat kesakitan tersebut, sembuhkanlah anak itu,
2: amin,
3: ataupun ahli keluarga kita yang sakit lah.
2: Jom kita dengarkan luahan seterusnya daripada rakan kita ni, ya.
4: Kepada geng kakak petang, semoga ceria-ceria selalu. Bagi saya, doa yang paling saya harapkan pada hari Arafah ni adalah semoga semua diri saya, suami saya, keluarga saya, adik-adik saya, kenalan-kenalan saya dan seluruh sahabat-sahabat dan saudara seagama saya seluruh dunia, bukan saja Malaysia, sentiasa diberi kesihatan yang bermanfaat, rezeki yang bermanfaat dan semoga dijauhkan daripada segala yang merosakkan iman. Dan saya juga doakan agar semoga dunia ni cepatlah aman, dijauhkan daripada manusia-manusia yang berkhianat lah, kan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih geng kakak petang.
2: Sama-sama
4: ya, yang terbaik untuk semua.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Itulah dia kan kerisauan kita berkenaan dengan apa orang kata, apa yang berlaku di seluruh dunia ketika ini, kan, menyebabkan negara kita mendapat tempiasnya jugalah, ya. Jadi itulah dia kan, hari Arafah hari yang bagus untuk kita berdoa.
2: Betul, Lin. Ada lagi rakan kita yang menghantar kepada kami, Lin. Aku cuba dengarkan.
5: Hai, assalamualaikum. Saya Mala dari Melaka. Okey, sempena hari Arafah, mesti ramai yang nak berdoa, kan. Kalau saya sendiri, saya berdoa semoga diberikan kesihatan yang baik, semoga terus sihat, rezeki bertambah, dan yang paling utama sekali, hajat saya yang belum kesampaian, saya teringin menunaikan umrah ataupun haji untuk tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah makbulkan sempena hari Arafah. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin.
3: Itulah dia, kan. Sebenarnya hari Arafah ni hari yang sangat-sangat bagus.
2: Istimewa,
3: hari yang penuh keberkatan, peluang keemasan untuk kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Betul.
3: Kan, sebaik-baiknya untuk apa orang kata, berdoa untuk diri kita, keluarga kita, umat Islam secara keseluruhan, dan kita berdoa mudah-mudahan diterima dan diberkati hendaknya. Terima kasih kepada anda yang telah pun menghantar voice note, menghantar luahan di TikTok yang mana sempat kita bacakan tadi, kan. Jadi sama-samalah kita berdoa.
2: Betul.
3: Sangat-sangat dianjurkan
2: esok, ya?
3: Untuk berpuasa juga esok.
2: Betul.
3: Ya?
2: Esok. Sebabnya ada selepas asar bermulanya orang kata langit terbukanya itu. Kita ada masa dalam kurang 3 jam macam tu, Lin. 3 jam yang paling berharga pada hari Arafah, dan dari selepas asar hingga menjelang maghrib nanti. Dan inilah waktu terbaik untuk berdoa, mohon keampunan, juga menitipkan segala harapan kepada Allah. Dan paling penting, Lin, sebenarnya kita masuk syurga Firdaus tanpa hisab dan azab. Kita jumpa, saya jumpa Lin semula ke juga.
3: Amin, amin.
2: Lin, kita buat konti pas semula ni. Contoh macam tu, kan. Kan kita berjumpa semula, kan, kaum keluarga kita kat situ semula. Ya Allah, bahagianya.
3: Sangat-sangat bahagia, kan. Ialah syurga tu diciptakan untuk kita. Kenapa pula kita apa orang kata, tidak mahu mendoakannya, kan. Jadi kita banyakkan berdoa, mudah-mudahan Allah ampunkanlah segala salah silap kita, banyak buat silap Yusura sepanjang kehidupan kita tanpa kita sedar ataupun dengan sedar.
2: Baik, baik. Terima kasih untuk anda yang menghantarkan segala voice note anda kepada kami, juga rakan-rakan di TikTok juga.
3: Ramai
2: yang
3: ni
2: tak putus-putus sebenarnya. Kata macam-macam juga komen tadi, kan. Yang kata doa ke ibu ayahnya, ada yang dah pergi haji awal 23 tahun dah pergi haji, Lin. Terima kasih banyak-banyak pada anda, ya. Selepas ni ada Biz on Air yang akan ke udara bersama dengan anda. Layan terus geng kakak.

0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Baiklah, seperti biasa Biz On Air akan kudara setiap Isnin hingga hari Jumaat. Dan hari ini kami nak bersama dengan Encik Muhammad Nazrin bin Saifuddin ataupun Nazrin hari ini tentang pizza dapur Fatisa. Hai Encik Nazrin.
2: Ya, hai.
1: Waalaikumsalam.
3: Encik Nazrin, boleh ceritakan ya berkenaan dengan perniagaan pizza dapur Fatisa ni. Ramai nak tahu tentang perniagaan pizza ni kan. Dulu popular di barat, sekarang kat Malaysia ni dah semakin digemari ramai. Macam mana boleh mulakan perniagaan ni?
2: Okey, baik. Terima kasih ASM berangkat petang hari ni. Kami pizza dapur Fatisa ni ada dekat Puchong, dekat Jalan Berkat Kampung Si Aman, Puchong Prima.
1: Okey.
2: Ya, dekat Puchong. Jadi permulaannya kami mula daripada rumah sebenarnya, daripada rumah pergi cuba cari market, sewa dekat vendor ataupun kios-kios, dan sekarang kita dah ada kedai fizikal sendirilah dekat kampung.
1: Baik-baik. Juga difahamkan pizza ni merupakan signature utama lah menjadi pilihan pelanggan. Boleh Nazrin ceritakan juga kan lebih lanjut mengenai pizza ini, apa yang dipersembahkan, apa dijual nanti di kedai tu?
2: Kami letakkan nama pizza Fatisa ni memang antaranya menu utama ialah pizza lah. Jadi kami memiliki 20 flavor yang macam-macam boleh pilih, antara yang hot itemnya mix super supreme lah, antara yang paling special dekat situ.
1: Ada 20 ya.
2: Dia ada 20. Dan bukan pizza saja, kita ada juga menu-menu lain. Iaitu nasi, apa, nasi sambal ke, ayam ada. Goreng ke.
1: Macam-macam pula. Ya,
2: macam-macam jugalah.
1: Sebab?
2: Sebabnya kadang-kadang bila orang datang, bukan orang nak makan pizza saja, tapi ada, mungkin ada yang cari nasi ke apa semua. Jadi kat situ kita cuba create satu menu-menu yang boleh diterima orang tempatan.
3: Dalam pembuatan pizza ni, dia punya dough tu kan, ada yang pizza nipis, ada yang pizza yang tebal. Yang mana satu paling mendapat sambutan?
2: Dia kat sini betul. Kami pun buat satu permintaan daripada customer. Ada yang nak nipis, ada yang nak tebal. Jadi kita buat ukuran yang sedang-sedang.
3: Tengah-tengah lah, jalan selamat lah gitu kan.
2: Ya, sedang. Ya, betul. Ambil yang sedang. Baiklah. Jadi kat situ kita dapat feedback daripada customer, kita buat yang tu.
1: Baiklah, Encik Nazrin, pemasaran digital juga menjadi pilihan para peniaga sekarang lah kan, berbanding cara offline dulu. Jadi untuk Nazrin pula, bagaimana Nazrin perkenalkan lagi pizza Nazrin ni? Adakah melalui TikTok juga, media sosial apa lagi?
2: Betul. Kita tak boleh tertinggal dengan zaman yang semakin laju bergerak. Jadi nak tak nak kita kena cari juga inisiatif untuk kenalkan produk kita. Salah satu saya banyak menggunakan Facebook lah. Kan buat ads dekat situ, TikTok dan Instagram. Jadi daripada situ customer yang boleh kenal kami, walaupun kami duduk dalam pinggiran bandar, tapi tetap customer dapat cari walaupun kami dalam kampung tu.
1: Jatuh daripada media sosial tu ya.
2: Ya, media sosial ni yang penting lah. Bagi saya yang tu penting.
3: Tadi Cik Nazrin kata ada 20 perisa pizza kan. Yang paling mendapat sambutan apa? Pizza daging ke? Ayam ke? Ataupun mungkin ada yang sesuatu baharu lain daripada yang lain diperkenalkan dalam menghasilkan pizza tu?
2: Kita orang ada 20 flavor tu. Antara yang hot item, kita ada 8 jenis sebenarnya. 8 jenis. Tapi saya sebutkan dalam 6 ke, antaranya mix Hawaiian, iaitu Hawaiian chicken, Hawaiian beef, cut sausage, plain cheese, dan juga popcorn.
1: Encik Nazrin, Encik Nazrin, kita orang Malaysia kan, ada tak buat macam lain sikit, macam sambal tumis ke kan, contoh kan, ada ke buat macam tu?
2: Kita ada buat tu? Dulu kita buat dulu. Dulu pernah buat serunding, serunding ayam, serunding daging. Tapi bila dia meletup sekejap, lepas tu lama-lama dah orang dah bosan, jadi kita orang tukar balik. Pizza kami ni dapat kekal ni sebabnya satunya kita tak kekal lama menu yang sama. Jadi kita tukar-tukar.
3: Saya kira pelanggan-pelanggan pun pelanggan yang setia kan. Dah biasa dengan apa hasil tangan ataupun produk keluaran daripada Nazrin sendirilah. Dan semakin mendunia lah ibaratnya kan. Macam tu.
1: Mendunia awak ni. Sama macam
3: kami pun teringin juga ni. Pucung bukan dia jauh dengan ATM Surah. Pucung dekat je.
2: Kenapa nanti kami sponsor? Kita sponsor kami hantar ke?
1: Boleh, insyaAllah. Cik Nazlin, mungkin dah tahun bermula daripada tahun 2022 kan. Dah hampir 5 tahun dah ni untuk Dapur Fatisa ni juga. Selain itu, apa lagi impian Cik Nazlin untuk perancangan masa depan?
2: Ya, saya ada simpan satu impian besarnya. Itu saya nak kepada franchise lah. Franchise ni bila kita dah set up kita punya kedai dengan SOP yang ketat dengan teratur ni, bila kita tak ada satu hari nanti pun benda mungkin anak jalan, dan cucu kan? Dia boleh jalan lagi.
3: Betul.
2: Dan, dan saya paling saya berhasrat itu dia jadi satu amal jariah lah untuk saya.
3: Amin. Nah, mungkin kata-kata nasihat lah kepada mereka yang baru saja nak mencubukan diri dalam perniagaan makanan terutamanya. Sebab bukan mudah ya.
1: Apa
3: agak
1: yang perlu
3: juga,
1: mereka
3: ya?
1: Kita ambil berat.
2: Ya, betul. Yang terutamanya kita jangan cepat give up lah. Sebab F&B ni ramai yang orang buka tutup, buka tutup. Jadi kita pelajari apa yang customer nak dan kita cuba perbaiki dan kita buat yang lebih baik. Sebab yang pesanan daripada orang-orang dulu saya pernah ambil, kita nak buat sesuatu ni, buat apa yang kita nak makan tu.
1: Itu
2: macam
1: jual
2: tu kita jual ke orang. Ya. Macam tu kita jual dekat orang.
1: Baik, khas untuk pendengar Biz On Air, jika ada promosi istimewa lah yang nak diberikan bersempena dengan kedatangan Aidil Adha ni, boleh lawati juga media sosialnya. Apa namanya, nombor telefonnya kalau boleh dikongsikan bersama?
2: Ya, lebih baik saya showkan, follow kita orang punya page, Dapur Fatisa. Dan boleh hubungi atau WhatsApp kami dekat 018-982-6959. Kami tengah buat promo untuk dapatkan pizza 4 biji dapat RM65 dan juga ada satu lagi set RM100 tu dapat 4 biji pizza dengan 3 biji kek cheese leleh.
3: Kek cheese leleh ya, sesuatu yang istimewa memang sedap lah musim-musim perayaan ni. Jadi jangan lupa pendengar-pendengar kita dah tahu kan laman webnya apa. Kita serbu ramai-ramai
1: Dapur Fatisa nanti. Terima kasih Cik Nazlin untuk petang ini, perkongsian petang ini. Moga-moga tercapai segala impian Nazlin hari ini ya.
2: Amin.
3: Itulah dia, sama-sama kita banyak berdoa ya Cik Nazlin.
2: Amin.
3: Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Untuk anda semua, banyak nak dikongsikan selepas ini. Layan terus Geng Kakak Petang. Crazy.

0: meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
4: untuk info semasa dan kandungan menarik.
5: Kembali ceria bersama-sama dengan kami, geng Kakak Petang, ya. Baik, selesai sudah luahan Kakak Abang tadi. Dan kini kita nak beralih kepada info semasa yang diambil dari portal berita RTM, ya. Antaranya, kerajaan memandang serius insiden maut melibatkan tiga pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu, Kelantan semalam. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berkata siasatan menyeluruh sedang dijalankan untuk mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memperkukuhkan aspek keselamatan pekerjaan demi melindungi kebajikan pekerja negara kita. Dan pihak polis juga turut mengesahkan tali atau cangkuk pada bot dipercayai tercabut, ya, menyebabkan mangsa dan bot terjatuh ke laut semasa kerja-kerja penyelenggaraan dijalankan. Dan seluruh salam takziah juga diucapkan kepada seluruh ahli keluarga mangsa, dan Perdana Menteri juga mendoakan agar mereka diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi dugaan yang amat berat ini, dan semoga mangsa yang sedang menerima rawatan dikurniakan kesembuhan segera.
6: Baiklah, seterusnya, Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ kembali beroperasi serta merta. Manakala sebarang penangguhan sistem untuk kerja-kerja penambahbaikan hanya akan dilaksanakan semasa cuti panjang pada hujung minggu ini. Dan menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, perkhidmatan itu sebelum ini ditangguhkan sementara bagi tujuan penambahbaikan sistem. Juga pada masa yang sama, JPJ juga mengarahkan untuk melaksanakan penambahbaikan sistem dalam talian dengan kadar yang segera. Okey, untuk anda banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama geng Kakak Petang.

Baiklah, sekarang kita ikuti rancangan Rauda yang bertajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cinta Allah oleh Ustaz Ilyas Ismail yang telah diterbitkan oleh Farzi Marzauki yang dan rakaman Rauda ini juga telah berlangsung di Masjid Al-Muhsinin Taman Danau Desa, Kuala Lumpur. Jom kita ikuti rancangan Rauda.

Yang kedua, ujiannya ujian kelaparan. Lagi kekurangan harta benda. Lagi kematian orang tersayang. Termasuklah juga dan lain-lain lagi lah. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar pada kita bahawa Allah ni kalau dia sayangkan kita, tuan-tuan nak tahu tak Tuhan sayang kita ke tak? Salah satu tanda Tuhan sayangkan kita adalah Allah izinkan ujian musibah tu kena kat kita. Ulama-ulama dulu kalau hidup tak diuji, dia orang risau. Dia orang rasa macam, eh Tuhan ni ingat ke aku ni? Okey je hidup, sakit tidak. Okey je hidup, sesekali dapat ujian tu dia seronok. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kan? Kan ada kalimah apa? Orang-orang soleh dulu, kalau dia dapat musibah, apa ayat biasa dia sebut? Apa ayat dia biasa sebut? Oh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tu kita. Tayar meletup, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Keluar-keluar selipar hilang, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tu kita. Kita iman cak ayam lain. Ulama orang soleh dulu, ujian, musibah, teruk kena, apa biasa dia cakap? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Atau alhamdulillahilladzi.

0: Berlaku elok ke tak elok, suka tak suka, segala puji bagi Allah. Apa sebab? Tuhan Maha tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata baginda Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Maknanya kalau ujian yang menimpa kita itu lagi berat, besarlah pahala yang kita akan dapat. Tapi dengan syarat, mulut jangan maki hamun mencarut. Jangan. Mulut kena redha. Mulut kena redha. Tak redha nak suami saya menikah. Nanti lagi dia diam tu kerat lapan suami. Janganlah kau. Ingat ayam nak kerat lapan. Jangan. Ustaz boleh cakap jangan. Jangan. Ini cadangan saja. Akak selalu dengar ceramah akak ya. Jadi kena banyak sabar. Sabar. Akak kan nama Sabariah binti Sabarudin. Jadi kena banyak sabar sikit akak ya. Kena banyak sabar. Makin akak bersabar, dia punya pahala tu lagi besar. Lagi besar ya. Macam tak setuju, tak apalah. Tapi Nabi sebut dia. Apa kata Nabi lagi? Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang ataupun satu-satu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Itu tanda Tuhan sayang. Allah akan uji mereka. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam dunia ni Tuhan paling Allah sayang siapa atas dunia ini kalau bukan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul lah paling Allah sayang atas dunia ini. Pun Tuhan uji. Allah punya ujian bukan biasa-biasa. Kita kadang demam, kena denggi, ada bisul, sakit sikit, senak perut tu, itu pun rasa macam nak meninggal dah. Padahal nabi-nabi orang rasul dulu-dulu ni hebat. Nabi Ibrahim alaihi salam dicampak ke dalam api oleh Namrud. Nabi Ayub alaihi salam ditimpa sakit berpanjangan berpuluh tahun. Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan dalam penjara. Nabi Yunus alaihi salam ditelan dalam perut ikan. Nabi Isa hampir-hampir dibunuh oleh kaum atau musuhnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot kafir Quraisy. Malah Nabi juga pernah patah gigi Nabi. Berluka-luka Nabi dalam perang Uhud. Ni kita ni gigi bukannya patah, injek cucuk sikit pun, ambil darah sikit pun macam nak meninggal. Apa cerita? Oh, ini ujian Allah. Sikit je pun ujian Allah. Orang-orang yang dah memang ahli syurga pun Allah uji dengan ujian yang tak tertanggung oleh kita. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim, laulal mihan wal ibtila la asabal abda min da'il kibir wal ujbi wal qaswatil qalb. Kalaulah bukan kerana ujian dan musibah, manusia ini pasti akan ditimpa sombong, ujub dan hatinya kan keras. Kan? Kita dalam hidup ni sesekali ada ujian ni bagus. Pasal nak mengelak daripada jadi sombong. Tuan-tuan tahu tak, kita dalam hidup kalau tak pernah jatuh sakit kan jadi Fir'aun nanti. Fir'aun mana pernah sakit? Fir'aun tak pernah sakit. Tu yang dia rasa dia Tuhan tu. Demam, tidak apa, tidak. Tuhan kot. Dia rasa dia Tuhan. Tak ada sakit. Tak ada apa, okey. Sebab tu tuan-tuan, sesekala ni sakit, badan lemah. Tengok, dengar ceramah banyak pejam. Ya. Okey lah ni, nampaklah lemah tu. Nampak tak berlarat. Mengah nak. Pergi cek tadi ada prostat tak prostat. Dia buat, okey tak okey aku ni. Dengar ceramah banyak pejam pada celik. Okey lah tu kan. Kejap menguap-menguap. Okey lah tu, nampak oksigen tak berapa nak ada. Tu nampaklah tawaduk tu. Tegak manjang, tegak manjang. Kan nanti sombong. Nak nampak bongkok je duduk ni. Nampak tawaduk sikit. Okey lah. Sekali-sekala okey lah. Dulu saya ingat ada kawan saya seorang. Dia ni ustaz. Tapi dia apa main K-pop besi. K-pop besi cakap orang kampung apa. Angkat berat tu lah. Oh, dia badan dia sadar lah. Dia, tapi sebab dia pakai jubah. Dalam dia ada six pack. 6 ketul tu. Oh, macam nugget. Oh, ketul-ketul-ketul tu. Saya pun ada sebenarnya. Tapi pakai crayon. Lukis sendiri. Oh, tu. Okay. Dia badan macam tu lah. Sekali dapat WhatsApp, dia demam denggi. Demam denggi. Tuan-tuan bayanglah masa kita orang pergi ziarah dia, badan sadar duduk atas katil. Nyamuk, Tuhan bagi nyamuk. Engkau badan ketul-ketul, Tuhan bagi nyamuk saja engkau dah satu badan macam ni. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Jalan mendada. Dada. Sekali tu aku bagi nyamuk, bukan gajah. Nyamuk je pun. Kat dua minggu makan sup ketam. Gigil-gigil. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Kau sadar, kau tegap. Itu kurnia Allah. Bukan kau punya hebat sangat. Lepas tu tuan-tuan, sis, kalau jatuh sakit tu kira okey tu. Mulut, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kan Allah. Ni kejap lagi ni pun sama ni. Bangun semua pakai Allah, Allah ni. Pakai berzikir. Allah, Allah, Allah, Allah. Tepuk-tepuk belakang. Allah, Allah, Allah, Allah. Lenguh lama duduk. Baguslah berzikir. Sakit-sakit tu, kalau tak sakit, payah. Tak berzikir nanti. Setara lepas wirik pun kena wirik dengan imam pun tak wirik dah. Asyik sekala sakit tu dia ada zikir sikit. Ini imam Ibnu Qayyim pesan. Tu yang pertama.
1: Allahumma

Aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Komunikasi kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Zura dan Lin masih lagi menemani anda hingga pukul 8 malam nanti. Ya,
2: ya, disebabkan oleh perayaan Hari Raya Aidiladha akan kita raikan, ya. Betul. Tak lama saja lagi, jumlah kenderaan yang masuk ke Pantai Timur terus meningkat, ya. Jadi diharapkan agar pemandu-pemandu sentiasa berhati-hati kepada mereka yang menggunakan Lebuh Raya Pantai Timur 2 dan juga Lebuh Raya Pantai Timur 1. Utamakanlah keselamatan nak masuk.

0: ke Kelantan, nak masuk ke Terengganu pun pergerakannya agak perlahan ya. Jadi bersabar dan juga bertimbang rasa lah. Elak marah-marah, kerana kalau kita marah-marah pun tak membantu Zura.
1: Ya, lagi-lagi kalau anda kan sebabnya perjalanan jauh, Lin. Sebab takut mengantuk tu, Lin. Microsleep tu kan. Jadi untuk anda yang orang kata mudah microsleep ni, mudah orang kata terlelap ni, rehatlah sekejap kan. Sebab kalau kita berjalan jauh ni, lagi-lagi waktu tengah hari panas macam tu, Lin, kita mudah mengantuk tau, Lin.
0: Memang, kita pun dah mengalami je. Kan. Jadi dapatkan rehat yang secukupnya. Sebab tu ramai juga yang suka memulakan perjalanan di sebelah malam, Zura. Berbanding di sebelah siang, panas kan.
1: Tapi kalau ada orang tak boleh lalu, orang kata jalan waktu malam, kalau saya memang tak boleh malam ni, sebab saya mudah mengantuk yang malam. Siang pun mengantuk, malam mengantuk.
0: Terus balik kampung lah macam tu, kurang sikit sesak di jalan raya. Tapi Zura, pihak apa orang kata Plus menjangkakan apa waktu puncak bermula dari 22 Mei, 23, 26, 28, 29, 30 dan juga 31 Mei. Itu perjalanan nak balik kampung waktu puncak lah kan. Jadi memang pengguna akan terperangkap dalam risiko kesesakan. Anda juga disarankan untuk mengikut jadual perjalanan digital My Plus TTA menerusi aplikasi Plus lah, bagi memudahkan mengurangkan kesesakan juga.
1: Sebab dia cuti berganda ni, Lin. Dia campur cuti dengan cuti sekolah, campur cuti yang berganda-ganda ni lah.
0: Betul.
1: Rabu, Khamis mungkin orang kita lanjutkan ke hari Jumaat. Dan minggu depan hari Isnin juga cuti.
0: Hari Selasa
1: juga cuti agung hari Isnin kan. Jadi orang kata panjang lah sikit orang kata masa tu.
0: Jadi macam tu lah kan. Kita nak guna jalan raya, orang lain pun nak guna. Jadi bertambah lah nak buat macam mana.
1: Kau tak duduk je KL ni. Jangan pergi mana-mana.
0: Tenang.
1: Tapi tak
0: jalan raya pula. Ana yang punya.
1: Itu boleh baring tu.
0: Itulah.
1: Berguling.
0: Berdesup. Tengok.
1: Itu kalau awak pergi kat CC tu, awak macam ada kat luar negara tau.
0: Saya faham apa yang Zura masukkan. Dia punya pemandangan yang lain kan.
1: Kat mana saya sekarang ni?
0: Orang kita dah sibuk dekat kampung. Warga asing pula lah yang memenuhi.
1: Betul.
0: Apa orang kata,
1: dia pun nak orang kita bercuti juga, Ali.
0: Mereka tak dapat nak balik kampung, mereka bercuti lah di tempat-tempat
1: itu boleh buat bisnes ni. Awak boleh ambil gambar orang dan ambil orang kita gambar dekat kat CC tu.
0: Memang.
1: Berapa ringgit lah? 20.
0: Tapi macam tu tak boleh lagi
1: dah.
0: Pihak
1: boleh,
0: DKL akan menangkap anda kerana anda berniaga secara haram.
1: Betul.
0: Dan memeras ugut pelancong. Memang tak boleh.
1: Hati-hati juga untuk anda yang nak pergi, orang kata mungkin pertama kali orang kata dari kampung kan, nak pergi ke sisi. Bolehlah bang buat anak-anak, sebenarnya KL tengah orang kata lapang ni.
0: Tengah lengang kan.
1: Kita pun tak tahu suruh orang ambil ke gambar. RM50 bang.
0: Jangan-jangan. Kita ada telefon bimbit dah canggih-canggih sekarang ni, pakai saja telefon bimbit kita.
1: Kena berjaga-jaga. Baik untuk anda semua, layan terus lagi.

0: Tunggu jap. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
3: Hari-hari anak marahkan mak. Jangan dekat. Kau siapa?
4: Mak. Ni Luqman, mak.
5: Saya menantu mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Hari ini Zura dan Lin menemani anda hingga pukul 8 malam, Lin. Dan hari ini tadi kita banyak berkongsi dengan anda tentang luahan kakak abang tadi, Lin, kan. Mm-hmm. Juga resepi untuk raya, rendang Minang juga ada hari ini.
3: Itulah, kepada anda yang belum lagi pernah merasa bagaimana agaknya rasa rendang Minang, jangan lupa untuk cuba. Untuk mencuba, sebab rendang ni banyak kategori rendang. Rendang biasa,
2: rendang
3: Tok pun ada, rendang Minang, rendang Jawa. Dia lain negeri, lain kaedah pembuatannya tu. Dan kalau kita dah mencuba, kita pilihlah yang mana satu sesuai dengan tekak kita.
2: Yang
3: kemudian kita boleh buat berkali-kali.
2: Yalah.
3: Bayangkan rendang.
2: Tapi saya mana nak try rendang Minang tu ni. Lain sikit ni kan.
3: Sebab kawan saya, dia biasa beli rendang bila tiba musim perayaan, sebab katanya dia tak berapa reti nak buat. Sebelum ini rendang dia jual dengan harga kalau sekilo RM65. Itu dikira murah. Tetapi sekarang ni dah naik RM90 sekilo, ya, rendang.
2: Sebabnya
3: daging.
2: Sebabnya daging sekarang pun RM45 ke RM50.
3: Rendang ayam tu murah sedikit, RM80 sekilo. Tapi mahal.
2: Yelah, dapat makan pun untuk sekali rap macam tu.
3: Yelah, sebab rendang makanan kegemaran rakyat Malaysia. Apa bangsa sekalipun suka makan rendang.
2: Lagi-lagi hari raya ni, itu wajib.
3: Mestilah. Makan dengan nasi empek, dengan nasi panas-panas.
2: Oh, sedap.
3: Dapat pula disajikan nasi tomato. Aroma itu menyelerakan.
2: Lepas tu dah ada ujung kita makan dengan Lin. Apa? Lempeng.
3: Lempeng boleh. Sarapan. Roti boleh. Pau kosong pun boleh.
2: Udah.
3: Jangan cakap pasal makanan.
2: Jangan berkata-kata lagi. Cukup. Baiklah, nanti maksudnya solat padu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 7.21 malam. Okey, kami mengharapkan anda kekal sedengarkan kami, geng
3: Kakak Petang.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1 Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل يمن شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 121 hingga 124.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yakni tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepada kamu dan aku telah melebihkan, yakni datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
1: What?

0: Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah suruhan dan larangan, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah juga apalah jua kiranya dari keturunanku, yakni pemimpin-pemimpin ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan. Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu. Basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru. Kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan Allah lah tadi, maknanya tak bolehlah, Allah boleh ke ampunkan dosa aku, Allah boleh ke masuk aku ke dalam syurga, aku ni memang ahli neraka lah, kan. Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu, kan. Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan. Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan dan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekali pun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan dan puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyiaran jalan.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Bila tiba musim cuti persekolahan, diikuti dengan Hari Raya Aidiladha, diikuti dengan perayaan Hari Wesak dan juga cuti sempena dengan Hari Keputeraan Duli Yang Mahmulia Raja Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Cuti panjanglah tu kan. Jadi bermakna ramai yang memulakan perjalanan balik kampung ataupun bercuti ni, Zura.
2: Betul, Lin. Dan kami risau juga kan, Lin. Kadang-kadang kita ni contohnya Selasa ni kita kerja, esok kerja. Jadi kita dah letih ni, Lin. Tapi kita nak teruskan juga perjalanan, kita nak balik kampung. Itu kadang macam rasa macam terlelap, kejap bawa kereta tu.
1: Bahaya. Microsleep ni sebenarnya adalah antara punca utama naas jalan raya, disebabkan oleh kita keletihan, kepenatan, terlelap walaupun beberapa saat boleh mengakibatkan kemalangan yang besar, ya.
2: Betul, Lin. Boleh meranggut nyawa juga, Lin. Kan, jadi untuk anda kena orang kata tidur secukupnya lah, Lin. Sebelum mulakan perjalanan, juga elakkanlah memandu terlalu lama tanpa kita rehat, Lin.
1: Betul. Selain itu juga anda perlu berhenti di kawasan R&R, rehat dan rawat kalau anda mengantuk ataupun mungkin nak bergila-gila bertukar-tukar pemandu seandainya perjalanan itu jauh, tapi kena ada lesen memandu yang sah.
2: Kan juga pastikan jugalah kita punya orang kata pasangan kita ataupun siapa yang akan memandu tu orang kata rehat juga secukupnya. Betul. Hiduplah kan dia yang kita cakap je lagi kan kita dah ngantuk ni.
1: Seorang tertidur, seorang memandu, tiba-tiba dia terlelap. Kita risau sebab ramai anggota keluarga dalam kenderaan, terutamanya mungkin mak ayah kita, warga emas, ya, anak-anak kecil dan sebagainya kan. Jadi berehat secukupnya dan semoga selamat dalam perjalanan anda. Dengarkan juga Nasional FM sentiasa di hati.
2: Sebab kami temankan anda 24 jam sehari.
1: Tanpa henti
2: kan. Jadi kami dah nak undurkan diri untuk hari ini, Lin, dalam Geng Gagak Petang. Selepas ini anda akan bersama dengan Mama EJ yang akan temankan anda pula. Saya Azura,
1: saya Lin Zaino.
2: Kita jumpa esok bersama

0: Meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dengarkan Geng Kakak Petang.
4: Geng Kakak Petang?
3: Geng Kakak Petang.
5: Bank, bank tu boleh kongsi, duit tu boleh kongsi.
4: Nak kongsi makanan, boleh. Nak suap isteri di tempat umum, boleh je, tak ada masalah.
5: Kan. Dan handphone password pun perlu dikongsi.
4: Oh, sama. Kena kongsi. Sekali bini nak bersih-bersihkan handphone, nak tengok benda-benda video lama tu nak dibuang. Kadang
5: nak
4: suami
5: tengok juga wajah siapa dalam handphone tu.
4: Wajah siapa?
5: Macam lagu ni daripada Azina Aziz. Wajah siapa?
4: Wajah di handphone mu. Layan terus. Geng Kakak.

0: Alahai, Nurlela.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. AJ Alajalani di sini menemani anda. Apa khabar? Diharapkannya semuanya sihat walafiat. Baik, terima kasih kepada sahabat saya Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda dalam geng Kakak Petang. Dan kini giliran AJ pula untuk terus menemani anda semestinya di Nasional Malam. Dan mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar kita yang dalam perjalanan nak pulang ke kampung ataupun ke destinasi untuk bercuti bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pemanduan anda. Berhati-hatilah ketika memandu, okey? Baik, terus setia bersama dengan saya semestinya di mana tu? Di Nasional Malam. Dan ini dia, Raya Balik. Jom, Balik Raya bersama dengan kami di Nasional FM.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami di National FM. Dan ini dia, sama-sama kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Presiden Persatuan Badminton Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menegaskan bahawa satu rombakan atau reset perlu dilakukan terhadap skuad badminton negara susulan keputusan hambar pada Kejohanan Masters Malaysia 2006 yang berakhir pada Ahad iaitu 24 Mei. Prestasi hambar walaupun sokongan padu peminat, alasan tidak lagi memadai. Perlu jujur tentang kekurangan pasukan, kembalikan fokus kepada asas iaitu disiplin, konsistensi dan mentaliti juara untuk bersaing di peringkat tertinggi. Tuntut accountability dari pemain, jurulatih dan pengurusan, laksanakan penambahbaikan segera dalam latihan untuk kejohanan akan datang. Seterusnya, harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan antara negatif 2.0% hingga positif 3.6%. Harga perata ayam RM9.57 sekilogram. Harga daging lembu turun 2% kepada RM38.45 sekilogram. Kerajaan terus memantau dan menguatkuasakan serta menggalakkan penggunaan aplikasi Price Catcher dan dashboard pemantauan krisis bekalan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus stay bersama dengan kami di National FM.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup sedeselur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan. Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak boleh lah. Allah boleh ke ampunkan dosa aku? Allah boleh ke masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu kan. Allah pun nak ceritanya Fir'aun kan. Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaran Jakim.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Terminal FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi, tepat 8.35 minit malam telah berkumandang azan, menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada Muslimin dan Muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.

0: acara kita di National FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Cara kita bersama dengan saya Ustaz Datuk Kazim Elias menemui anda seperti biasa hanya di National FM, sentiasa di Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah segala puji.

0: Rasulullah. Ada juga yang buat lagu La ilaha illallah. Terpulanglah pada tuan-tuan, asalkan kita banyakkan bertahlil. Yang kedua, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Ha, ada juga, ada yang bertahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tiga kalimah ini yang disuruh kepada kita oleh Rasul kita untuk kita perbanyakkan sebut. Pertama, La ilaha illallah. Kedua, Allahu Akbar. Dan yang ketiganya ialah Alhamdulillah. Maka marilah kita mendidik lidah kita. Kerana lidah yang berzikir ini, yang basah dengan zikir ini, menjadikan hati tenang, menjadikan hati lembut, menjadikan hati kita mudah menerima nasihat. Banyak orang, ramai orang, dia menghadapi budaya stres, anxiety, depression dan sebagainya. Jadi selalu saya tanya, berapa banyak awak berzikir di dalam sehari? Saya stres lah Ustaz, saya tension lah Ustaz, saya tak tahulah, hidup saya tak terang lah Ustaz, saya kemurungan lah Ustaz, anak saya kemurung. Jawapan dia mudah, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Bukankah berzikir mengingati Allah itu menenangkan hati? Jadi mari kita banyakkan zikir pada 10 yang terawal di dalam bulan Zulhijjah. Ingat, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. InsyaAllah cara kita akan menemui anda lagi insyaAllah. Hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat, hanya di National FM.

Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1.0.

0: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Itu kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan akan buat intervensi dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohd Sabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Mohd Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan Tanam Apa Yang Kita Makan, Makan Apa Yang Kita Tanam.
2: Kasnan Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk, bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk gunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Gardentopia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh explore.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudah cara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Aryna Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
3: Kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam untuk edisi hari ini 25 Mei 2026. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat malam, semoga semuanya berjalan lancar dan semoga semuanya dipermudahkan. Salam sihat ceria selalu hendaknya untuk semua. Terima kasih Masa Saleh. Seterusnya kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya di muka buku. Razak Balangi, Nene Ani turut bersama dengan saya. Noxkip Moses, Sadin Sadin, Ila and Request dan ramai lagi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, kita ada Hamdan Jelai, kita ada Hafiz Maran, Bunga Sakura. Seterusnya kita ada Fazli Darwish, siapa lagi, bentar, Nur Ashikin, kita ada Ili, kita ada Siti Kasturi, Sheikh Nazib, siapa lagi, ramai sebenarnya sahabat-sahabat yang menemani AJ pada waktu ini. Antaranya kita ada siapa lagi tu, Ismawati underscore 2 Akurbar Salama, user 66776943410 juga turut menemani saya. Baik, inilah waktunya, inilah masanya di mana anda semua teranti-nanti dalam Pilihan Bersama 2.0. lagu-lagu yang anda dengar adalah permintaan daripada anda sendiri, daripada undian anda. Dan malam ini anda yang mewarnakan malam anda. Kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Jasli Sidum dari Labuan dengan ucapan nak senyum selalu. Semoga yang mendengarkan lagu ini pun tersenyum lah, terutama Jasli Sidum lah, sebab lagunya terpilih dalam Pilihan Bersama 2.0 malam ini. Berlangganan lagu daripada Datuk Awi, Di Penjara Janji. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.

9.23 minit malam pada waktu ini. Untuk anda yang sedang memandu pulang ke kampung ataupun nak menuju ke destinasi percutian pada malam ini, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Tak kiralah jauh mana pun perjalanan anda, itu paling penting semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju dan selamat bertemu dengan orang yang tersayang. Jadi pastikan anda pandu tu elok-elok. Kalau ngantuk, berehat sebentar. Jaga kenderaan dengan kenderaan depan tu, pastikan jaraknya, dan memandu mengikutlah ke had kelajuan yang dibenarkan. Jadi sedikit info lah ingin AJ kongsikan kepada anda, iaitu info kemalangan di E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan berlakunya kemalangan di kilometer 25.3 arah utara Senai Kulai. Lorong kecemasan terhalang namun trafik berjalan lancar. Jadi berhati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Princess Sue. Beliau inginkan lagu daripada Spin dan juga Siti Nodiana, Resepi Berkasih. Seterusnya permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar dari Kuala Lumpur. Beliau inginkan lagu daripada Michelle Branch, The Game of Love. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya. Beliau inginkan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Engkau Bagaikan Permata. Diharapkan anda semua terhibur semestinya dalam pilihan bersama 2.0.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0 menemani anda dalam Nasional Malam. Lagu-lagu yang anda telah dengar adalah permintaan daripada pendengar setia Nasional FM. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Joker underscore 525, kita ada Fatin Shahira, seterusnya kita ada Aizah Sorry Maci. Terima kasih atas perkongsian rezeki, semoga anda murah rezeki, sihat selalu. Ahmad Ma'ad juga turut menemani saya. Seterusnya siapa lagi? Rudy 1987. Malam yang indah ya. Kalau boleh kita harapkan malam ini yang indah-indah saja untuk anda. Dan ini dia biasalah. Kalau kita dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun ke destinasi untuk bercuti, ini pengalaman AJ sendirilah kan. Kadang-kadang dalam adik-beradik itu kan, sepanjang perjalanan tu dari mula berjalan hinggalah sampai ke kampung, menyanyi tak berhenti. Jadi mungkin anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini pun dalam situasi yang sama. Tak pun ada yang seorang ni suka bercerita pula, berborak. Semuanya dia lah, cerita pasal dia je lah, kawan dia lah, jiran dia lah. Jadi sambil membawa kereta tu, sambil memandu tu, hati-hatilah ketika memandu. Dan kita kenangkanlah situasi ini. Kadang-kadang mungkin akan datang nanti bila mereka dah dewasa, waktu-waktu untuk bersama dengan mereka tu agak kurang. Jadi ambillah peluang yang sedia ada ni untuk bersama dengan orang yang tersayang. Baik, kita terus berhibur lagi. Ya, betul tu Haida, ada yang suka menyanyi dalam kereta. Contohnya saya sendirilah. Tak, bila dah besar lah suka cakap pula. Masih kecil suka menyanyi sampai mak marah lah kan. Diam dek, diam, orang nak tidur ni. Tak, kiranya abah saya, arwah abah tak payah pasang radio. Radio tu saya lah. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Itu komen daripada sahabat kita di live TikTok. Jadi jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ, anda bolehlah menonton live TikTok Nasional FM. Ataupun mungkin anda nak kongsikan cerita anda bersama dengan kami, kami sedia je mendengar, okay? Lagu ini permintaan daripada Princess Sue. Beliau inginkan lagu daripada Spin dan juga Siti Nodiana, Resepi Berkasih. Apalah resepi awak malam ni nak masak apa untuk raya nanti, boleh kongsikan juga bersama dengan AJ. Terus setia, okay?

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam. Malam ini sesungguhnya malam yang istimewa untuk kita semua. Walaupun kita tak berada di Tanah Suci, semoga hati kita ini tetap dekat dengan doa dan kebaikan. Jadi moga malam ini juga menjadikan satu malam yang tenang untuk kita semua. Jadi untuk anda yang sedang memandu ataupun yang sedang bekerja maupun yang sedang santai di rumah, pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Perbanyakkanlah berdoa dan berzikir, insyaAllah apa yang anda hajati itu akan dimakbulkan. Terus setia bersama dengan AJ, dan ini dia permintaan daripada sahabat kita Humaira Mosahid dari Kuala Selangor, beliau inginkan lagu daripada Datuk Sudirman, Salam Yang Terakhir.

Salam terakhir dari Datuk Sudirman, yang mana lagu ini ramai sahabat-sahabat kita di live at TikTok rasa sedih kerana akan menyambut raya seorang diri tanpa kedua orang tuanya. Jadi di kesempatan ini, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk orang yang telah tiada. Diharapkan semoga mereka bahagia di sana. Dan awak yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, teruskan kehidupan anda, banyakkan berdoa, sedekahkan Al-Fatihah. Sesungguhnya setiap ujian yang awak terima tu Allah dah berikan untuk awak yang sesuai untuk diri awak. InsyaAllah awak kena terus kuat, okay? Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Sadin Sadin. Oh, ada sahabat kita yang memberi komen, Isham Al-Haddad, rangkap terakhir lagu tersebut paling susah nak cakap. Wah, sedih ya. Jadi sama-samalah kita berkongsi emosi pada malam ini. Diharapkan semuanya tenang-tenang saja, okey? Tak salah untuk kita bersedih, kerana setiap manusia pasti ada perasaan sedih, gembira, kan? Jadi sama-samalah kita berkongsi emosi pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita teruskan lagi dengan lagu ini, pilihan daripada Sadin dan Sadin Sadin, melanggungkan lagu daripada Madonna, Take A Bow. Terus setiap bersama dengan AJ di Nasional Malam.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, jangan lupa temu janji anda pada esok Selasa 26 Mei 2026 pada pukul 9.30 pagi bersama dengan tetamu istimewa di Tiga Suara, Cik Puan Aksarimah Ibrahim bersama dengan Sony dan juga Iz Azlan, yang mana anda boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM sentiasa di hati ataupun di live TikTok Nasional FM dengan topiknya makna sebuah pengorbanan. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.
2: Eh, sunyi ni. Ya Allah, kosong. Tandai kosong, weh. Kambing, kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing, weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula dah.
3: Kau ni kenapa, Timah? Ewah, ewah. Sedang kau je menuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
4: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
5: La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau mulut tahyul-tahyul ni.
6: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2.15 petang di Nasional FM.
7: Check penyiaran jakim.

Memori sekuntum mak rindu dari Spoon nak permintaan daripada sahabat kita Beluntung on a Hawun dari Keningau, Sabah. 10.13 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menjadikan Nasuara Malam ini sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah ataupun di tempat kerja, sambil santai-santai kan mendengarkan Nasuara Malam, mahupun yang sedang memandu pada waktu ini macam abang kita Ahmad Syaril bin Saleh. Terima kasih kerana memandu sambil mendengarkan Nasuara Malam, teman berteman kita walaupun tak dapat bersua, namun hati itu rasa dekat selalu. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 20.00. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ dan berkongsi rezeki bersama dengan saya di live at TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya yang menemani saya pada waktu ini, kita ada Ili. Ya, yeah, my pleasure, Ma. Terima kasih yang Hisyab Al-Hadad dari Batu Pahat juga turut menemani saya. Rahim Mancina, siapa lagi yang menemani saya? Faiza Ahmad, Aiza Sori Maci, terima kasih atas pemberian. Hafiz Boy, Mat Daus, Lan Masam Manis, wow nama awak kan. Plumber Service juga turut menemani saya. Isal Sal, Jun _ Riga, seterusnya siapa lagi? Muhammad Nur Hanafi, Bob, Fadal, Hisham Al-Hadad. Ya, kenapa tu? Katanya hujan daripada subuh tadi sampailah sekarang. Beliau berada di Batu Pahat. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasuara Malam pada waktu ini, supaya anda sentiasa peka terhadap cuaca di persekitaran anda. Bukan apa risau kan, kalau ada apa-apa, maklumlah kadang-kadang air naik tanpa sadar kan. Nak pula bila air naik tu, ada pula binatang bisa pun ikut naik ke rumah. Air tak keseramnya tu. Jadi apapun yang anda sedang lakukan pada waktu ini, santai sambil mendengarkan Nasuara FM, ataupun yang sedang memandu maupun yang sedang bekerja, terima kasih diucapkan menjadikan Nasuara Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Kita dah dengar tadi kan, bermula di jam yang kedua hinggalah di jam kini, lagu-lagunya agak sedih macam tu kan. Jadi sama-sama kita raikan emosi sahabat-sahabat kita dalam Pilihan Bersama 2.0 selepas ini. Mungkin lagu-lagunya akan membuatkan anda terbeliak sikit, rasa segar ketika memandu. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

0: sentiasa di hati.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Pilihan bersama.
1: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam Pilihan Bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
6: Adakah lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam Pilihan Bersama 2.0, malam ini anda boleh kongsikan perasaan itu.
5: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
6: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
5: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun tiga serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

sayang orang yang sama. Dalam hidup kita ni, perkataan sayang tu sebenarnya mudah untuk disebut, tapi bukan semuanya mampu ditunjukkan dengan cara yang betul lah kan. Ada yang sayang melalui perhatian, ada juga yang sayang dengan doa, ada juga yang sayangkan seseorang tu tapi secara diam-diam. Mungkin ada sahabat kita yang sayang dengan seseorang tu tapi orang tu telah tiada. Jadi sama-samalah kita doakan untuk orang yang kita sayang tu kan, kan? Baik, malam ini sayang-sayang semua, terima kasih kerana menemani AJ

bermula 8 malam tadi, insyaAllah sehingga 12.30 malam. Antaranya sahabat-sahabat, sayang-sayang semua yang menemani AJ di muka buku. Kita ada Alice Raymond dari Kuching Sarawak. Selamat malam untuk semua. Salam ceria selalu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Alice Raymond. Seterusnya, Lina Rosalinda juga bersama dengan kita pada malam ini dengan ucapan semoga ceria selalu. Balik tak kampung raya ni? Lin tanya balik ke tidak? Untuk AJ, balik tapi agak lewat sikit sebab keluarga mertua semua datang kemari. Seterusnya, siapa lagi menemani saya? Nasri Nasar juga turut menemani saya. Sihat ceria buat sahabat-sahabat semua. Diharapkan semua dalam keadaan baik pada malam ini. Muhammad Zikri Hamdan Piwit menemani AJ pada malam ini. Terima kasih Muhammad Zikri. Zainab Husin, terima kasih atas pemberian comel love-love-nya tu. Comel je, 3 biji love dia bagi kat saya dalam gambar ni. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada Hida Mulyani daripada Johor Bahru, Ahram bin Ahmadal. Terima kasih menemani saya di muka buku dan juga di live TikTok. Suparno Tasabah dari Jakarta hadir. Terima kasih di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati pada waktu ini. Mus, terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Siapa lagi tu? Macam mana nak sebut nama awak tu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Lavender Girl, terima kasih. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Hafiz Ibrahim, Cinta, nyanyian Misha Omar dan juga Jacqueline Viter. Tapi kita dengarkan dahululah permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili. Beliau inginkan lagu Heavens dari Bryce Adam. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

0: Istimewa Aidiladha di National FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terdahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.

11.28 minit malam. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan AJ Dina Suara Malam. Sudah tak sedar kan, kita hampir ke penghujung malam pada malam ini bersama dengan AJ dalam Nasional Malam. Terima kasih kerana anda masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama dengan kami kerana radio ini bersiaran 24 jam tanpa henti. Selepas ini, sahabat saya akan menemani anda dalam geng Burung Hantu. Nazar, Abang Manis kita akan menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Namun, anda masih lagi bersama dengan AJ, jadi terus kekal juga kerana lagu-lagu pilihan bersama 20.00 masih lagi ada. Sahabat-sahabat kita ni menanti pilihan mereka. Antaranya permintaan ini datangnya daripada Syam Wira dari Kedah, berlainkan lagu daripada Dharma Sutra antara Sutra dan Bulan. Seterusnya, permintaan daripada Nenek Ani dan Ahran Ahmadal dari Sentosa Jaya Kedah Batangan, berlainkan lagu daripada Ziana Zain, Puncak Kasih. Dan kita dengar lagu ini, Aku dan Sesuatu, permintaan daripada Ilah Hidayah dari Kuantan Pahang. Dari Ekspedisi, terus lekat bersama dengan AJ di Nasional Malam.

0: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.
1: Ya, pilihan daripada anda, pilihan anak saya juga. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa undian anda, tak bertemanlah kita pada malam ini dengan lagu-lagu daripada pilihan pada anda, kan? Baik, terima kasih juga teman-teman, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Abang Pening, RTM teman setia dulu kini selamanya. Terima kasih Abang Pening. Kita ada Shidi, juga turut menemani saya, Anaki Rose, Wak Kos, hati-hati memandu untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini. Siti Kasturi, terbaik geng tapping-tapping Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada Bidin, siapa lagi ni, selamat malam juga untuk awak. Saya tak tahu macam nak sebut nama awak, tapi saya panggil awak Brokoli boleh ke, sebab awak bagi ikon brokoli tu kan. Akmal Azizuddin juga turut menemani saya, selamat malam. Diharapkan nak semuanya terus setia bersama dengan Nasional FM, okay? Ada Irfan juga turut menemani saya, Muhammad Din Mambin, Aril 9701. Syukur, syukur, alhamdulillah kerana anda memilih Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Baik, tak kira saja di mana anda berada, di rumah, di tempat kerja mahupun yang sedang memandu pada waktu ini, diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami. Dan terima kasih banyak-banyak kerana memilih kami sebagai teman anda. Jadi AJ nak ingatkanlah sebelum tidur nanti kan, jangan lupa untuk perbanyakkan doa yang baik-baik untuk diri sendiri, untuk keluarga dan juga untuk semua yang kita sayangi. Semoga malam ini membawa ketenangan dan esok akan hadir sesuatu harapan ataupun sinar baru untuk anda. Terima kasih juga kepada Nobody, Fuad, Putri Alia, Pak Mat, Ili Fatia dan ramai lagi, Nur, sahabat-sahabat kita yang menemani AJ di Live TikTok Nasional FM sentiasa di hati dan juga di muka buku. Terima kasih banyak-banyak. Kita terus berhibur lagi dengan anak lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Alice Raymond dari Kuching, Sarawak, untuk hiburan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Melainkan lagu daripada Fia Julia, tajuknya Perasaanku. Seterusnya permintaan daripada Simon, Pernah di Sini, dengan ucapan selamat malam. Melainkan lagu daripada Slam, Gerimis Mengundang. Seterusnya Sam, apa ni, Syam Wira dari Kedah, yang kan lagu daripada Dharma Sutra, Antara Sutra dan Bulan. Tapi kita dengarkan lagu permintaan daripada Nenek Ani dan juga Ahran, Ziana Zina, Puncak Kasih. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, lagu-lagu yang saya sebutkan tadi tu, tajuk lagu dan penyanyi itu adalah permintaan daripada sahabat kita, bukan pilihan daripada AJ, tapi undian daripada sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM melalui muka buku, yang mana admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan tugas anda untuk membuat undian lagu dengan memberi komen lagu-lagu pilihan daripada anda. Mudah bukan? Jadi diharapkan semuanya terhibur. Terus setia, terus berhibur dan terus lekat bersama dengan kami di Nasional FM.

Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Selepas ini, sahabat saya Naza akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Dan di kesempatan ini, AJ nak kongsikanlah kepada anda kan, kalau boleh, bermula hari ini kita buat perkara yang mungkin agak kecil tapi sebenarnya manfaatnya besar. Perbanyakkan doa untuk ibu ayah kita. Sedekahkanlah senyuman sebanyak

dengan apa yang kita ada. Kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Terima kasih kepada semua sahabat yang setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Saya undur diri dahulu, terus setia bersama dengan kami, okay? Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhir sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Usman Khalifah dengan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Menerusi Nasional Malam dengan pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula oleh Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapatkan rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu. Lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu, hari ini pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam. Bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, teh O, Nescafe tarik. Kudap-kudapan, ada biskut-biskut. Sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini, banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan? Banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, ya, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke? Rumah ibu dan ayah anda? Gila-gila lah. Raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan? Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan? Gila-gila lah. Jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali. Raya mana?

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Ich hab wohl frei geraten.

Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang telah pun membuat persiapan untuk menyambut Aidiladha. Masing-masing dah pergi semalam, pergi pasar, pergi beli ayam, beli daging, menganyam ketupat dan sebagainya kan. Apakah menu anda di awal pagi Hari Raya Aidiladha? Apakah menunya? Wahai geng-geng berhantu. Tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidiladha. Pengorbanan, raya korban. Banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah. Tapi yang paling besar pengorbanan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam kita mengikhlaskan apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Itulah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana diri kita, ya. Jadi pengorbanan yang sejati itu juga merupakan satu ketulusan melepaskan ego ataupun hal berharga demi mentaati perintah Allah dan juga membahagiakan orang lain. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Larut Matang dan Serama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang, Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jalan Tertuan Beluh dan juga Maran, Sarawak di Miri, Telan, Usan, Miri dan juga Maruli, termasuk di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman, di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Carol Alto, dia kata selamat malam Abe, baik, Abe sehat, Abe okey. Azlan Abdul Wahid, kita ada Idah Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis. Kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati. Sama lagi, Stesen Kak Long Kawasan, apa khabar bang, baik. Sama lagi, sama lagi, Idah TSK Jerantut, okey. Wafi Asri alias Layan GBH, Fauzi Lazim, luncur terus. Mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya. Mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Fun fun fun. Macam gitulah. Semangat-semangat lah ya. Kita ada One Piece, Bahkan Dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok. Hari ini Abang Manis live awal katanya. Driver lori TPC Port Klang. Siapa lagi? Siapa lagi? Kasut dah buruk, luncur ke Temerloh. Syuk Muhammad kata salam bang, pon-pon-pon, dapur Cik Na. Salam dari penghuni Lebuhan Raya Utara. Oh, bagaimana keadaan Lebuhan Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan juga kepada saya. Wawa Yasin kata salam, Wawa hadir. Okey, Mak Bedah pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia, Miwi Fly dengan Serumpun.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban pada tahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah, percayalah, itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey, di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya yang melibatkan lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur, Karak, juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur LPT 1, LPT 2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang, Dato' Razali Kasim, menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT 1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT 1 berbanding hari biasa. Ada yang dah sampai ke kampung. Mizi katanya dah sampai ke kampung dah. 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Lisan Dio, Zabida, Zabidi Ahmad dari Terano, Intan Hamid, Aniza Samin, Abdul Jalil Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan, Syah 83, selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Sharon Aha, Lina DP dari Dungun, Akuza Ita Airi Janggut Handsome, Hashame Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yuswa MC Luncur, Elizeng Beta, Dektan, Mama Kila. Okey, Tok Bija pun hadir. Sharon Hafizi, Santar Kumar yang sedang bekerja waktu ini, Liana Cik Putih, Mr. Yun, Salina, Hati Hitam, hati pun hitam juga. Jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa, Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Maziah Hampian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Tironi, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua, luncur terus. Terus beribur lagi. Ini dia kumpulan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha. Ada yang semangat untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.

Metallica dengan Enter Sandman. Oh, kita berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak, sejak kata orang tu sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan, eh? Dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Game Berhantu. Ini masuk jam yang kedua. Anda yang menyambut hari lahir hari ini, 26 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Ya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, berusia lagu-lagu terbaik. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak, termasuklah lagu raya untuk hari ini, kan. Lepas tu kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita, kan. Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai? Seperti waktu, harta, lagi ego kita, kan, demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam, kan. Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dia menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam, sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat, eh. BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas, kan? Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Yang di kaunter-kaunter tak boleh lah. Penyampai radio tak boleh lah. Pasukan keselamatan tak boleh lah. Doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah, kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zang. Selamat pagi juga untuk Ani Sarbini Yati, Hanisa Manaf, Cik Nana, Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Usnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tol Pasar Borong, Nur Asyikin, Aziza Manaf. Kita ada Ismi Pal, Izian, Siti Zaliha, Syazmizal Alif, ada Irma Erina, Puan Kamsina. Juga terima kasih lah, eh, yang hadir. Hadir dengan tepi-tepi like-nya dekat TikTok tu. Kasih turbo lah hari ni, kan. Renova juga, selamat pagi untuk anda. Kurma Jingga, eh, selamat pagi. Bukan malam, pagi dah. 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je pagi, malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam. 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam. 2 pagi. Haji Belama 189 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terhibur lagi. Lagu raya lagi. Ini lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allah Yarham JJ. Hari Raya Bahagia.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

ramai berjoget mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Ana Dilda kan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasirul FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuh Hantu, set menombor 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng buruh hantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey tu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita lalui juga. Kadang-kadang ujian itu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 16,845 ekor. Jadi ini menjadikan sumber keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan juga rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,000 ekor ya. Jadi bekalan kambing pula dan juga berbiri stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor ya. Jadi alhamdulillah bekalan mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban? Kalau tak cukup tak apa. Jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Syirah GBH, ada DNS Din, Mazia Kafar, Remy 78, ada Joe Ani 83, Aina Wanzai, Wawani, Fikri 92, Wati 77, Jamal Jitu, Lina Adam, Sabri Rajman, Fainiza Yayang. Siapa lagi? SMJ, Miss Kayoy. Ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji, Zawati Ita Ruzaya dari Sabah, Lady Heda, Zidin Pilot Darat, ada Atikah juga. Mantap semua. Ini semua geng-geng buruh hantu yang memang tak boleh nak tidur. Tania Gaya Abdullah, Are You Sleeping juga turun hadir. Remy 78 katanya tap tap tap. Oi, ya betul. Zulpok Jo, ada dari Ceras. Daya Hasan kata assalamualaikum GBH. Cik Dah juga turut bersama-sama. Zarina ataupun Syaza ya. Salam, dia kata salam semua. Okey, jom terus beribun lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu, kita ada juga lagu-lagu kenangan untuk anda ya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu kenangan, kenangan itu akan ada dalam diri kita. Kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Dan kenangan itu yang mendewasakan kita. Kenangan memberikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini, mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megat Haikal dan juga Syafika Rosli, dari kami di RTM, Joget Raya di Udara untuk anda semua.
Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Alif.

Girl, sebuah lagu jutaan Eddie Hamid diri oleh Jui. Bersembang kemudian Aero dengan 77 Rindu. Ini ada hal menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja, kan? Tuntutan itu pun satu ibadah untuk kita, kan? Pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah, ya? Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2.4 minit pagi berada di jam yang ketiga. Dan agar pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini, kan, agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah, kan. Semoga Raya Korban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah, ya? Dan semoga Raya Korban tahun ini, Raya Haji tahun ini ataupun Aidil Adha tahun ini, kita memperbanyakkanlah doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa ya, niat puasa, sahaja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. Ati 80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai. Alhamdulillah, memang tak tidur anda semua ni. Miss Zila pun hadir. Queen of Smoking, ada Wan Spawi, Yanis 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokers ataupun Syah dari Kuantan. Ada Boys, ada Hairul Anwar, Mizi 85 juga yang berada di Kelantan, dah sampai kampung dah. Okey, kita ada Alif, kita ada Zul Hakimi, Chef Zack, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNA, siapa lagi? Ishak Mudin dari Kota Tinggi, Razli Zal 81, Black White, Era JB, Arfa Wedding, dan Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azri Zambaha, siapa lagi saya nampak tu? Ramai tu. Zawati pun tengah tepi-tepi light, eh. Wawani juga tengah tepi-tepi light, mantap. Joe pun sama, Joe, eh. Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya, alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur, ya. Paman Ujang, pan pan pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin pilot darat, ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasa buruk kata belum lagi bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Patricia, saya mengharapkan dekat Nurhayati pun tipe-tipe light, eh. Saya mengharapkan geng-geng berhantu tipe light ni kasih turbo untuk saya hari ini, tau. Barulah semangat sikit. Jom terus beribun lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu kita layan lagi lagu raya. Lagu dari percintaan Kasih Masdur diri oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur terus layan. Mamek juga terus luncur terus layan, ya. Mamek Nasenat juga ada room.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

lagu yang cukup menyentuh hati kita, Cempaka di Rembulan, dan daripada kumpulan Spring, membawa kita ke 2.31 minit pagi yang baru bertemankan Nasrul Agian Buruhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung. Ada yang dah sampai kampung, duduk melayan, kata orang tu, kesejukan pagi kan di kampung. Seronok, rasa tenang, rasa damai je dekat kampung tu. Cuba hirup udara yang segar. Oi. Waktu-waktu begini kan, kalau dekat kampung halaman tu, kita keluar, kita hirup udara. Segarnya, ya Allah. Seronok, rasa tenang je, rasa jiwa. Ada yang bersedih. Bersedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi, apa dia? Lebih tepat lagi, kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban. Sakit. Ya, memang kecewa. Tapi tak ada gunanya untuk kita ratapi itu semua. Kerana kebaikan yang takkan pernah merugikan kita sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan tak pernah merugikan kita. Percayalah, Allah tak pernah menutup mata atas apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Oh ya, cuaca tempat anda, ada juga yang dilaporkan walaupun kita berada dalam monsun barat daya. Namun begitu, ada juga kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini yang dijangka ataupun diramal oleh Met Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, iaitu di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah, di pedalaman, di sekitar Penyu, Kuala Penyu dan juga Beaufort, pantai barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinang Batangan dan juga Kudat, Kota Marudu serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di Sabah dan juga Sarawak. Lain-lain negeri dilaporkan baik. Monsun barat daya ada kalanya kita tidak menerima hujan yang agak lama ya. Dan monsun barat daya sehingga September nanti, dijangka sehingga September. So jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena strok haba. Minum air banyak-banyak. Minum air banyak-banyak, biar badan tu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Razak Burger, selamat pagi Razak Burger. Hamba Abadi, ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datu, ada siapa lagi? Combat Survival Shop. Ui, Combat. Syukri Leng, abang-abang Coleman katanya. Mantap abang-abang Coleman. Junaidah Ilyas, ada Wani, ada Emma dari Taiping, Nur Azizan, Serenity, Anga, Erol, ada Fitri, Zuhasni, Karman, Umi Habibah juga melaporkan Lavender Girl. Selamat pagi semua. Geng-geng Buruhantu dekat live kita semua okey. Sejuk dekat kampung. Yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng Buruhantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang. Selamat pagi Puteri Nora Kaliza. Cik Bunga, Cik Bunga kata apa ni? Tengah jam dekat Raub ni. Yelah, ya, nak bawa macam mana kan? Nama pun nak raya. Adakalanya jalan raya jadi sesak kan? Maksudnya Sanawi dari Sibu Sarawak melaporkan diri bersama dengan saya. Mas Tura juga masih buat kuih lagi ni. Ui, buat kuih lagi ya? Tak cuti ya? Tak cuti ya? Jadi selamat buat kuih lah yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okey, Nordin, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Terus Untuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini. Lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada, daripada Mamat. Lagu dan lirik ciptaan Amir Abdul Karim. Kupohon Restu Ayah Bonda.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Sempurna Masa dengan Patahnya Saya Malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif Zain Alif. Dan saya tahu ramai juga pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Abang, orang mengatur saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengata kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Jadi kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, semuanya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengata kita tu hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya, tengok hidup dia. Yang mengata kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengata kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, serius, betul, ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikirkan apa orang nak kata pasal kita. Relax-relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Dato' Sri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain daripada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa mengenai perkara itu. Okey, siapa yang melaporkan diri? Ui, mantap semua. Geng-geng berhantu. Ada Mr. Zairi, Yati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Oh, okay. Happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Mazlina Idris, ada Zaz, Usul Yusof, Ita, Aini 67, Zaketin, Azu, Shida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni, bang. Baguslah berehat dekat sungai, kan. Penat memandu, kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-kau, tapi tidur sebenarnya. Bagus, bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong. Saya sokong 100%. Ada Masna, ada Jalina Muharram, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mat Yusri, Pak Ngah 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Maris. Mantap, Marina dari Dungun melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga. Trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti. Ya, Bunga Lestari. Mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki tau. Ha, berjihad juga tu. Anggrek Desa memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nurbisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif luncur terus.

ada yang terpanah mendengarkan lagu ini. Saya kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita, jangan marahlah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama juga UK dengan pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Jadi kena ikhlaskanlah. 3.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur, selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah anda, puasa anda diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah sama-sama kita doakan, perbanyakkan doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan doa kita diangkat, doa kita sebagai satu doa yang mustajab, doa kita diperkenankan secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, amin. Sama-sama doakan. Semua okey lagi. Mantap, geng-geng buruh hantu. Ramai yang tak tidur lagi. Oh ya, yeah, cuti panjang ni. Ada cuti sekolah, ada cuti umum, cuti ID Adha. Ke mana destinasi anda? Kemana tempat percutian anda? Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang kan? Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur kan. Demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengeratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini bersama dengan sambutan ID Adha dan juga cuti sekolah. Perkara itu disahkan oleh pengurus operasi konsertium Langkawi Ferry Line Ventures Sdn Bhd ya, Lieutenant Komander Besar Nur Hafiz Abdullah Wahid menyatakan 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan juga 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi Kuala Perlis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi. Alhamdulillah, saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang kan, antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Masuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi, sebab rasanya macam rasa sebuah ketenangan di sana kan. Di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan, lebih menariknya kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya, ketenangan jiwa saya. Tapi kalau tanya saya, betul-betul saya suka pergi ke sebelah pantai timur terutamanya di Terengganu, Kelantan ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu rasa macam terapi mata saya tu ataupun minda saya, jiwa saya rasa tenang je kan. Bergantung pada masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar kan, dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula kan. Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar kan. Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti. Berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnat, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih hon, Intan Nazrina, ada Botak Bahau, Syam Nurin dari Langkawi, Zulaika Azurin juga hadir dari Jitra Kedah, Abang Long Awang Bintulu terus on, Azra dari Selayang, Iris Chome, ada Afi Faizan, ada Fira juga. Oh, mantap semua. Geng-geng berhantu ni mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat, selamat bersahur katanya.
Maksudlah Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya betul, antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya. Selamat bercuti. Rehat-rehat badan. Rehat-rehatkan badan tu. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bucu katil kan. Jom kita layan kembali lagu-lagu raya pula. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha. Ini dia Junaida M. Amin dengan Suasana Riang di Hari Raya. Lagu ciptaan Kasim Masdo lirik oleh Yusno F. Terus layan terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu persembahan Sons of Adam, Memori Duka. Lagu pada tahun 1987. Lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an kita, di samping lagu-lagu raya yang saya putarkan untuk setengah jam yang lalu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Ada yang dah menguap dah tu, dah 10 kali menguap, pergilah tidur. Tapi jangan tak bangun subuh pula ya. Tak boleh nak tidur rimang walaupun menguap, tapi nak layan lagu-lagu terbaik. Kalau gitu terus kekalkan frekuensi anda, jangan tukar-tukar. Pergi ke dapur dulu, pergi cari air panas. Kan, pergi buat air dulu. Mungkin dengan buat air tu boleh segarkan mata. Kalau ada biskut-biskut pun boleh juga. Ada yang tengah layan Maggi waktu ini. Oh, sedap betul Maggi kan. Ini Maggi kari. Tak payah letak apa-apa, letak telur 2 biji cukup. Ui, memang padu. Waktu tu begini. Yang bersahur silakan bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa untuk hari Arafah hari ni jangan lupa ya. Okey, yang bercuti kerja ada pagi nanti nak kata nak pergi berjoging bang, lepas subuh ni nak pergi berjoging. Nak pergi berjoging juga, tapi jangan jogging tepi jalan raya ya. Ini betul, ini pengalaman saya ni. Tengah-tengah memandu nampak orang berjoging di tepi jalan raya. Terkejut saya. Nasib baik tak langgar tau. Serius, nasib baik saya tak langgar. Jadi kalau nak berjoging tu cari tempat yang sesuai lah kan. Taman rekreasi banyak. Trek jogging pun banyak. Ataupun cari pusat sukan, stadium ke kan, kompleks sukan ke, pergilah berjoging kat situ. Kena ingatlah jalan raya tu bukan tempat untuk kita bersenam. Ya betul, kesihatan itu penting, tetapi keselamatan lebih utama. Kan, memanglah bila kita cakap tu, kita berjoging ni nak sihat bang. Betul lah nak sihat, saya tak ada nafikan perkara itu. Tapi keselamatan anda pun kena jagalah juga. Jangan biarkan saya membebel. Saya tak marah, saya nasihat je. Saya nasihat tu untuk diri saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Ya, pagi nanti jangan lupa untuk bersama dengan tiga suara, Sonic dan juga Is Azlan, bersama dengan tetamunya Cik Puan Sarimah Ibrahim, makna sebuah pengorbanan. Jadi sama-sama nanti kan, pagi nanti menerusi Nasional Pagi ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Jad Johari selamat pagi, D.A. ataupun Farah, Sweet Corn, Carol Azli, Nizam, Nur Aina, Mak Suna, Anis, ramai lagi lah. Radam tengah kerja ni bang, mantap. Selamat bekerja Radam. Mengantuk tapi jangan mengulai eh. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Okay, terus boleh lagi merusi lagu-lagu terbaik sebelum itu. Seperti biasa waktu begini saya bawa anda terbang ke satu tempat. Kemana lagi? Ke Bollywood lah merusi lagu ini. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, lagu ciptaan Nadim Sharavan, diri oleh Samir, Zindagi Bankai Hotum. Terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Lagu dan lirik cerita Dato' M. Nasir, Bumi Putera Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Mana boleh kita mungkin melupakan kenangan, kan? Tak boleh. Kenangan pahit ke, kenangan manis ke, tetap akan hidup bersama dengan kita sampai ke akhir hayat. Tak mungkin kita akan lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. 4:35 minit pagi waktu ini. Ada yang kata dekat Langkawi hujan sekarang ni ke? Kalau diramalkan ataupun ikut ramalan Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, betul, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling, Perak di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Sarawak di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Padampang, Kota Kinabalu, Balu, Tuaran dan juga Kota Belud termasuk di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Kudat dan juga Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Baik, buat geng-geng berhantu, selamat pagi semua. Ramai yang dikabarkan tengah bersahur, ramai mengambil, kata orang tu, hari ini sebagai puasa Arafah. Puasa Arafah ni hari paling utama lah yang sangat dituntut untuk berpuasa, kan. Dikategorikan sebagai sunat muakkat lah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Puasa-puasa juga, niat puasa tahu tak? Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun, ramai yang nak berpuasa. Syukur, terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Yang paling penting, kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kebaikan itu akan diterima Allah SWT. Mus Exxon, selamat pagi. Virgo, Cik Ayu Comel, Isham Su, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerik Se. Dia kalau masuk je, Gerik Se. Betul lah, orang Singapura kan. Orang Singapura memang macam tu kan. Gerik Se, itulah trademarknya. Ejen White Gruta House, Kak Ia, Jurena Hashim. Kita ada Hanafi, Jamila Ahmad. Metal Sejati pun masih lagi kekal setia. Mantap semua. Ada yang kata, bang, kenapa live TikTok mati? You go mati, yelah. Habis bateri nak buat macam mana? Tapi saya dah on balik dah. Jangan risau. Jom memeriahkan lagi live TikTok pada waktu ini. Sambung lagi lagu raya sebelum kita kembali ke lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia, Senandung Raya untuk anda. Daripada Rosayan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Hai, saya AJ Ala Jalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Persembahan kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Dan lagu ini menutup tirai untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng kemuruh hantu. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun dengan penuh rasa senyuman, penuh dengan rasa kegembiraan. Meskipun kita dalam hati kita sedih kan, tapi itu senyum-senyumlah selalu. Kerana senyuman itu jadi pengubat kesedihan hati anda. Terus kata orang tu istiqomah. Tapi dalam istiqomah sebenarnya, dalam istiqomah tu ada banyak tau, ada banyak perkara, ada perjuangan yang sangat-sangat kuat sebenarnya, ada banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan, dan juga doa yang tidak pernah berhenti. Jadi terus istiqomah, okay? Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Mei 2026, hari Selasa, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.49, Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa, Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail dengan tajuknya Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah kepada kita. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur, 5.15 minit pagi. Tajuk ni sangat menarik, ujian dan juga pengorbanan tanda cinta Allah kepada kita ya. Seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu berbentuk nasihat, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa, akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya Nun Alif Zain Alif. Tapi ramai yang memang kekal setia, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Alhamdulillah ramai, kita teman berteman lah. Yang tengah bekerja tu, saya tahu waktu sekarang mata tengah mengantuk sangat-sangat kan. Relax-relax, tenang-tenang. Nak habis shift dah tu, pukul 6 pagi. Ada yang nak habis pukul 6 pagi macam saya, ada yang nak habis 7 pagi, sabar-sabar. Di samping kegembiraan kita balik ke kampung, tapi jangan lupa ada juga yang tak balik kampung tau. Ada juga yang kena bekerja, kena bertugas di perbatasan dan di mana saja. Mereka berkorban apa saja untuk negara terutamanya. Ramai yang tak balik ke kampung halaman, pastinya rindu kampung menerusi lagu ini. Rindu syahdu di hari raya. Lagu persembahan Nurul. Gemesik suara Nurul. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu.

Yang kedua, ujiannya ujian kelaparan. Lagi kekurangan harta benda. Lagi kematian orang tersayang. Termasuklah juga dan lain-lain lagi lah. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar pada kita bahawa Allah ni kalau dia sayangkan kita, ha, tuan-tuan nak tahu tak Tuhan sayang kita ke tak? Salah satu tanda Tuhan sayangkan kita adalah Allah izinkan ujian musibah tu kena kat kita. Ulama-ulama dulu kalau hidup tak diuji, dia orang risau. Dia orang rasa macam, eh, Tuhan ni ingat ke aku ni? Okey je hidup, sakit tidak. Okey je hidup, sesekali dapat ujian tu dia seronok. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kan? Kan ada kalimah apa? Orang-orang soleh dulu, kalau dia dapat musibah, apa ayat biasa dia sebut? Apa ayat dia biasa sebut? Oh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tu kita. Tayar meletup, inna lillah wa inna raji'un. Keluar-keluar selipar hilang, inna lillah wa inna raji'un. Tu kita. Kita iman cak ayam lain. Ulama orang soleh dulu, ujian musibah teruk kena, apa biasa dia cakap? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, atau alhamdulillah.

0: Berlaku elok ke tak elok, suka tak suka, segala puji bagi Allah. Apa sebab? Tuhan Maha tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata baginda Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Maknanya kalau ujian yang menimpa kita itu lagi berat, besarlah pahala yang kita akan dapat. Tapi dengan syarat, mulut jangan maki hamun mencarut. Jangan. Mulut kena redha. Mulut kena redha. Tak redha nak ustaz suami saya menikah. Nanti lagi dia diam tu kerat lapan suami. Janganlah kau. Ingat ayam nak kerat lapan. Jangan. Ustaz boleh cakap jangan. Jangan. Ini cadangan saja. Akak selalu dengar ceramah akak ya. Jadi kena banyak sabar. Sabar. Akak kan nama Sabariah binti Sabarudin. Jadi kena banyak sabar sikit akak ya. Kena banyak sabar. Makin akak bersabar, dia punya pahala tu lagi besar. Lagi besar ya. Macam tak setuju, tak apalah. Tapi Nabi sebut dia. Apa kata Nabi lagi? Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang ataupun satu-satu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Itu tanda Tuhan sayang. Allah akan uji mereka. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam dunia ni Tuhan paling Allah sayang siapa atas dunia ini kalau bukan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul lah paling Allah sayang atas dunia ini. Pun Tuhan uji. Allah punya ujian bukan biasa-biasa. Kita kadang demam, kena denggi, ada bisul, sakit sikit, senak perut tu, itu pun rasa macam nak meninggal dah. Padahal nabi-nabi rasul dulu-dulu ni hebat. Nabi Ibrahim alaihi salam dicampak ke dalam api oleh Namrud. Nabi Ayub alaihi salam ditimpa sakit berpanjangan berpuluh tahun. Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan dalam penjara. Nabi Yunus alaihi salam ditelan dalam perut ikan. Nabi Isa hampir-hampir dibunuh oleh kaum atau musuhnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot kafir Quraisy. Malah Nabi juga pernah patah gigi Nabi. Berluka-luka Nabi dalam perang Uhud. Ni kita ni gigi bukannya patah, injek cucuk sikit pun, ambil darah sikit pun, macam nak meninggal. Apa cerita? Oh, ini ujian Allah. Sikit je pun ujian Allah. Orang-orang yang dah memang ahli syurga pun Allah uji dengan ujian yang tak tertanggung oleh kita. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim, laulal mihan wal ibtila la asabal abda min da'il kibir wal ujbi wal qaswatil qalb. Kalaulah bukan kerana ujian dan musibah, manusia ini pasti akan ditimpa sombong, ujub dan hatinya kan keras. Kan? Kita dalam hidup ni sesekali ada ujian ni bagus. Pasal nak mengelak daripada jadi sombong. Tuan-tuan tahu tak, kita dalam hidup kalau tak pernah jatuh sakit kan jadi Fir'aun nanti. Fir'aun mana pernah sakit? Fir'aun tak pernah sakit. Tu yang dia rasa dia Tuhan tu. Demam, tidak apa, tidak. Tuhan kot. Dia rasa dia Tuhan. Tak ada sakit. Tak ada apa, okey. Sebab tu tuan-tuan, sesekala ni sakit, badan lemah. Tengok, dengar ceramah banyak pejam ya. Okey lah ni, nampaklah lemah tu. Nampak tak berlarat, mengah nak. Pergi cek tadi ada prostat tak prostat. Dia buat, okey tak okey aku ni. Dengar ceramah banyak pejam pada celik. Okey lah tu kan. Kejap menguap-menguap. Okey lah tu, nampak oksigen tak berapa nak ada. Tu nampaklah tawaduk tu. Teguk, manjang, tegak, manjang. Kan nanti sombong. Nak nampak bongkok aja duduk ni. Nampak tawaduk sikit. Okey lah. Sekali-sekala okey lah. Dulu saya ingat ada kawan saya seorang. Dia ni ustaz. Tapi dia apa main kepok besi. Kepok besi cakap orang kampung apa. Angkat berat tu lah. Dia badan dia sadar lah. Dia, tapi sebab dia pakai jubah. Dalam dia ada six pack. 6 ketul tu. Macam nugget. Ketul-ketul-ketul tu. Saya pun ada sebenarnya. Tapi pakai crayon. Lukis sendiri. Okay. Dia badan macam tu lah. Sekali dapat WhatsApp, dia demam denggi. Demam denggi. Tuan-tuan bayanglah masa kita orang pergi ziarah dia, badan sadar duduk atas katil. Nyamuk. Tuhan bagi nyamuk. Engkau badan ketul-ketul, Tuhan bagi nyamuk saja engkau dah satu badan macam ni. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Jalan mendada. Dada. Ha. Sekali tu aku bagi nyamuk, bukan gajah. Nyamuk je pun. Kak dua minggu makan sup ketam. Gigil-gigil lah. Ha, Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Kau sadar, kau tegap. Itu kurnia Allah. Bukan kau punya hebat sangat. Lepas tu tuan-tuan, sis, kalau jatuh sakit tu kira okey tu. Mulut, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ha, kan Allah. Ni kejap lagi ni pun sama ni. Bangun semua pakai Allah, Allah ni. Pakai berzikir. Allah, Allah, Allah, Allah. Tepuk-tepuk belakang. Allah, Allah, Allah, Allah. Lenguh lama duduk. Baguslah berzikir. Sakit-sakit tu, kalau tak sakit, payah. Tak berzikir nanti. Setara lepas wirik pun, kadang wirik dengan imam pun tak wirik dah. Asis kalau sakit tu dia ada zikir sikit. Ini imam Ibn Qayyim pesan. Tu yang pertama.
1: Allahumma

dari hati. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Dato' M. Nasir dengan Salam Dunia. Salam untuk anda. Salam subuh untuk anda. 5.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi. Saya nak bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya tamatkan tugasan saya sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, tiga suara. Tapi tiga suara hari ini bertemankan dengan Sonic dan juga Iz Azlan. Jangan lupa ada tetamu tau untuk pagi ini, bersama dengan Cik Puan Sarimah Ibrahim, untuk sama-sama bercerita mengenai makna sebuah pengorbanan sebenarnya. Aidiladha ni kan, jadi kita cerita makna sebuah pengorbanan. Terima kasih untuk geng-geng berhantu dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. Saya pinjam siaran mereka 6 jam saja, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti mereka juga telah pun menyediakan pelbagai segmen menarik di awal pagi, pelbagai topik untuk dibincangkan, pelbagai topik untuk dikongsikan kepada anda di seluruh negara. RTM akan terus beroperasi, akan terus bersama-sama dengan anda. Satu visi yang misi yang sama, visi dan misi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar sahaja. Itu yang paling penting ya. Kita mengharapkan juga rakyat Malaysia jangan kongsikan perkara yang tak benar. Dapat satu berita tu yang tak sahih itu jangan dikongsikan. Kalau sahih tak apalah juga. Ini yang tak sahih, dia pun main kongsi juga. Dia pun kongsi, yang kawan ni terima pun dia kongsi-kongsi, dah merebak. Apatah lagi berita-berita yang tak sahih yang boleh menyebabkan kegusaran rakyat Malaysia, yang boleh mengganggu gugat keamanan kemakmuran negara kita. Itu yang kita tak mahu kan. Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia, jangan kongsikan berita yang tidak betul. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Hari ini dua kali kita buat live kan. Tiba-tiba tengah live, tengah siaran secara langsungnya di TikTok, tiba-tiba mati je. Terkejut semua. Jangan risau lagi yang berhantu. Jangan risau, selagi saya masih ada, kita akan terus bersama-sama ya. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.49 minit pagi. Oh ya, ada juga yang nak memulakan perjalanan lepas subuh nanti, perjalanan ke kampung halaman masing-masing untuk cuti beraya Aidiladha. Jadi selamat bercuti, selamat sampai ke destinasi, selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Juga mereka yang sedang bekerja, yang tak dapat cuti tu, kena kerja, kerjalah kita kan. Tapi kerja itu satu ibadah, jangan lupa ya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan kata-kata hari inilah. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita kalau nak jadi orang hebat, tapi orang hebat ni sebenarnya bukanlah yang tak pernah jatuh tau. Tapi orang yang hebat ni adalah orang yang bangkit setiap kali jatuh. Itu orang yang hebat. Dan bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah pun kita dapat, walau sekecil apapun. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Syukur Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijri. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tiga suara pagi ini bertemankan saya Is Azlan dan juga Sonic dalam segmen Nasional Pagi. Selama 4 jam kita pagi ini kita teman berteman. Terima kasih sebelum itu kepada sahabat setugas Abang Manis yang sebelum ini menemani anda 6 jam Nasional Geng Burung Hantu. Semoga anda semua terus dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, sentiasa sihat walafiat dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Sebentar tadi tepat pukul 5.49 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan ibadah fardu subuh buat muslimin dan juga muslimat. Semestinya 4 jam ini yang terbaik terus akan disajikan untuk anda semua. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Kak, tunggu jap. Tunggu.
2: Apa lagi, Man?
1: Mak tak ada pun kat bilik.
3: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang.
4: Hari-hari anak marahkan mak. Jangan dekat. Kau siapa?
5: Mak, ni Luqman, mak.
6: Saya menantu mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
7: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
4: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
0: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun tiga serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional Pagi Azlan dan juga Sonic menemani anda waktu sekarang pukul 6.18 minit pagi. Ada yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke tempat kerja sebab apa, hari ini merupakan hari terakhir bekerja. Lepas tu pulang bercuti untuk ke kampung halaman untuk Hari Raya Aidiladha. Dah tak sabar dah sebab apa, jasad tu. Rasa macam berada di rumah ataupun kalau sekejap lagi kat tempat kerja, tetapi minda tu rasa dah terbayang-bayang dah kampung halaman. Sabar, selesaikan dahulu tugasan yang terakhir untuk hari ini, kemudian bolehlah bercuti panjang dengan tenang untuk Hari Raya Aidiladha nanti. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Pagi.
1: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
2: Tahukah anda apa yang tular? Global.
1: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.
3: 6 pagi hingga 10 pagi untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama dengan Isazlan dan juga Sonic menemani anda selama 4 jam. Terima kasih sahabat-sahabat yang dah masuk hantarkan komen, yang dah lapor diri. Kalau belum lagi kena masuk dekat Facebook Nasional FM. Ada Mokju, Juliah Ghani, Muhammad Hishamuddin, Nurdin Mat Isa, Siti Salwa, Nur Isa, okey, Ahmad Daniel. Okey, terima kasih banyak kepada anda semua yang terus meriahkan Facebook Nasional FM. Hafiz Nur Syazai, Mak Ngah Anggun. Okey, kalau belum masuk, belum lapor diri, kena masuk. Okey, ceriakan pagi-pagi anda ini. Sebab apa hari ini hari terakhir untuk yang bekerja. Sebab apa ada yang untuk hari terakhir bekerja. Lepas tu kemudian bercuti panjang. Ada juga yang BDR kat rumah pun bekerja juga. Kena selesaikan tugasan dulu. Barulah tenang-tenang aja lepas tu bercuti. Ada yang ambil cuti panjang sampai minggu hadapan. Sebab apa? Sekali dengan cuti persekolahan kan. Jadi inilah waktu dan masanya yang terluang sambil-sambil dapat cuti hari raya Aidiladha, kemudian sambung kembali cuti panjang yang lain. Jom kita layan lagu raya lah, mood hari raya kan, bersama di Hari Raya Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Kak, tunggu sekejap. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
2: Astaghfirullahalazim. Ustazah Mariam hilang?
3: Hari-hari anak marahkan Mak. Jangan dekat. Kau siapa?
4: Mak. Ni Luqman, Mak.
5: Saya menantu Mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya, kan?
6: Hari Raya Aidiladha mengingatkan kita tentang erti pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalani ujian hidup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
3: Semoga kita terus tabah berkorban demi kebaikan keluarga, masyarakat dan agama serta sentiasa diberkati dalam setiap usaha.
7: Dengarkan Raya Maya khas Aidiladha mendekat waktu Rabu 27 Mei 2026 pukul 3.15 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Terima kasih yang terus mendengarkan Nasional Pagi. Is Azlan dan juga Sonic pagi ini menemani anda.
1: Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Ada yang terus saja bekerja, ada yang bertugas, ada yang bercuti. Jadi semua yang kita lakukan pada hari ini semoga dipermudahkan.
0: InsyaAllah, amin. Untuk info sehat kita pada pagi ini, kalau kita nak sehat, nak ceria, sebab apa, hari ini ada yang bekerja juga di rumah BDR.
1: Ya,
0: kalau
1: betul.
0: Hari Selasa, Rabu, Khamis, kerajaan dah tetapkan untuk bekerja dari rumah. Jadi kena tetap sehat, kena tetap ceria juga walau di rumah.
1: Betul, walau di mana saja kita berada. Yang paling penting kami kekal untuk kongsikan info sehat kita. Jadi hari ini kita nak kongsikan berkenaan langkah untuk kehidupan yang lebih sehat dan juga ceria. Yang paling penting ceria tau. Pagi-pagi bangun-bangun je terus senyum.
0: Macam mana caranya?
1: Caranya yang pertama tau Is, macam saya buat, minum lebih banyak air mineral. Bangun pagi saya terus minum tau.
0: Dah minum dah?
1: Dah. Untuk air yang putihnya, alhamdulillah dah selesai dah.
0: Okey, kena mulakan dengan air mineral.
1: Dan betul.
0: Seterusnya, aktif secara fizikal sekurang-kurangnya 1 jam untuk setiap hari. Maksudnya buat aktiviti. Jangan duduk aja macam kita ni.
1: Saya tak tahu sebab
0: kenapa?
1: saya punya Grab akan singgah saya dekat depan gap bawah.
0: Okey.
1: Jadi saya akan naik.
0: Oh ya, betul
1: lah. Saya akan naik bukit tau.
0: Jalan kaki
1: naik ke atas ni.
0: Tapi tak cukup 1 jam.
1: Ya, kalau 1 jam saya akan 7.30 lah saya masuk kan.
0: Okey, seterusnya jangan lupa tidur kena cukup.
1: Allah.
0: 8 jam sehari. Sonic?
1: Ini memang kita tak cukup lah. Saya memang tak cukup 8 jam sehari.
0: Selalu berapa jam?
1: Paling maksimum saya boleh tidur 4 jam.
0: Oh ya ke? Kenapa sikit sangat waktu
1: sebab
0: awak
1: saya
0: tidur?
1: Saya memang ada masalah untuk tidur malam.
0: Ya ke?
1: Ya.
0: Habis pukul berapa selalu awak lelap? Satu, dua?
1: Dua macam tu. Dua, tiga, empat. Lima dah bangun. 4:30 macam tu lah.
0: Banyak tengok media sosial ni.
1: Awak kan?
0: Yang lain caranya macam mana, Sonic?
1: Ya, amalkan pemakanan yang seimbang, iaitu sayur-sayuran, buah-buahan dan juga makanan yang kita rasa kita sesuai dengan badan kita.
0: Patutlah badan Sonic nampak
1: awak kan
0: cergas, sihat dan ceria.
1: Badan awak pula Is.
2: Saya
1: awak kan awak makan ke tak?
0: Saya cukup-cukup makan panggil. Kalau orang cakap. Selain daripada itu, mulakan hari dengan sarapan yang berkhasiat. Kalau kita belum tentulah. Kita lambat sikit sarapan, kadang-kadang sambil makan tengah hari.
1: Kita terus makan tengah hari rasanya.
0: Kan? Okey, dan juga kurangkan masa sendiri dengan banyak melakukan kerja di rumah. Yang ni masa sedentari, banyak melakukan kerja di rumah. Yang jadi, tu kalau kat rumah tu memang tak berhenti kerja sebenarnya.
1: Itu yang terbaik sebenarnya. Kalau kita rasa kita bosan, lagi-lagilah kalau suri rumah ni kan.
0: Kenapa pula dah bosan?
1: Tak, mereka dah mula kerja dah. Daripada pagi macam kita ni yang tak ada buat apa-apa, kadang-kadang bosan tu dekat rumah. Makanya yang terbaik kita kenalah lap-lap lah. Ya, sapu-sapu lah rumah kita.
0: Banyak kerja sebenarnya kat rumah.
1: Ya.
0: Lagi teruk sebenarnya kerja kat rumah.
1: Betul.
0: Dengan anak yang ramai. Kalau anak yang ramai tu lagilah nak berkejar-kejar ke sana, ke sini, nak siapkan anak lagi.
1: Lagilah dah cuti sekolah kan.
0: Aduh.
1: Jadi yang paling penting anda kena tahu tahap kemampuan badan kita. Jangan paksa badan tau.
0: Ya.
1: Jadi itu yang terbaik. Kita nak semuanya sihat. Lagi-lagilah mungkin ada di kalangan anda hari ini akan bersih rumah lah, esok kan nak raya.
0: Betul. Persiapan terakhir untuk hari ini, hari yang panjang. Bukan setakat ada yang bekerja dari rumah BDR, tetapi dalam masa yang sama persiapan untuk hari raya Aidiladha.
1: Ya.
0: Esok
1: insyaAllah lah.
0: Selepas ni ramai yang menunggu untuk hari ini.
1: Okey, baik. Kita nak teka siapa yang akan terus saja baca berita kita. Berita radio atau bukan berita TV?
0: Yalah.
1: Ya, ada orang teka TV ke radio Sonic?
0: Bukan yang 7 pagi yang awal tu dekat bukan. TV 1 tu bukan.
1: Bukan. Ini di radio tau.
0: Okey, jadi kita nak tahu siapa yang bertuah.
1: Baik.
0: Yang suaranya ke udara untuk berita pukul 7 pagi selepas ini.
1: Okey, kejap je lagi nanti kita hiburkan anda dengan lagu apa?
0: Yang ini Nur Leila dulu.
1: Allahuakbar.
0: Haziq Rosbi.
1: Ya, Nur Leila. Selamat pagi Leila, Nur.
0: Angkat tangan siapa nama Leila?
1: Angkat tangan tau.
0: Tak nampak.
1: Baik. Inilah dia.

0: Ui, dah tak sabar dah nak Hari Raya Aidiladha. Esok dah, Sony.
1: Ya, betul. Di kalangan anda dah pun dalam perjalanan nak balik kampung ni. Jadi berhati-hatilah kepada semuanya. Ada yang ambil kesempatan ni awal pagi dah gerak ke kampung halaman.
0: Ada yang dah sampai dah juga. Awal balik. Awal cuti.
1: Ya, betul. Jadi apa pun terima kasih tau. Sambil bercuti, sambil itu juga sebenarnya anda terus saja mendengar National FM. Lagi-lagilah kita nak bagikan hadiah. Ya, untuk pendengar National FM.
0: Sebab apa? Sambil bercuti tu, sambil boleh ikuti kami dengan sama-sama teka siapa penyampai berita pukul 7 pagi. Penyampai berita radio tau.
1: Ya, betul. Dan hadiahnya adalah sebuah kereta. Hari ini sangat istimewa tau, Is.
0: Okey.
1: Awak kan?
0: Kenapa? Hadiahnya apa?
1: Sebuah kereta.
0: Biar betul.
1: Ya.
0: Awak ni kereta mainan kot.
1: Ya, kereta di hati kita lah. Awak kan? Hadiahnya adalah sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Lab. Legacy.
0: Semalam tak ada. Kita bawa ke hari ni. Dua hadiah lah kita bagi.
1: Ya, satu je
0: satu
1: lah.
0: Ingat awak dua. Kan? Ingat bawa ke hari ni dua.
1: Penanca dah jeling saya dah. Awak kan. Okey, baik.
0: Okey, jom.
1: Jadi, macam biasa, kita tunggu isyaratnya. Barulah anda typekan nama pembaca berita. Kita boleh terus saja masuk sekarang ni di Facebook National FM.
0: Berderu dah sebenarnya. Tapi belum lagi. Sabar.
1: Sabar, eh.
0: Kita bagi masa sebab apa? Supaya anda semua bila dengar ni, nak mula dah.
1: Betul.
0: Teka penyampai berita ni. Okey,
1: okay,
0: jom masuk sekarang.
1: Baik, bersiap sedia kita kira sama-sama 5
0: 4
1: 3
0: 2
1: 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di National FM? Jom sekarang teka penyampai berita di National Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di National FM.
1: Okey, baik. Tahu tak yang pertama pada hari ini?
0: Siapa yang Sonic nampak?
1: Fatimah Al-Bain.
0: Okey, itu adalah orang yang pertama, penanda aras.
1: Ya, betul. Jadi dia pilih Izamil Nasir pada pagi ini.
0: Pagi sebab untuk hari ini mungkin lelaki tekaannya.
1: Kita
0: semalam
1: tahu,
0: kan Zahira.
1: Zahira Razi.
0: Tapi awak memang tak ada orang lain.
1: Ya. Okey, baik. Kita ada kisah Muhammad memilih Aminur Azam, Jamila Othman, Lokairul Azwan Arba, Fazira Zira, Khairul Azwan Arba,
0: Mama Rosman, Cik Soh, Izamil Nasir.

0: 79 Nurul Zahira Razi Zaza Siti Nurdiati Zaidi. Lama tak menang ni katanya.
1: Betul. Siti Salwa nak log in sama Nase Muhammad Zulikman, Siti Nurdiati Zaidi, Zeti Zita, Siti Nurdiati Zaidi,
0: Eli Mia, Izamil Nasir, Mokju Julia Gani, Fazila log, Wanamu Izzaddin, Zahira Razi.
1: Okay, Anna Moni nak log Aminur Azam, Abida, Haji Andres Yusuf nak log Afendi Abdul Karim, Nur Syahida Ros, ini pendengar kita dari Kuching Sarawak. Izamin Nasir.
0: Okey, ramai ini macam biasalah. Siapa penyampai berita, mungkin ada yang pertama kali baru masuk. Untuk teka penyampai ni, kita dah tunjukkan dekat Facebook siapa penyampai-penyampainya. Teka-tekalah yang mana.
1: Ya, betul. Ahim Pura nak log Nurul Zahira Razi, Khatijah Sari nak log Khairul Azwan Arba. Kita ada Eli Mia, Izamin Nasir, Nadrin Mair, Khairul Azwan Arba, Kak Aziz, Aziz Muhammad Tahir, Amin Nur Azam,
0: Abida Haji Andreas Yusuf, Lok Effendi Abdul Karim, Wan Muaizuddin, Anim, Nur Syahidah Rus, Izamin Nasir, Lok.
1: Okey, baik, kita ada Mazlan Osman, Siti Nurdiati Zaidi, Wan Muizuddin, Zahira, Nurul Zahira Razi.
0: Okey. Memang saya rasa kalau pilihan yang lain semua berbeza-beza.
1: Betul.
0: Semua sahabat-sahabat pendengar kita semestinya tahu dah siapa jadualnya.
1: Betul. Kita ada Hilda Mulyani nak lock Aminur Azam. Juga ada Mokju Julagani, Fazilah Norafika.
0: Okey.
1: Nur Sayuti Muhammad Nur, Izamin Nasir.
0: Okey.
1: Kita juga memang ramai yang teka berulang-ulang kali tau.
0: Betul.
1: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Baik, tapi awak pilih siapa Is?
0: Kita cari yang awal dan juga yang paling tepat. Itu untuk pendengar. Kalau kita teka betul, belum tentu dapat hadiah.
1: Memang tak dapat hadiah.
0: Tak ada hadiah. Okey, untuk kita pula.
1: Okey, baik.
0: Sonic dulu.
1: Saya Nurul Zahira Razi.
0: Woi, bagilah apa pun kat Sonic ni. Itulah orangnya.
1: Tak, kadang-kadang saya tak pilih dia juga tau.
0: Oh, ya ke? Okey, baik. Kalau saya lelaki lah. Sebab Sonic dah pilih wanita.
1: Memang awak lelaki lah pun.
0: Kalau saya Amin Nur Azam pagi ni.
1: Amin Nur Azam. Okey, baik. Saya Nurul Zahira Razi.
0: Saya nak Amin Nur Azam.
1: Saya nak Nurul Zahira Razi. Kalau bukan Nurul, saya balik tau, Is.
0: Jangan mengada.
1: Yelah.
0: Saya yang balik sebab saya kalah.
1: Yelah, jangan.
0: Okeylah,
1: okay, baik. Jadi kita nak lock sama-sama.
0: Jom, kita
1: jadi
0: kira.
1: Jadi macam biasa. 1, 2, 3 lock.
0: Kita jumpa kejap lagi pukul 7 pagi. Siapa penyampai berita kejap lagi ya?
1: Betul. Baik, jadi macam biasa kita dengarkan lagu ini di Nasional
0: Pagi.

0: Terima kasih terus layan. Ini dia Nasional Pagi yang menemani anda, Isazlan dan juga Sony.
1: Allahuakbar. Yang baca kita pada hari ini memang terkejut saya. Sebab Effendi, apa? Abdul Karim. Jarang-jarang muncul dah, Is.
0: Ya, betul. Sebab apa? Yang lain cuti ya ni?
1: Yalah. Allah. Effendi, terima kasih tau. Melengkapkan tiga suara. Suara ketiga kita pada hari ini.
0: Okey, baik. Allah. Lelaki rupanya pagi ni yang baca.
1: Tapi majoritinya semua salah tau.
0: Betul. Sebab apa yang teka Effendi Abdul Karim untuk membaca berita pukul 7 pagi ni, ada seorang dua je. Ada yang terpilih.
1: Yang terpilih dan juga pemenang kita pada hari ni akan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy tau. Okey, baik.
0: Jangan lupa untuk WhatsAppkan siapa nama pemenang kita tadi.
1: Okey, kita nak umumkan pemenang kita pada hari ini. Tahniah diucapkan kepada Avida Haji Andreas Yusof.
0: Tahniah Avida. Jangan lupa untuk WhatsApp butiran diri anda ke 013-822-6962.
1: Sekalilah lagi. Sekali lagi nombornya, Is.
0: Sebab apa? Kalau tak hantarkan butiran anda, tak dapat hadiah.
1: Betul.
0: Okay, nombor WhatsAppnya 013-822-6962. Okay? Alright. Untuk pagi ini, baik saudara. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR.
1: Ya, betul.
0: Okey, berjaya menjimatkan 4.22 juta subsidi petrol RON 95 bersamaan 2.14 juta liter setakat ini menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar.
1: Dan untuk makluman semuanya, data terkini direkodkan sehingga 25 Mei pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas sekaligus membantu sebenarnya kerajaan menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global.
0: Peringatannya BDR ni bukan bermaksud baring duduk rehat.
1: Bukan
0: Bukan yang itu ya. Ia bertujuan untuk mengawal penggunaan petrol, maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April yang lepas.
1: Jadi walaupun tekanan subsidi meningkat secara mendadak, di kerajaan akan memastikan perkhidmatan kepada rakyat tidak akan terjejas sama sekali.
0: Jadi sudah semestinya BDR yang dilaksanakan dengan berkesan serta tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Walaupun bekerja dari rumah, kita tetap bekerja menyampaikan perkhidmatan kepada semua rakyat Malaysia. Dengan setiap ketua jawatan perlu berpegang kepada konsep tegas, iaitu tindakan pantas, empati, gagasan jelas, adaptif dan juga strategi yang efektif.
1: Ya, betul. Jadi kepada mereka yang sedang bekerja BDR di rumah,
0: kerja juga ini,
1: saya percaya mereka dah bangun awal pagi dah sebab kena punch in setiap jam.
0: Betul. Bermula 7.30 pagi.
1: 7.30 pagi Awak betul. Pernah BDR?
0: Pernah.
1: Oh, saya tak pernah.
0: Sebab awak memang kena datang hari-hari Sony.
1: Memang saya kena hari-hari konti. Macam mana BDR?
0: Itu yang pertama. Awak kena datang hari. Yang kedua, awak tak cukup. Tak lebih 8km tu.
1: Ya, saya dekat-dekat ni je. Tinggal pun dekat-dekat je.
0: Awak kan jalan kaki. Datang sini tadi awak cakap kan.
1: Allahuakbar.
0: Jadi kita nak bagi semangat. Oh, Sonic tanya tadi, macam mana BDR? Kena buat laporan.
1: Laporan setiap jam kan?
0: Setiap jam.
1: Kita kena bertugas macam biasa.
0: Tapi memang kita memberikan tumpuan dan fokus.
1: Fokus betul-betul lah. Juga. Memang tak boleh keluar dari rumah sebab dia ada, apa nama, spot me.
0: Ya, betul. Walaupun tidak dipantau, tetapi kita memberikan yang terbaik lah.
1: Itulah kejujuran, komitmen kita.
0: Ya, betul. Dan kita nak bagi semangat juga. Sebab apa? Esok dah hari raya.
1: Allahuakbar.
0: Yang BDR juga kita bagi semangat yang kat rumah ni.
1: Allahuakbar. Tak sabar nak balik.
0: Fikiran dah melayang-layang.
1: Yalah.
0: Dah merawang-rawang.
1: Okey, baik. Jadi macam biasa, inilah dia Nasional.
0: Balik.

0: Tahukah anda?
1: Okey, yang ni saya dah kongsikan untuk tahukah anda di Facebook. Terima kasih Bahan Sonic pagi ni.
2: Allahuakbar. Okey, baik. Sonic. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa yang mungkin kita tak pernah tahu. Ada di kalangan kita mungkin baru je lahir.
1: Betul.
2: Dalam tahun 2019 awal 90-an. Jadi kita tak tahu. Ini yang kita nak kongsikan tentang perjalanan haji ni.
1: Okey, ya, yeah, betul. Generasi masa kini perlu tahu apa yang berlaku dulu-dulu.
2: Betul. Bayangkan anda, jenazah jemaah akan dimandi di kafan, disembahyang dan dikebumi di dalam laut tau, Is.
1: Wih, dengan batu ataupun besi diikat pada kaki untuk tenggelamkan jenazah tu.
2: Betul. Jadi inilah antara cabaran perjalanan tunaikan haji bagi jemaah Malaysia yang perlu naik kapal laut dari tahun 1786 hingga 1976, iaitu zaman sebelum wujudnya tabung haji tau.
1: Ui, perjalanan yang jauh dulu ni, yang mana jemaah kita yang di Malaysia akan bertolak dari pelabuhan Pulau Pinang dan juga Singapura.
2: Mm-mm.
1: Dengan perjalanan pergi dan balik ambil masa sampai 10 bulan, Sony.
2: Allahuakbar. Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM bagaimana caranya orang dulu-dulu nak hantar jemaah haji ni.
1: Ya,
2: mereka akan pergi dekat orang kata pelabuhan untuk menghantar orang kata keluarga mereka naik kapal tau, Is.
1: Waktu dulu bukan senang, Sony, nak kumpul duitnya. Lepas tu dah sampai masa dengan perjalanan yang jauh pula.
2: 10 bulan tau.
1: Dan pelayaran di atas kapal yang ambil masa sekitar 4 minggu pergi dan balik bergantung pada keadaan cuaca dan laut.
2: Dan untuk makluman semuanya, kebiasaan jemaah haji ni akan berlayar 5 bulan sebelum bulan Zulhijjah ataupun bulan haji.
1: You kena pergi awal.
2: Kena awal tau. Sebab mereka perlukan masa sekurang-kurangnya 10 bulan untuk sampai ke sana.
1: Dan semasa di dalam kapal yang jemaah boleh memaklumkan perkembangan perjalanan kepada keluarga. Wih, guna sistem telegraf. Zaman dulu.
2: Allah, tak ada telefon tau. Bayangkan itu yang menyebabkan kita rasa sebak ni, Is. Allahuakbar. Dan untuk makluman semuanya, satu ketika dahulu, kos nak tunaikan haji pada waktu itu sekitar RM500 tau. Dan naik dari tahun ke tahun. Bayangkanlah RM500 itu sangat besar.
1: Kalau zaman sekarang, RM500 macam RM5,000 lah. Dulu RM500 pun rasa macam dah besar.
2: Sangat-sangat besar.
1: Kosnya.
2: Dan untuk makluman semuanya, satu ketika dahulu ia diuruskan oleh ejen haji berlesen yang dipanggil Sheikh Haji.
1: Okey.
2: Jadi ejen-ejen ini dipantau oleh Pusat Kawalan Haji Pulau Pinang.
1: Mereka ni lah yang uruskan pas haji, pasport haji, tiket kapal terbang. Bukan tiket kapal terbang, tiket ni kapal lah, kapal laut.
2: Okay.
1: Dan penginapan di Jeddah. Okey, Sheikh Haji kat Malaysia ni berurusan dengan Sheikh Haji dekat Jeddah, yang kat Mekah tu, dan uruskan kotak sahara, iaitu peti simpanan jemaah haji. Bayangkan dalam perjalanan
2: Akbar,
1: tak sempat sampai lagi.
2: Allah, ada yang dah meninggal dalam perjalanan. Sebab itulah cabarannya, jenazah ini akan dimandikan dan mereka akan dikebumikan di dalam laut tau. Jika sekarang jemaah akan berkumpul di Sepang, masa itu di Lebuh Aceh, Pulau Pinang, itu adalah lokasi pertamanya.
1: Betul. Kalau yang jauh-jauh, yang dari pantai timur, Kelantan, Terengganu, dah lah satu perjalanan yang jauh nak hantar pergi Pulau Pinang. Lepas tu jemaah haji pula kita nak berangkat pergi ke Mekah dalam masa 5 bulan tu. Ya Allah. Tahulah. Lepas tu kalau dalam perjalanan meninggal dunia, lepas tu keluarga pula tak tahu.
2: Betul.
1: Kerisauan pula.
2: Sebab itulah kalau dahulu apabila anda tengok video ni,
1: betul,
2: mereka menghantar ni ibarat mereka tak akan sama ada jumpa ataupun tidak.
1: Macam perjalanan terakhir.
2: Perjalanan terakhir, betul. Sebab itu apabila anda tengok ni, Masya Allah, ada yang menangis. Anda boleh terus saja tengok situasi yang sangat berbeza dulu dan juga kini ni, Is.
1: Tempat yang beroperasi 24 jam. Satu waktu dahulu dengan di situ penduduk sekitar ambil peluang berniaga dengan jual barangan, kelengkapan haji, makanan dan juga pakaian. Berbanding sekarang, semuanya ada depan mata. Mudah,
2: semuanya
1: selamat
2: di hujung jari saja.
1: Lengkap.
2: Allahuakbar. Jadi semoga semua jemaah haji yang terus saja menunaikan haji ketika ini.
1: Ya, betul.
2: Dan juga ahli keluarga, sama-sama kita doakan dipermudahkanlah urusan Amin. Mereka lah.
1: Mendapat haji yang mabrur dan juga semoga mereka dah selamat tiba.
2: Betul.
1: Namun kita juga dapat laporan melalui berita yang kita sentiasa dengar setiap jam.
2: Mm-mm.
1: Ada jemaah kita juga yang telah pun pergi meninggalkan kita terlebih dahulu sebelum sempat
2: betul.
1: Menunaikan rukun ibadah haji. Dan sudah semestinya kita mendoakan mereka yang masih ada di sana untuk selamat kembali, selamat pulang ke tanah air.
2: InsyaAllah.
1: Amin, amin ya Rabbal.
2: Saya percaya di kalangan pendengar kita mungkin pernah dalam situasi yang kita tunjukkan.
1: Ya, betul.
2: Ini adalah haji tahun 1965. Ini video yang saya cari, anda boleh terus saja tengok di Facebook ketika ini .
1: Kita nak tahu pengalaman anda.
2: Ya, betul.
1: Kongsikan komen, kita akan bacakan selepas ini, okey?
2: Okey, baik. Jadi macam biasa, kita terus saja bawakan lagu ini. Masya Allah.
1: Semestinya ini adalah yang dah pergi, kenangannya.
2: Ya, betul.
1: Yang dulu-dulu juga dalam perjalanan dari rumah Allah pergi Akbar. Ke Pulau Pinang, pergi ke pelabuhan, inilah Allah. Lagu yang sentiasa diulang-ulang.
2: Masya Allah. Okey, baik. Jadi layan terus Nasional.

0: yang kita kongsikan pada pagi ini, macam mana keadaan susah payahnya dulu untuk kita semua rakyat Malaysia pergi menunaikan haji menggunakan kapal laut.
1: Ya, betul. 10 bulan diperlukan untuk sampai ke sana lah. Jadi Puan Salbiah Muhammad Sharif, dia kata di hari Arafah ni, doakanlah yang terbaik untuk kita semua agar lebih dirahmati Allah, hidup lebih makmur di bumi kita ni.
0: Amin, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rosida Safil komennya, masa dulu orang pergi Mekah menaiki kapal laut. Itu kenangan zaman dulu-dulu. Menghantar perjalanan jemaah haji Malaysia yang sudah semestinya susah payah. Ikat perut, simpan duit Allah tiap-tiap bulan.
1: Allahuakbar.
0: 500 tu bukannya sikit zaman dulu.
1: Betul. Rosidah Safil juga, dia kata masa dulu pergi Mekah kena bawa makanan untuk buat makan atas kapal tu. Memang tidak disediakan makanan di atas kapal.
0: Ya ke?
1: Jadi ini memang cabaran dulu, Masya Allah. Sebab itulah satu ketika dahulu nak pergi haji ni, Allah, sama ada akan datang semula ataupun mereka akan pergi.
0: Betul.
1: Selamanya.
0: Ya, tak tahu bagaimana keadaan kat sana kan. Siti Salwa lah 10 bulan nak sampai ke Mekah. Pergi balik tau. Bukan pergi saja 5 bulan, balik lagi 5
1: Bayangkan
0: bulan.
1: Bayangkan hampir setahun ya. Hampir setahun kita tidak akan bertemu dengan ahli keluarga kita. Masih Osman, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Didoakan semoga dikurniakan rezeki yang berkah dan juga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Begitulah cabaran. Kalau dulu pergi menunaikan haji susah payah hanya menggunakan kapal laut, kemudahan pada masa kini.
1: Betul.
0: Kita persiapkanlah diri kita. Okey, dari segi segala kelengkapan yang penting, kewangan kita dan apa yang diperlukan seperti yang telah pun ditetapkan oleh tabung haji untuk kita menunaikan rukun ibadah haji kita di Makkatul Mukarramah. Itu impian semua orang kita,
1: InsyaAllah. Kita juga sama-samalah kita.
0: Betul?
1: Doakan agar kita dijemput juga,
0: InsyaAllah,
1: ke sana. InsyaAllah.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin.
1: Okey, baik. Jadi kita pun nak tengok macam mana trafik kita pada hari ini.
0: Saya rasa hari ini lancar.
1: Mungkin lancar di Lembah Kelang.
0: Lembah Kelang, ibu
1: tapi
0: kota.
1: Tapi tidak lancar di tempat lain ya, nak balik kampung ni kan.
0: Okey, Syafiq dah pun bersedia, saudara Syafiq.
1: Okey, okay, baik.
0: Jom kita sama-sama ketahui laporan trafik pagi ini.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lembu Raya Malaysia.
3: Terima kasih National Pagi, terima kasih DJ East dan DJ Sonic. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Sempena musim cuti persekolahan ini, trafik dilihat masih lagi lancar, cuma perlahan di lokasi berikut. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik perlahan dari Sungai 2 ke Permatang Pau. Kesan kemalangan di kilometer 131.1 arah selatan. Seterusnya, trafik juga perlahan dari Slim River ke Sungai Ekoran, terdapat kemalangan di kilometer 355.6 arah utara. Turut perlahan dari Permatang Pau ke Perai. Tinjauan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus E2, trafik perlahan dari Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Manakala di Tambak Johor di kawasan selatan, trafik sesak dari bangunan CIQ Sultan Iskandar Johor Baru ke pertengahan Jabatan Woodland. Tumpuan kita di Lebuh Raya di sekitar Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKVE E1, trafik masih lagi perlahan dari Setia Alam ke Shah Alam. Seterusnya, di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Kota Kemuning menuju ke Highcom. Tinjauan di Lebuh Raya Ilip mendapati trafik perlahan dari USJ ke Shah Alam. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik dilaporkan perlahan dari Kuchai Lama menuju ke Pantai Dalam. Beralih pula ke Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan. Trafik juga perlahan dari Plaza 2 PJS ke Jambatan Kabel dan turut perlahan dari Taman Tun Dr. Ismail TTDI ke SS2. Akhir sekali, di Lebuh Raya Sprint E23, trafik sesak dari Plaza 2 Damansara ke Kayu Ara. Sempena cuti persekolahan dan cuti Hari Raya Aidiladha, pengguna dinasihatkan untuk merancang perjalanan anda dengan merujuk jadual cadangan waktu perjalanan TTA yang dikeluarkan oleh syarikat konsesi bagi mengelakkan kesesakan luar biasa ketika musim perayaan. Selain itu, pengguna juga disarankan memuat turun aplikasi Tuju bagi mendapatkan paparan trafik secara langsung melalui CCTV di semua lebuh raya. Bagi mendapatkan perkembangan trafik di semua lebuh raya, sila layari aplikasi X LM Info Traffic Facebook Lembaga Lebuh Malaysia atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Sekian laporan trafik dari saya, Muhammad Syafiq Kamarudin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Sonic dan Iz Azlan di National Pagi. Assalamualaikum.
4: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
5: Anda sedang mendengar Nasional.

0: Apa yang tular?
1: Baik, National Pagi Isdana juga Sonic pagi ni kita teruskan. Ha, yang mana kalau nak tahu, kalau biasa nampak, kalau untuk cuci helmet ni memang selalu dah nampak
2: betul.
1: Sebenarnya.
2: Jadi semalam saya baru je beli saya punya kopiah dan juga songkok tau Is.
1: Dah tu buat apa keluar video ni?
2: Saja je.
1: Kalau beli kopiah baru?
2: Sebab yang ini memang tiada di tempat lain tau.
1: Okey, ini alternatif lah.
2: Alternatif yang dilakukan sangat luar biasa. Siapa-siapa yang pernah singgah dekat Masjid Section 7 Shah Alam.
1: Okey.
2: Anda akan tengok mesin ni tau. Mesin cuci kopiah dan songkok.
1: Oh.
2: Ini khas untuk kita bersihkan songkok dan juga kopiah kita ni.
1: Ini yang Sonic jumpa. Kalau anda tahu juga dekat masjid ataupun tempat-tempat yang lain, kongsikan juga. Okey, yang mana songkok atau kopiah kita ni adalah barangan yang dilupai untuk dijaga kebersihannya.
2: Yeah.
1: Biasa kalau dah kotor macam Sonic, terus beli baru.
2: Tak juga.
1: Oh, sebab tak juga.
2: Saya nak match dengan baju.
1: Ikut warna.
2: Songkok yang saya beli tu ada design.
1: Oh, faham.
2: Dan
1: okay.
2: Juga kepala saya dah berubah.
1: Ya, betul.
2: Dulu besar,
1: size,
2: sekarang
1: size. Bukan kepala berubah.
2: Yelah, saiznya dulu dia macam besar, sekarang kecil dah. Maksudnya kurus lah.
1: Oh, tak. Maksudnya ada potong rambut. Dulu potong rambut tebal.
2: Betul. Waktu saya beli yang pertama tu, rambut masih lagi tebal. Sekarang dah pendek. Begitulah.
1: Okey, sebab apa cuaca kat Malaysia ni panas dan juga lembap. Menyebabkan songkok ataupun kopiah terbiar dan juga berbau kurang menyenangkan.
2: Jadi macam biasalah. Peluh yang berlebihan akibat penggunaan harian dalam cuaca yang panas meresap ke dalam baldu songkok ataupun kain kopiah.
1: Okey.
2: Jadi songkok yang disimpan dalam beg atau tempat tertutup menjurus kepada pembiakan bakteria tau. Sebaliknya dibiarkan kering terlebih dahulu.
1: Dan dalam masa yang sama, bila dah terbiar, jarang dicuci ataupun jarang dibersihkan. Jadi kopiah ni sebenarnya senang je nak cuci, senang je nak basuh. Tapi songkok tu memerlukan penjagaan yang lebih baik dan juga jarang sekali dibersihkan.
2: Ya, betul. Jadi baru-baru ni tular tau di Masjid Section 7 Shah Alam. Mereka telah kongsikan dan meletakkan mesin mencuci songkok yang digelar Mr. Clean Songkok. Jadi memperkenalkan mesin layan diri pembasmian kuman UV di Masjid Section 7.
1: Saya pun baru tahu ni. Ini ramai yang serbu je. Masjid Section 7 Shah Alam.
2: Shah Alam. Maklumlah esok dah nak raya.
1: Betul?
2: Mungkin kita tak berkesempatan. Itu caranya tau. Dalam beberapa minit saja songkok kita, wow, dah macam dah bersih dah.
1: Tinggalkan aja dekat dalam mesin tu. Biar mesin yang buat. Sebab apa? Proses yang dilakukan sangat membantu untuk mengurangkan bau serta memastikan songkok ataupun kopiah kita lebih segar dan juga bersih.
2: Ya, betul. Dan sudah semestinya kebersihan sangat penting kerana ia adalah prasyarat utamanya untuk melakukan ibadah.
1: Ya, jangan pula masukkan barang elektronik. Yang itu untuk songkok, helmet. Helmet pun boleh kan?
2: Helmet tadi ada juga.
1: Kan? Jadi antara rata-rata komen yang dibagi tahu, wow, mantap ni. Sebab apa? Songkok memang susah ataupun jarang nak dicuci.
2: Kan? Okey, dan harganya untuk mencuci songkok dan kopiah ni harganya lingkungan RM5 sehingga RM10 sahaja.
1: Murah.
2: Jadi harga kemudahan ini akan dipaparkan di skrin mesin tersebut. Jadi yang saya cari ini mesin yang terdapat di Singapura tau.
1: Okey.
2: Sebab yang di masjid ni tiada videonya, cuma ada gambarnya, tapi mesinnya seakan-akan begini.
1: Lebih kurang macam tu.
2: Sama je.
1: Fungsinya sama dan mudah sebenarnya nak buat bayaran. Sebab apa? Ada banyak

0: InsyaAllah mungkin kalau berkesempatan petang ni, saya nak ajak kawan saya pergi ke Masjid Section 7 ni.
1: Dan kalau ada yang tahu tempat lain juga, kongsikan.
0: Kongsikan kami, juga dengan kami tau.
1: Ada yang terdekat boleh datang, boleh terus cuci, basuh, songkok atau buku piah yang nak pakai esok ni.
0: Esok dah nak raya tau. Mungkin ada di kalangan kita terlupa perkara ini, tak sempat nak cuci. Jadi this is, cakap putih pula saya. Inilah alternatifnya
1: Nantikan kami nak baca komen anda. Okey, selepas ini terus layan
0: Nasional.

0: Ini cerita pasal membersihkan songkok dan juga kopiah. Ada mesin ni yang membantu memudahkan kerja kita kalau kita rasa macam alah bila lah nak masuk nak basuh songkok ataupun kopiah ni, tak ada masa.
1: Sebab ada orang ni nak cuci songkok, mereka masuk dalam mesin basuh macam biasa, songkok rosak tau. Kalau kopiah okey.
0: Betul.
1: Jadi ini alternatif yang terbaik lah. Syarul Azman Abu Bansor, kepala dah bukan kepala.
0: Bukan kepala Sonic.
1: Saya.
0: Awak agak Saleh terbaik. Mesin ni memudahkan kerja songkok menjadi bersih kembali. Ui, saya pun banyak sebenarnya. Memang tak tak pernah basuh lah senang cerita.
1: Betul.
0: Bila
1: jujur tak, memang kita tak pernah basuh songkok kita.
0: Jangan kata kotor, saiznya pun dah mengecut. Jadi kita biarkan je lah, kita simpan je lah.
1: Kita akan sembur perfume saja.
0: Betul.
1: Ianya

0: Memang tak akan memberikan kesan kebersihan untuk songkok tau sebenarnya.
1: Dan tak pakai balik pun.
0: Betul.
1: Okay.
0: Okay, Masjid Osman dia kata memang terbaik dan sangat berguna dengan meletakkan mesin pencuci songkok dan kopiah. Kalau saya suka tempat songkok yang ada punya lubang di atas songkok tersebut agar ada pengaliran udara. Macam saya betul. Okay. Kalau tak ada lubang tu saya akan pening kepala.
1: Kalau abang songkok panjang tu?
0: Itu lain.
1: Tak itu, ada kot.
0: Memang tak ada. Saya kena ada songkok yang ada lubang dekat atas tu.
1: Kalau geng TikTok kita kan selalu perasan abang songkok tinggi. Songkok panjang pula. Ilang yang request. Saya selalu nampak hari Khamis. Selalunya ramai yang pergi cuci songkok sebab hari Jumaat nak guna solat Jumaat. Terbaik.
0: Jadi jagalah kebersihan sebab kita nak menunaikan ibadah kan dalam keadaan kebersihan yang tertinggi lah.
1: Okay, saya sebenarnya nak pergi Masjid Seksyen 7 Shah Alam tu dekat lah. Sebelum balik pulang beraya,
0: cuba awak nanti pergi awak buat video.
1: Betul.
0: Kita
1: akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat dekat TikTok lah. Saya kongsi kat TikTok Nasional FM nanti. Okay?
0: Ya, betul. Harganya RM5 sampai RM10 saja.
1: Letaklah banyak-banyak sekali.
0: Ya.
1: Boleh letak sekali 2-3 kopiah kan.
0: Sebab dia perlukan cuci masa 3 minit saja tau untuk kita cuci songkok kita.
1: Oh, nak tahulah macam mana perbezaannya. Tak pernah buat, tak pernah nampak.
0: Betul.
1: Nanti saya cuba, okey?
0: Boleh-boleh. Saya tunggu tau video awak, Is.
1: Mesti. Alright, selepas ni. Berita 8 pagi. Siapa Allah, siapa yang baca? Yang 7 pagi tadi ni.
0: Siapa nama tadi?
1: Abendi Abdul Karim.
0: Allah.
1: Yang tak tepat kita teka tu pagi ni.
0: Orang lain.
1: Kan? Okey, baik. Untuk jam seterusnya nanti kan global pula
0: global last kali. Kemudian saya nak ke live TikTok Nasional FM.
1: Cantik. Jumpa Sonic yang jaga TikTok. Allah, hari ini, okay? Terus layan
0: Nasional.

0: meriahkan Aidiladha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.